0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Lisa Madani. Perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Jumaat 26 Jun 2026. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 kembali memeriahkan persada seni dan budaya dari 1 hingga 4 Julai di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Program tahunan itu dianjurkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN bersama-sama Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, swasta serta komuniti setempat. Penganjuran festival itu bertujuan memelihara dan memartabatkan warisan budaya tradisional Kelantan agar terus dihargai oleh generasi masa kini dan akan datang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menegaskan etnik Rohingya tidak layak memiliki lesen memandu negara ini berikutan status mereka sebagai pelarian. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, JPJ tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lil Banat muncul sekolah pertama di Kelantan yang memiliki bilik darjah berasaskan kecerdasan buatan AI sekaligus meletakkan negeri ini dalam landscape pendidikan digital negara. Sekolah itu turut dipilih sebagai satu daripada 27 sekolah rintis di seluruh negara bagi melaksanakan inisiatif AI-powered classroom di bawah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. SMKA Naim Lil Banat merupakan satu-satunya sekolah di Kelantan yang terpilih menyertai projek perintis tersebut berdasarkan kecemerlangan sekolah serta kesediaan teknologi digital yang dimiliki. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Jumaat 26 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan, Sana Sini.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

makan di pagi-pagi lagi. Alah lah sukanya. Alah, makan tu makan.

hari-hari duk beri nasihat, duk royak semata berkenaan dengan makin nasihat. Kalau kita ni sayang ke tubuh badan kita ni, nak guna lama ni, usia ni pancar lagi ni kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita kena jagalah molek-molek. Alah, gimana nak jaga tu? Kurekan mani, kurekan makin-makin ni bergaram, makin ni hok bergoreng. Lepas tu makin ni segera tu, kalau boleh tak hidup makin lah nya. Kita bila jaga pemakin ni, insyaAllah tubuh pun molek. Lepas tu, kalau boleh ada masa ada ruegi lah klinik, buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapo lah, bila usia semakin meningkat ni gapo ni, memang kena jaga, kena gigit seumur ni, supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak, atau pergi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada hok ni lekat gua ni, hok ni kena gua ni, bolehlah berhati-hati. Lepas tu, Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.

Jo, layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Di Gu Pagi, Gu Kita berlaku. Ha, tu dia. Panjai tagline pagi ni. Dan untuk anda semua balik semula. Untuk kita masuk dah di jam yang ketiga pagi ni. Jam yang ketiga sebab sekalalah lah. Kalau hari Jumaatnya. Besok-besok sekalau dengan Azidi Abdullahnya. Mainlah bab-bab berteka-teki ni lah. Pukul 8.10 minit pagi. Jadinya pagi ni Liz pun akan berteka-teki jugalah. Jadinya untuk anda semua hak mana nak bui jawab bagi teka-teki lih pagi ni, boleh sahaja telefon kami nombornya 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga. Nombor WhatsAppnya 0149740154. Cuma pesanannya, kalau di nombor WhatsApp Kelantan FM tu, jangan telefon. Sebabnya nombornya berada di mana? Di sini. Yang mana Liz tengah buat live law ni deh. Sebab memang kita tak kira ambil. Yang mana telefon kod WhatsApp tu kita tak kira kak. Jadi nak berkecek dengan DJ-nya, kena telefon nombor kita 7488-30 ataupun 7433-858. Tu nombor dia. Dua tu je. Okay. Dan untuk anda semua yang mana ada dalam live di TikTok Kelantan FM ni pun boleh jugalah deh kongsikan jawapannya. Sama juga di Facebook. Liz buka juga live-nya untuk pagi ni bersama Gu Pagi, sebabnya kita takut ada gangguan siaran di beberapa tempat, di beberapa kawasan akibat daripada kerja-kerja menaik taraf sister station pemancar di Bukit Bakar tu lah. Okay, jadi boleh sahaja dengarkan Liz untuk waktu ini di live di Facebook ataupun juga live di TikTok. Dia juga masuk adalahnya untuk teka-teki pagi ni. Mudah-mudah je tak sedek weh payah-payah sangat lah. Sakit palo pagi-pagi ni. Okay, tak sedek mikir banyak pagi ni. Ke ada yang nak susah? Ada yang nak teka-teki susah ke? Ada ke? Okay, yang di live di TikTok Kelantan FM ni pun terima kasih banyak-banyak . Nanti jawab ni. Ini yang mana teka-teki pagi ini? Ramai yang menanti ni. Sabar-sabar. Radio pun telefon pun dah berkelip. Tapi teka-tekinya tak bagi lagi ni. Teka-tekinya tak tahulah kalau Azidi dah pernah berkongsi teka-teki ni, boleh sahaja maklum dekat Lee. Nanti kita carilah teka-teki hak lain pulaknya. Tapi untuk teka-tekinya dahulu, gini deh. Banyak-banyak ikan, ikan apa yang miskin? Dia tak ada nak gelar ke gapa, tak ada deh. Dia random sahaja. Jadinya teka-teki hari ni, banyak-banyak ikan, tak kira lah ikan gapa pun, ikan gapa hok miskin. Dia tak kaya. Ada cukup. Begitulah teka-teki kita. Main untuk suka-suka, untuk anda berkongsi jawapan, dan juga untuk yang mana nak telefon boleh telefon lah. Aku ada dah ke jawapan-jawapannya. Ini Lih nak cek-cek sikit deh. Muhammad Ifan.

0: ikan kembung. Ikan kembung. Jawapan Muhammad Irfan. Lagi ada lagi ke? Yang mana nak kongsi jawapannya? Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang miskin? Tak ada pitih mana? Boleh ke ikan tu pegang apa ni? Duit? Tak kira lah. Jadinya boleh berkongsi dengan Liz untuk waktu ini. Ini sebenarnya Liz nak baca lah dekat Facebook ni. Sahabat-sahabat kita yang mana komen ni. Ada siapa ni? Abdul Syukur Mak Jali. Salam pagi Jumaat pendengar Kelantan FM. Selamat berkonti DJ Liz. Makna partner tugas hari ni. Dia sebenarnya hari ni, hari Jumaat, saya ni menggantikan Azidi yang bercuti. Esok saya ada partner lah bersama dengan Is. Okay? Ada juga Kak Rosida Safir lah. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Kita nak ambil pemanggil dululah. Ada dah ni berkelip di talian ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi. Kita ada Pak Din.
1: Selamat pagi, Din.
0: Settle dah Pak Din tugas saya pagi ni?
1: Dah settle dah. Nak pergi pula ni.
0: Oh, nak pergi pula. Ngata lagi tu. Round kedua ke lagi mana?
1: Tak. Nak tengok kejadian murah. Dua yas kelip, dua yas putih.
0: Dua ye? Dua yas putih.
1: Doya putih. Saya ambil lah Fama buat.
0: Ya, Fama buat. Nanti kita kita tengok apa ni. Okey, baik.
1: Ini mari lah.
0: Okey, Pak Din. Teka-teki hari ni, Pak Din. Biasa dengar dah kau. Kau ada dah DJ lain buat. Ike gapo hok miskin.
1: Tak pernah mendengar lagi. Tapi jawapan Pak Din. Ike bilih lah.
0: Ike bilih. Sebab dia kecil ke lagu mana?
1: Masa dia kecil lah kalau miskin dia tu. Kalau kita beli banyak dia tu.
0: Jawapan dia Ike bilih Pak Din?
1: Ike bilih lah bajak Pak Din.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang komen dekat TikTok ni. Katanya daripada kita check dulu daripada atas lagi ni. Okey, sabar. Daripada siapa ni? Daripada Tok Wei Jeli. Tok Wei kata ikan bilis. Jawab yang sama. Serupa dengan Pak Din. Azmi, ikan puyu. Duck skuter, ikan kering. Lepas tu Ray siakap. Macam-macam jenis ikan dah lah. Tubik sudah dah lah. Lepas tu ada juga daripada Sufia Suri, ikan kering. Jawapan seterusnya daripada Dapur Akak Gebus, ikan kering. Mira Kila, ikan kering juga. Ini kita ambil lagi pemanggil. Ada di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi ni.
0: Ya, selamat pagi Kak Wan.
2: Ya.
0: Okey, Kak Wewe. Kau dengan ikan kau pagi ni?
2: Ikan lah, buat tubik dah tapi tak buat lagi tu.
0: Ikan ke apa buat tubik tu?
2: Ada bakor.
0: Ada tapi nak tanya Kak Weh, macam Kak Weh kita kelih dah ikan tu. Hak mana so, hak paling miskin? Ikan
2: buat tubik dulunya nak gendai tu.
0: Okey, ada ke ikan hak miskin ni Kak Weh?
2: Tahu, kita buat ikan kering lah juga ni lah.
0: Ikan kering juga dia, apa?
2: Ikan kering lah. Pasal dia kering lah, okay?
0: Kering. Kalau
2: basah tu, moga dia kaya lagi. Moga dia isi dia tak kecut lagi. Moga dia basah.
0: Dia ada isi
2: dia? Dia ada isi. Dia kering, dia kurus lah.
0: Sebab tu dia miskin. Okey, baik. Terima kasih Kak Weh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan Kak Weh kata serupa lah ikan kering juga. Sebab dia kering, dia tak ada isi lagi deh. Lepas tu ada juga krimik daripada Mok Ngoh Tunjung, ikan kering. Lepas tu ada siapa ni? Dennis Hazik, ikan bilis. Azmi, ikan budu-budu. Dan juga kita ada krimik daripada Mira Kila, ikan kering. Sabar Amira. Okey, lepas tu kita nak baca juga di live Facebook Kelantan FM pagi ni. Ada daripada Kak Rosida Safil, ikan miskin, ikan kikit. Ikan kekek ke tu? Yalah dah lah deh Kak Rosida, ikan kekek. Apa miskin tu? Kak dah kita tu. Ni ada lagi pemanggilnya. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, Kak Shima kita dari Macang. Yeah. Okey, baik Kak Shima, ya teko pasal ikan pagi ni.
3: Tak apa.
0: Pasal ikan miskin.
3: Ikan bilih lah, dia miskin.
0: Ikan bilih.
3: Ya.
0: Sebab dia kecil ko, sebab kau gapo tu?
3: Dia kecil lah, dia kecil sangat.
0: Okey, baik. Tapi dalam banyak-banyak ikan gapo favorite Kak Shima?
3: Ikan favorit saya ikan kali kekiri tu, ikan sikit dan ikan gelama.
0: Ooh, sedap saja belaka tu. Yeah. Okey. Baik, terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu antara jawapan-jawapannya lah ya. Ada lagi ke yang di live TikTok Kelantan FM ni? Muhammad Irfan, ikan haruai. Oh, macam-macam dah lah tubiknya. Jus Suhamad, ikan sebelah. Muhammad Lutfi, Mat Kasim, ikan masin. Jari kita sebut ikan masin ni. Biasanya akan sebut ikan kering. Kalau di Kelantan ni. Dennis Haziq, ikan bilih. Okey, lepas ni lah Liz akan baca lagi. Apa ni, jawapan-jawapan daripada Google pagi kita pagi ni. Boleh saja komen di live TikTok ataupun komen di live Facebook Kelantan FM. Ataupun nak telefon boleh. Cumanya lepas ni lah kita nak layan dulu lagu. Untuk anda, ini lagu daripada Zaleha. Teruh-teruh. Untuk anda, go pagi, go kita belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu terus ya, daripada Zaleha. Dan kita masih lagi dalam ruangan teka-teki hari ini. Yang mana teka-tekinya berbunyi Ike. Dalam banyak-banyak Ike lah deh. Ike gapo, Miss King. Banyak adalah jawapan-jawapannya deh. Ada Ike siaka, ada Ike kering, ada Ike masing, ada Ike bilik, ada Ike honge. Ada tubik belakon, Ike pagi ni lah deh. Ini kita nak baca lagi yang mana kongsi jawapannya daripada Aris Yakap. Sebab sekia aja. Jawapan daripada dia lah. Okey, ini kita nak baca ada kirimeh di WhatsApp Kelantan FM daripada Umi Habibah. Salam Liz, Edi Konti, ikan bilis. Kalau di bendang padi, ikan sepila. Umi Habibah. Baik, terima kasih Umi. Ini kita ada juga daripada Kak Zah. Kata Kak Zahnya, ikan tambe. Sebab tambe. Okey, ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Ayah ni.
0: Kak Ayah, Kak Ayah mana eh? Sudah dah lah.
1: Kak Ayah Jabi lah.
0: Kak Ayah Jabi?
1: Iya.
0: Bapak suara lain ni?
1: Suara rano.
0: Dia bunyi macam gepo sikit.
1: Gepo rano.
0: Kak Ayah, Kak Ayah. Kak Ayah duduk mana tu?
1: Rano. Okey.
0: Bunyi dah. Tadi macam gepo, macam duduk dalam gubuk
1: dalam
0: gitu.
1: Dalam gubuk.
0: Okey, Kak Ayah. Untuk teka-teki kita, ikan gapo Kak Ayah?
1: Banyak-banyak ikan bilis.
0: Ikan bilis?
1: Yo.
0: Sebabnya gapo?
1: Sebab dia nipis sangat tu.
0: Sebab dia halus nipis gitu, dia kecil halus, gitu tu.
1: Nipis tu, sedap lah awak nasi lemak alumna tu.
0: Alah lah nasi lemak.
1: Mata biru, permata biru tu.
0: Oh lah, deh, Allah lah. Goreng pulak garing-garing.
1: Permata biru, memang sedap lah awak nasi lemaknya.
0: Nasi lemak. Kita ni lapar. Okey, jadi jawapan Kak Ayahnya Ike bilis
1: lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Ayah.
1: Sama-sama. Betul kali.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Itu jawapan daripada Kak Ayah kita lah. Ike bilis kata Kak Ayah. Lepas tu ada juga ini daripada Kak Sah, ikan kering. Lepas tu IND Ike butal. Okey, tak makan. Dan juga ini daripada Kis nama. Ikan siakap sebab dia nak seria aja. Lepas tu ada juga Amri, morning. Iman Putri Ayu, siakap. Dia minta duit sia je kak. Lepas tu ada juga jawapan daripada Nur Ain 7978, ikan kembung. Nur Ain. Banyak jawapan Nur Ain ni. Ikan kisi. Mana sorry. Kita ambil satu lagi pemanggil. Ini di talian. Hello, assalamualaikum. Putus. Tak apa. Terputus pula. Dan kita nak tengok lagi. Mungkin ada yang komen di Facebook untuk pagi ini. Liz nak itaklih jugalah. Mana ni? Mana Facebooknya? Ada jawapan daripada siapa ni? Kata Kak Rosida. Yang mana ni? Ikan miskin. Ikan kering. Lepas tu Encik Ibrahim. Betul lah tu. Ikan kering DJ Liz. Okey, tak tahu lah jawapannya apa. Kena sabar. Tunggu. Lepas ini Liz akan kongsikan jawapannya yang sebenar untuk teka-teki kita pagi ini. Ambillah lagi seorang deh. Pemanggil pagi ini di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni ambil di Panglima Bayu, Tanah Merah.
0: Okey, orang Tanah Merah kita. Jawapan ambil pig apa tu?
2: Ambil ikan tambe tu.
0: Ikan tambe sebabnya?
2: Sebab dia tu kena tambe. Apa? Gitu lah, lebih kurang lah.
0: Sebab dia tambe. Okey, jawapan ambil pig ikan tambe. Okey, baik. Terima kasih, Habibi.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Deh, macam-macam jenis ikan hok tubik pagi ni nyo. Tapi nak tahu ikan mana hok betul, hok paling tepat sekali jawapannya, kena sabar. Lepas ni lihat ke kongsi ke jawapan hok sebenarnya. Tapi kita bacalah sikit lagi, ada yang komen di live TikTok pagi ni daripada Muhammad Irfan, ikan tamban sebab kena tamban. Mariam, ikan kering, ikan masing sebab dia tak ada isi. Ikan siakap, ini daripada AFN1 sebab dia nak seria kak. Lepas tu ada jugalah ikan kering. Lepas tu Pok Supi kata ikan malah kejo. Okey, pun ada juga malah keju. Ada juga daripada Nexus, ikan kering. Jawapannya, itu antara jawapan-jawapan bagi ruangan teko hari ini, yang mana bunyinya banyak-banyak ikan. Ikan apa yang miskin? Tak tahulah. Lepas ni lah lihat ke kongsikan jawapan hak sebenarnya. Adakah hak betul jawapan-jawapan tu? Tapi inilah yang dulu lagu daripada Aziz, Percayakan Siti untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Okay, baik. Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu inilah. Untuk teka-teki kita hari ini dah sampai. Tiba masanya untuk Liz berkongsi jawapan yang sebenarnya. Tapi ada yang baru masuk di nombor WhatsApp Kelantan FM. Kita baca dulu. Jawapan daripada siapa ni? Pokcik Peng Macik. Jawapan ikan kering. Ikan dah hilang kena jemur panas seharian. Cuma tinggal tulang. Kelantan FM ada semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pokcik Peng Macik. Untuk jawapan itulah dia. Dan sampai waktu ini untuk Liz berkongsi jawapan yang sebenar bagi ruangan mari teka kita. Yang mana hari ni teka-tekinya bunyi banyak-banyak ikan. Ikan apa yang miskin? Macam-macam jawapan yang kita dapat. Tadi ada yang berkongsi jawapan ikan bilis, ikan ruangan, ikan harue, ikan siakap, ikan apa lagi? Ikan kembung, ikan tambeh. Macam-macam jenis ikan hak tubik hari ni. Baru dia tahu. Belajar berkenaan ikan pulak deh. Tapi jawapan yang sebenarnya ada yang tepat. Siapa yang jawab jawapan ikan kering? Itulah jawapan yang paling tepat. Liz nak jawapan tu je. Ikan lain tu tak usah. Jadi terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi jawapan pagi ni. Bagi ruangan mari teka kita. Sebab apa dia miskin? Sebab dia kering. Sebab tu je. Tak ada sebab lain. Jangan tanya. Jadinya untuk anda semua insyaAllah lah minggu depan boleh masuk lagi untuk ruangan mari teka ni. Tak tahulah siapa minggu depan. Kalau masih lagi Azidi lah untuk ruangan teka-teki setiap hari Jumaat. Seperti biasa di jam yang ketiga. Dan untuk anda semua yang mana komen lah jawapannya di live Facebook pun terima kasih. Yang mana telefon pun terima kasih. Dan juga yang mana komen jawapan di live TikTok Kelantan FM pun terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Lepas ini ada lagi perkongsian yang Elia kongsikan untuk anda. Tapi berkenaan dengan lain lah deh. Bukan berkenaan dengan Ike doh. Liz nak kongsikan berkenaan dengan bola lah. Kalau kita tengok sekarang pun tengah berlangsungnya perlawanan di antara Jepun menentang Sweden. 1-1 dah tu. Satu Jepun, satu Sweden. Jadi yang mana anda pilih untuk pagi ni? Boleh saksikan di RCM Klik dan juga Sukan Plus. Lepas ni lah Liz akan berkongsi berkenaan dengan perlawanan FIFA World Cup juga untuk 2026. Nak tahu apa lepas ini? Tapi lain dulu, ini lagu Hindustan lah untuk anda semua yang sedang dengarkan kami di Kelantan FM. Ada semua.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Okey, tu dia. Thank you. Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.49 minit pagi. Masuk sekejap untuk sama-sama sebenarnya. Liz nak berkongsi apa yang berlaku untuk FIFA World Cup 2026 yang baru sahaja habis perlawanannya, tamat perlawanannya kalau dapat disaksikan pagi tadi. Ini yang mana Jerman menentang Ecuador. Lagu mana? Ada peminat-peminat Jerman ni. Sabar banyak-banyak pagi ni. Ramai yang marah pagi ni. Tapi tak apa. Itu adalah hak untuk penyokong-penyokong yang mana menyokong Jerman. Kita dapat saksikan perlawanannya yang baru sahaja tamat. Juara dunia sebanyak 4 kali Jerman dikejutkan dengan kekalahan 1-2 di tangan Ecuador pada aksi kumpulan E kempen Piala Dunia 2026 awal pagi tadilah. Meskipun bermula dengan gol seawal minit kedua menerusi pemain tengah Leroy Sane, pasukan bimbingan Julian Nagelsmann itu buntu untuk menambah jaringnya gol. Tapi sebaliknya bagi Ecuador yang diketuai Iner Valencia berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh penyerangnya Nelson Angula pada minit ke-9. Dan Jerman terus melancarkan serangan bertali arus namun gagal menebusi benteng pertahanan Ecuador. Dan menjelang minit ke-77, penyerang Gonzalo Plata muncul wira selepas berjaya menjaringkan gol kemenangan berpunca daripada sepakan penjuru. Dan kemenangan tersebut membolehkan pasukan bimbingan Sebastian layak ke pusingan kalah mati. Jerman turut layak ke pusingan seterusnya selepas menghuni kedudukan pertama kumpulan E dengan 6 mata. Okay? Dan itulah antara sebuah sedikit perkembangan bagi Piala Dunia 2026 dan ketika ini berlangsungnya perlawanan Jepun menentang Sweden. Dan kalau dapat ditengok, ini di Sukan Plus lah dapat saksikan perlawanannya. Dan untuk anda semua yang mana nak menyaksikan perlawanan bagi hari ini, selepas ini pukul 10 pagi yang mana Turki akan menentang Amerika Syarikat, dan juga 10 pagi Paraguay menentang Australia. Itu selepas inilah, dalam pukul 10 pagi, okay? Dan untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Cumanya pukul 9 pagi nanti, seperti biasalah, kita akan ke utama 9 pagi untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita terkini lagu mana. Dan akan balik semula bersama dengan Liz. Dan selepas ini juga ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Panah Cinta, Yulita Yuja. Ija bimbinglah daku. Ada juga lagu Punca, Sofas.

ada juga lagu Begona. Ini lagu daripada Jago Anak Limba. Semuanya untuk anda di jam yang keempat selepas ini. Tapi lain dulu, lagu ini lagu tema World Cup tahun 1998 untuk anda di Go Pagi, Go Kita.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
2: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
4: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
5: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
6: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
7: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
8: Once kita dapat, kita akan dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga teknik dengan bow itu. Dia walaupun ataupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan kenderaan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang, ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second, you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu, dia punya sprinter tu, berapa ratus, apa tu? Jangan lebih tu, memang semua kena lah. Within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
8: Kita memang bersedia, kita itu banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tahukah anda?
2: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi, Gu tiap belakang.
4: Baik, Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama juga kita dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Okey, hari ini tarikh yang sangat-sangat cantik lah. 26 hari bulan ni, 2020 ni. Khabar ke tak khabar tu? Liz Adi baru perasan. Adi pagi tadi baru perasan. Oleh comelnya tarikh hari ni padat pun. Ramai majlis hari ni. Banyak jugalah majlis-majlis hari ni. Dan juga untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi lah. Mungkin ada yang di antara pendengar kita ni yang mengalami gangguan siaran bagi Radio Kelantan lah deh. Tak dapat siaran katanya. Tak dengar suara, tak dengar lagu. Rindu nak dengar kata FM ni, tak boleh kalau tak dengar sehari. Ini sebenarnya disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM di stesen pemancar Bukit Bakar Macang yang dilaksanakan. Startnya bermula pada 24 Jun lagi hinggalah 14 Julai 2020. Lamalah juga tu deh sampai boleh repair. Dan sepanjang tempoh ni pendengar di beberapa kawasan akan mengalami gangguan.

Gue siaran serta perubahan liputan siaran, dan untuk anda semua yang mana nak ikuti siaran Kelantan FM, boleh sahaja layari platform digital kami, antaranya di RTM Klik lah. Kena muat turun dulu, baru boleh dengar dan juga tengok. Lepas tu boleh juga dengarkan melalui radio.rtm.gov.my. Dia juga boleh tengok di Facebook Kelantan FM. Pagi ni pun Liz ada buat live juga di Facebook. Jadinya boleh sahaja tengok dan juga di TikTok Kelantan FM lah. Dan kerja-kerja menaik taraf ini sebenarnya dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa yang akan datang lah. Jadi segala kesulitan amatlah dikesali. Cumanya nak ucapkan terima kasih lah di atas sokongan dan juga kesetiaan anda lah bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan ini sebenarnya antara beberapa kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran di Kuala Kerai. Ini melibatkan beberapa kawasan juga. Lepas tu di Gomusang, di Jeli pun ada juga, di Tanah Merah, di Pasir Mas dan di Pasir Putih. Itu antara kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran. Jadi kalau ada gangguan siaran, kena ambil maklumlah. Ini sebenarnya disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM di stesen pemancar Bukit Bakar Maceh. Okay? Jadi untuk anda semua, bolehlah guna alternatif lain. Tengok je dekat live TikTok Kelantan FM dan juga di live Facebook Kelantan FM pagi ni, okey. Ini ada daripada Kak Ayah Abang Awet tu pak, katanya tempat Kak Ayah pun siaran radio tak berapa dengar. Dengar TikTok je boleh. Tak apa Kak Ayah. Sebab itulah list pagi lagi. Buka TikTok dan juga buka Facebook live. Hari inilah khas untuk pendengar-pendengar aku pagi hari ni, okey. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lah perkongsian yang akan list kongsikan. Tapi ini kita lain dulu lagu daripada Yulita Yucha, Panah Cinta untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.29 minit pagi. Pagi ni ada Liz. Kalau hari Jumaat ni dia menggantikan Azidi yang sedang bercuti. Jadi jangan tanya mana partner. Partnernya esok lah bersama dengan Iz deh. Esok pun sama lagi lah Liz juga paginya bersama dengan Iz. Jadi kena teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Ini Liz nak baca sebenarnya. Ada kirimel lah yang mana komen di live Facebook kita pagi ni. Facebook Kelantan FM ada daripada Zul Azmi. Apa tu? Panjang ni tulis ni. Banyak ni. Berusaha dan bertawakallah. Amirul Hakmi. Assalamualaikum. Pagi. Kampung Tok Muda Selangor. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ Lee. Selamat pagi. Ada juga ini Lokman Abdul Razak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Man dari KB. Kota Barulah deh. Mana tahu KB lain ke? Ini daripada Zul Azmi tadi. Assalamualaikum. Penghulu segala hari kepada DJ dan semua pendengar Kelantan FM. Aduh. Selamat. Okey, ini pula kita ada daripada Kak Rosnani Seman. Morning DJ Liz. Morning Kak Nani kita tu. Okey, ada juga yang mana masih ada lagi dalam live di TikTok Kelantan FM. Ini ada daripada Kak Ayah Habis-habis tu Pak Pengado. Ada Dennis Haziq. Ada juga siapa ni? Apa ada? Janggut Mega. Apa ada tu? Lepas tu kita ada jugalah daripada Tokda Superstar. Terima kasih banyak-banyaklah sebabnya masih ada bersama ikuti siaran langsung di media sosial kami. Ini juga Liz nak berkongsi sebenarnya berkenaan dengan yang mana telah pun dilaksanakan oleh Kesuma ataupun Kementerian Sumber Manusia lah, yang mana hampir 31% ataupun 13,309 individu berjaya memperoleh pekerja semula. Ini hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan menurut Kesuma. Dan dalam kenyataan juga sebenarnya Kesuma memaklumkan keutamaan kerajaan bukan sahaja tertumpu kepada pemantauan dan pengurusan isu kehilangan pekerjaan, malah memastikan individu yang terjejas dapat kembali memperoleh pekerjaan melalui pelbagai intervensi pasaran buruh yang komprehensif dan juga berkesan. Dan menurut Kesuma lagi, jumlah itu berdasarkan statistik pertubuhan keselamatan sosial perkeso sehingga 12 Jun lepas. Dan jumlah ini adalah sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya sebenarnya direalisasikan melalui portal My Future Job, sekaligus mencerminkan keberkesanan usaha padanan pekerjaan yang dilaksanakan. Dan fokus Kesuma adalah untuk membantu rakyat kembali bekerja, bukan sekadar merekodkan kehilangan pekerjaan. Dan itulah antara salah satu inisiatif kerajaan bagi membantulah rakyat-rakyat supaya dapat kembali bekerja. Kalau yang kehilangan kerja dapat mencari pekerjaan lain dan juga dapat kembali bekerja, okay? Dan kita sendiri pun apa sahaja pekerjaan kita yang sedang kita jalankan sekarang ini, kita kena bersyukurlah ya. Sebabnya ada ramai sebenarnya di antara kita ni yang masih lagi mencari pekerjaan, tak ada rezeki lagi deh. Baru-baru ni juga Liz ada tengok lah di media sosial, mungkinlah itu adalah temuduga terbuka kot. Ramai yang beraturnya. Panjang. Dia punya barisan tu. Sampai berpusing-pusing bangunnya tu. Semata-mata untuk menjalani temuduga terbuka bagi mendapatkan pekerjaan lah. Jadi kita yang masih lagi ada pekerjaan, tak kira apa sahaja pekerjaan yang kita buat loan ni tu, kena bersyukur. Sebab ada lagi hok susah daripada kita. Okay? Dan untuk anda semua, jangan pernah putus asa. Berusahalah selagi boleh. Sebabnya usaha tu tak kisah sia-sia lah. lah. Okay. Dan untuk anda semua masih lagi bersama dengan Liz. Tak habis lagi. Sabar. Jangan duduk panas-panas nak tukar. Kena teruskan. Sebabnya ini kita nak layan dulu lagu daripada A-Pink, Mr. Chu. Dan juga menyusul lagu daripada Sofas Punce untuk anda. Gu pagi. Gu kita belakang.

0: Lamanya tunggu lift. Ida, jom nak ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada lah dok main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksud.
2: Oh no!
3: Pada. Oh, pada.
4: Gak boleh?
3: Pejai motor semeta.
4: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Eh, motor duduk di belakang surat tu. Lagi pandai ke?
3: Eh, dok eh. Lagi kedak ustaz tu je.
4: Eh, kedak ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lagi tu lalu malahnya. Tak ada, tak ada, tak ada. Gi jalan kaki je lah. Eh, sesai tak sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, super jantung, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedetari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
8: Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.42, 47 minit pagi. Dah pun di hujung-hujung lah siarannya untuk Go Pagi pagi ni. Okey, dan untuk anda semua, kalau dapat kita tengok selepas ini akan berlangsungnya perlawanan bagi FIFA World Cup 2026 bagi kumpulan ataupun pasukan Paraguay menentang Australia dan juga Turki menentang Amerika Syarikat. Jadi yang mana satu menjadi pilihan? Kalau sebentar sahaja tadi telah pun berlangsungnya bagi Jepun menentang Sweden seri satu sama, dan juga untuk anda, kalau bolehlah Liz nak kongsikan bagi perlawanan edisi 27 Jun ini untuk esok lah, pasukan mana yang akan menjadi pilihan anda antaranya yang akan dapat kita saksikan, iaitu bagi 27 Jun pukul 2 pagi waktu Malaysia, Norway menentang Perancis. Ini kena tengok ni sebab ada siapa? Ada Mbappe. Peminat-peminat Mbappe. Boleh jaga-jaga lah pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi esok, okey? Dan juga kalau untuk pukul 7 pagi ni yang menariknya. Ini Liz kena tengok. Sebabnya ada Spanyol menentang Uruguay. Okey. Ini pukul 7 pagi esok lah. Banyak lagi perlawanannya. Antaranya ada Egypt menentang Iran pukul 10.30 minit pagi. New Zealand menentang Belgium. Sama juga pukul 10.30 minit pagi. Jadi boleh saja saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga DRTM Click. Dan juga untuk anda semua yang mana nak tahu berkenaan dengan apa yang berlaku, berita dari semasa ke semasa berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, boleh sahaja ikuti laman web rasmi RTM, Radio Television Malaysia. Okay? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh sahaja ikuti kami bagi perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terima kasihlah untuk anda semua yang mana bersama dengan Liz untuk hari ini bagi edisi hari Jumaat 26 Mac 6 2026. InsyaAllah esok Liz akan kembali temankan semualah Gugur Pagi. Supaya sekali lah cerita pagi jugalah pukul 9. Pukul ne. Bila masuk pukul 9 ni? Pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi esok. Seperti biasa, bersama dengan kami Easy, Liz dan juga Is. Pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okay? Dan sampai di sini sahaja Liz temankan pagi, Gugu Pagi. Nak balik dah juga dulu. Sambung tengok bola dulu. Okay. Untuk anda semua, bye-bye. Assalamualaikum. Balik dulu.

0: Waspada ancaman cyber. Hati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi anda. Ikuti tips keselamatan. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. Jangan buka email yang mencurigakan. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. Kemas kini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. Kemas kini firewall dan antivirus. Jangan lawati laman web yang meragukan. Waspada email yang mencurigakan. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. Dan putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Pesanan ikhlas.
1: London FM.
0: Beringat weh.
2: London FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد الحمد لله yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Gong Mesira, dan yang saya raikan pada malam ini panel pertama dan juga panel kedua. Panel pertama Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin, dan panel kedua kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Hadirin hadirat, para jemaah, dan tidak dilupakan para pendengar Kelantan FM, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat berhimpun di dalam masjid yang penuh indah, dikurniakan ketenangan. Kalau ditanya kepada kita di manakah tempat yang paling tenang di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Forum Islam khas pada malam ini merupakan sebuah rakaman oleh Kelantan FM, Radio Kelantan FM, yang mana kita bawakan di Masjid Mukim Gong Mesira, Kampung Bukit Tanah, Semerak, Pasir Putih, dengan tajuk pada malam ini Rezeki Berkat, Hidup Berkat InsyaAllah. Muslimin muslimat dan para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang rezeki yang berkat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,

kuha ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satu pun makhluk Allah taala yang melata di atas muka bumi Allah ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bagaimana rezekinya. Hatta makhluk tersebut berada di dalam tanah pun sudah ditentukan rezekinya. Binatang-binatang yang berterbangan pun ditentukan rezekinya. Apatah lagi kita manusia yang setiap hari beribadah, berdoa kepada Allah, maka semestinya kita pun telah ditentukan rezeki kita. Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan langsung, disebabkan masa tidak berapa banyak, kita teruskan langsung kepada ahli panel pertama kita yang tidak asing lagi di muka bumi ini, tuan-tuan. Tidak perlu saya perkenalkan, Ustaz Haji Osman bin Ma'zin merupakan seorang pegawai di Ma'had Tahfiz Ma'i Majlis Agama Islam Kelantan. Baik, Al-Fadhil Ustaz, bila kita menceritakan tentang rezeki yang berkat, ada orang gajinya

0: Tetapi ada pula yang mewah. Pitih masuk, nak-nak masuk, goyang kaki. Tapi kita tengok porok peranda kehidupannya. Kucar barak. Untuk mukaddimah ni Ustaz, kita dan juga para pendengar Kelantan FM nak tahu, apakah makna rezeki yang berkat ini Ustaz? Bagaimana? Dan sejauh mana keberkatan rezeki memberi kesan kepada institusi keluarga? Mudah-mudahan ada manfaat, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Maksudnya, wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Sadaqallahul Azim, Suratul Baqarah ayat 168. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Moderator Majlis Forum kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mukhtar Yaakob, ahli panel forum. Dan yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Dan juga yang berusaha abadi selaku ketua rombongan Jabatan Penyiaran Kelantan FM, seterusnya yang diraikan para muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hambanya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang membawa risalah Islam yang mulia di atas muka bumi ini. Ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan berkat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah yang mulia ini, di dalam satu siri majlis ilmu yang kita berforum pada malam ini membincangkan satu tajuk, rezeki berkat, hidup berkat. Bagaimana soalan yang ditanyakan oleh Tuan Moderator kepada kita tadi, kita tengok orang ini hidup susah, tengok orang ini hidup biasa-biasa, tetapi keberkatannya kita nampak. Dan kita tengok ada orang ini nampak macam senang, linang, mewah dari segi zahirnya, tetapi hakikatnya tidak begitu. Apa sebenarnya? Jadi di dalam kita membincangkan ingin mencari rezeki yang berkat ini, bagaimana ayat yang dibacakan kepada kita tadi, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita melalui firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, suruh kita ni makan daripada apa yang

0: ada di bumi yang halal lagi baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan demikian, tentunya ada pesanan yang mesti kita kena ambil perhatian yang sungguh-sungguh. Tentunya ada pesanan yang begitu sekali penting untuk kita faham erti rezeki yang berkat. Erti rezeki yang baik. Erti rezeki yang diredai oleh Allah. Karena kesannya cukup banyak sebagaimana telah dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rezeki yang berkat ini sebenarnya bukan semestinya banyak. Betapa ramai orang punya banyak harta dia, pendapatan dia, tetapi tak ada keberkatannya. Dan betapa ramai orang yang nampak biasa-biasa, kadang-kadang nak makan pun susah, tetapi keberkatan itu adalah nampak kita tengok kehidupan mereka. Lalu untuk itu kata dia, nomor satu sekali untuk kita mendapat rezeki yang berkat ini ialah nomor satu sekali cari rezeki yang diredai oleh Allah. Pastikan hak ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala tu redha, maka semua apa yang kita dapat itu selamat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tu redha, semua yang kita buat lakukan itu berkat. Itu nomor satu. Yang keduanya ialah mestilah apa yang kita ada ini bila dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala tentunya cukup. Bagaimana kalau kita melihat betapa berkatnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan betapa Nabi ini nak tunjuk kepada kita dari segi pemakanan, dari segi rezeki yang ada, maknanya Nabi tak pernah kisah tentang makan minum dia. Keluarga Rasulullah tidak ada masalah. Sehingga kan satu ketika Aisyah menceritakan rumah kami ini dapurnya tak berasak 2 bulan itu biasa. Biasa tuan-tuan. Kita hari ini tak siapa nak mikir darjat ni. Lalu anak saudara dia, anak saudara siapa ni? Anak saudara Aisyah yang bernama Urwah bin Zubair. Bertanya kepada Aisyah, pada makcik dia ni, kata apa lagu lumana gaya hidupnya. Sehari yang menyebabkan maknanya rezeki mereka ni sentiasa cukup. Siapa kau dapur tak berasak tak ada masalah. Lalu Aisyah mengatakan rumah kami hanya ada kurma dan air sejuk sahaja. Tetapi mulia, tetapi berkat, tetapi bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan nikmat melimpah ruah yang tak pernah habis. Ini makam tertinggi yang dicontohi kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tak sapalah darjat ni. Tapi itu yang Nabi jadikan sebagai contoh kepada kita. Kenapa? Karena di dalam mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, keadaan itu sendiri telah mendatangkan keberkatan kepada kehidupan seseorang itu. Demikian juga kata dia, sentiasa selain pada cukup mendatangkan ketenangan jiwa. Bila rezeki itu berkat tuan-tuan, jiwa kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa seronok. Apa yang ada sentiasa dalam keadaan mengucap syukur alhamdulillah. Tak ada gelisah. Sebab kalau kita nak puja kehidupan ini dalam mencari keperluan tak pernah cukup sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala peringatkan di dalam wahyunya melalui surah At-Takatsur. Allah Ta'ala peringatkan Alhaakumut Takatsur. Rusak kata Allah Ta'ala punah orang yang berlumba-lumba nak badi banyak. Nak badi banyak apa? Duit nak banyak, harta nak banyak, pangkat nak banyak, pengaruh nak banyak, kedudukan nak banyak. Semua nak banyak belaka. Jadi nak kejar, nak cari barang ni bukan mudah. Tetapi manusia sanggup berkorban demi nak dapat benda ni. Allah Ta'ala katakan, rusak hidup kamu. Sebab apa? Sebab dia tidak akan selesai. Tak akan dapat ketenangan, tak akan dapat kebahagiaan sebenarnya. Bila berakhir selesai benda ni, tazurtumul maqabir, sehingga kamu dibawa ke kubur. Tahu-tahu tamat riwayat hidup, bila mati pas kubur tu, barulah dia tu khabar, sia-sia hidup aku. sungguh tuan-tuan. Harta yang kita kumpul cari selama ini yang sekian banyak, bila tiba hari mati satu sen tak bersama dengan kita. Dari segi waris-waris anak beranak kaum kerabat, sorang pun tak turun kita. Berapa banyak yang kita kumpul, yang kita bina, yang kita cari pada hari ini, satu pun tidak akan mengekori pada hari kematian kita. Jadi cukup-cukuplah. Dalam mencari rezeki, untuk nak berkat ni tak semestinya banyak. Dan adalah hendak kita gunakan ianya kepada jalan kebaikan. Selain pada jiwa kita ni tenang, sikit rasa cukup, dan pastikan apa yang ada pada kita ni, kita guna pada jalan kebaikan. Sebab betapa ramai manusia dia sohor, dia ni banyak harta. Dia buat gotu, buat gani. Tapi bukan di atas nama Allah. Bukan di atas nama untuk mendapat keredhaan Allah Ta'ala, tak jadi apa tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena faham berapa sebagaimana dalil yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak pada kita tadi. Dan satu laginya ialah merupakan hadis Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Ni dalam kita nak mencari rezeki yang berkat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya, inna Allah Ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik. La yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tak terima daripada hamba-Nya melainkan hak baik-baik. Jadi kita dia ada hubung kait dengan ibadat. Ada hubung kait dengan kehidupan harian kita. Dan yang paling rapat sekali hubung kait kita dengan akhirat, tuan-tuan. Jadi sekiranya setiap apa yang kita lakukan ini bukan di atas nama Allah, bukan di jalan yang baik, bukan di jalan yang bagus, nescaya kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah ya tuan-tuan. Bekerja mencari rezeki yang berkat ini, kerja di jalan yang halal, tak ada masalah. Kerja apa pun mulia. Tanam padi ke kita, noreh getah kau kita, taninya kau kita, berkebun kau kita, tukar rumah kau kita. Ini kerja-kerja yang mulia. Hasil yang kita dapat daripada penat lelah ini, Allah Subhanahu Wa Taala bayar. Pernah tuan-tuan satu ketika di zaman Rasulullah, sahabat biasa semayang sekali dengan Nabi. Dalam ramai-ramai semayang dengan Nabi ni, ada seorang lagi salah dengan Nabi. Kerah tangan dia. Nabi pegang tangan dia, kenapa keras sangat tangan? Dia kata, ya Rasulullah, kerja amal kerja kapung. Kerja amal kerja apa dia? Iaitu cari kayu api. Boleh sikit-sikit amal jual ni diinfak, dia dibanja kepada keluarga saya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pegang tangan ini, kata Nabi, sesungguhnya kamu bekerja pada jalan Allah, rezeki kamu itu berkat, beri makan pada keluarga kamu itu berkat. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan tangan ini disentuh oleh api neraka. Itu makna keberkatan tuan-tuan. Walaupun kerja sekadar biasa saja, tetapi bila di jalan Allah Taala, itu keberkatan yang penting kita nak cari. Tapi kalau kita tengok orang bertimbun-timbun berjuta-juta, tapi unsur pendapat itu, jalan itu jelas apa yang kesan dia dapat. Sebagaimana tuan moderator tanya, kita tengok orang ini kaya raya melimpah ruah. Tetapi kadang-kadang anaknya, kadang-kadang keluarganya, kadang-kadang hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya rusak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang. Jadi pastikan apa yang kita cari hari ini, apa yang kita dapat hari ini mendatangkan keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Dan maksud tayyibah, bagus itu ialah apa yang kita cari daripada jalan yang sebenar. Bukan banyak tu bagus. Nah, bukan banyak tu bagus, tidak. Tetapi sebenarnya yang bagus itu Allah Ta'ala nak tengok di jalan yang halal. Ingat, rezeki yang kita dapat hari ini, harta kita hari ini, Allah Ta'ala tanya dua di hari akhirat. Dua yang ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya cara masuk rezeki kita. Dan yang kedua, Allah Ta'ala katanya cara keluar rezeki kita. Masuk kau cara curi, keluar kau sedekah pada jalan Allah, tak dapat pahala. Masuk di jalan yang comel molek dah, bersih molek, bekerja membantu itulah. Tetapi keluar pada jalan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, tak jadi juga. Hanya masuknya halal, keluar pun halal. itulah yang dimaksudkan rezeki yang halal, maksudnya rezeki yang baik, maksud rezeki yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hok masuk tu comel, hok keluar pun comel juga. Ini yang kita kena faham. Jadi sebagai akhirnya kata dia, ialah antara faktor utama keberkatan. Nak dapat keberkatan apa dia? Kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah ada keberkatan dalam hidup, kita akan dapat rasa nikmat manis dalam beribadat kepada Allah. Subhanallah. Amba tidak nak panjang ini, cuma nak bawa satu kisah sahabat Nabi. Nama dia siapa? Abu Dujanah. Abu Dujanah ni tuan-tuan, dia pergi sembahyang subuh, sembahyang jemaah sekali dengan Nabi dan para sahabat. Tetapi setiap kali dia pergi sembahyang subuh di masjid menjadi makmum di belakang Rasulullah, lepas bagi salat balik lalu. Sahabat dia perhati, apalah Abu Dujanah, lepas salam balik. Satu hari mereka rayak pada ya Rasulullah, apa sahabat kita Abu Dujanah ni lepas sembahyang subuh terus balik. Sehingga ke subuh pagi esok, dia mari semayang. Lepas wisalat ni balik. Nabi kata, ya Abu Dujanah, sebentar. Tak mahu kau duduk bersama dengan kami semua dan kita berdoa, kita beri wirid kepada Allah. Abu Dujanah bahkan nak sangat, ya Rasulullah. Tapi hamba kena balik awal. Sebab apa? Sebab jiran rumah hamba ni adalah Yahudi. Dan Yahudi yang bersebelah dengan hamba, berjiran dengan hamba ni, dia tanam pohon kurma. Malam-malam angin bertiup, kurma dia tu jatuh dari tanah hamba. Jadi hamba bimbang kalau hamba balik lewat daripada masjid, anak hamba tu bangun makan buah kurma, hok jatuh tu. Hamba tak nak benda ni berlaku ya Rasulullah. Sebab itulah hamba kena balik awal, hamba nak kutip letak di tangga rumah dia. Itu hok dia. Subhanallah, Nabi kata gitu mohon Abu Dujanah. Lalu berita ini sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar pergi tengok tempat ni. Lalu Abu Bakar bincang dengan tuan yang kata Yahudi tadi. Dia beli. Dibayar pun kurma ini. Lalu dihadiahkan kepada Abu Dujanah. Yahudi ini kata, siapa awak? Saya adalah sahabat Rasulullah. Bagaimana keadaan Nabi kamu aku nak kenal? Dibawanya menghadap pada Rasulullah. Dia cerita kepada Nabi. Ini tentang tuan pokok ni. Lalu menariknya perhatian dia ini mendapat perhatian bahawasanya budi, akhlak mulia orang Islam termasuk nabinya sendiri itu adalah menyebabkan Yahudi tadi memeluk agama Islam. Ini tuan-tuan hasil daripada keberkatan sebuah rezeki yang dicari yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam.
1: Baik, jazakallahu khairan kasira di atas soalan yang dijawab oleh ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Haji Osman. Alhamdulillah, sangat menarik kupasan yang mana Al-Fadhil Ustaz sebut tentang bagaimana Allah Ta'ala akan tanya kepada kita tuan-tuan. Dua soalan yang Allah tanya pada hari kiamat esok, cara rezeki masuk dalam hidup kita, cara kita waktu bit pitih gialah ke mana. Sebab itu kita tengok kisah yang Al-Fadhil Ustaz bawakan tadi, kisah Abu Dujanah kutip buah kurma, menunjukkan di sini dia jaga betul-betul rezeki yang mari dalam sumber keluarga dia nak uri makan ke anak bini. Kita adakah kita periksa sebaik mungkin? Yang ni kita kena beringat tetek tu tuan. Nah, mana katanya berkat tidak semestinya banyak. Kadang-kadang sikit pun berkat. Baik, itu yang dibawakan kepada kita pada round pertama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman. Terima kasih banyak-banyak di atas persoalan. Kita tengok sebaik mungkin yang Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ni diberikan rezeki, diberikan ketenangan dalam hidup manusia. Melalui rezeki tersebut, kadangkala orang miskin lebih bahagia berbanding orang kaya. Benda ni berlaku kepada orang di sekeliling kita. Baik, ambo teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar untuk round yang seterusnya. Al-Fadhil Ustaz Osman telah menerangkan kepada kita tadi rezeki yang berkat kesan kepada keluarga. Baik, kali ini jemaah dan pendengar Kelantan FM nak dengar pula untuk Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar, apakah tanda rezeki orang itu bila ada keberkatan? Lagu mana tanda-tanda rezeki seseorang tu ada keberkatan dalam kehidupan dia? InsyaAllah dijemput dan persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih posisi panel, sahabat ahli panel. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya malah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada kali ini Allah Ta'ala pilih kita berada dalam satu raudhah. Raudhatu min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua sehingga ke akhir hayat kita. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Tajuk ni cukup menarik sungguh. Nah, rezeki berkat, hidup berkat. Kita jangan tukar halal dengan berkat. Rezeki yang halal belum tentu lagi berkat. Tetapi rezeki yang berkat otomatik halal. Dengan tukar dua kata tu. Amu ulangi, rezeki yang halal belum tentu lagi berkat. Tetapi rezeki yang berkat otomatik halal. Contoh, minta maaf lah. Orang kerja jalan. Orang kerja jalan. Panah tak jalan ni. Pas pukul satu tengah hari pulak. Tari di atas kepala. Kerja tak nipu sikit rabuk. Pasal tok mandu duduk sebelah. Pas got tu tak boleh nak main-main jadi kerah. Kerja nak wahai Allah Rabbi ya Karim. Halah kerja dia tu. Dengan titik peluh dia. Pas keting orang Kelantan kata. Tapi Zahur mana Zahur? Asam mana? Ngorik mana? Isom mana? Subuh mana? Rezeki halal tapi tidak berkat. Hak ni yang kita jadi tukar takir ni. Kita jadi tukar takir kan ni. Sebab itu ulama dia kata, kalau mu nak tahulah rezeki hak mu cari sehari tengah hari jak muda sampai ketua tu. Kalau nak tahu berkat ke tak, pertama sekali mu kau dekat dengan Allah Taala. Mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau mu kau jauh, kau tak jumpa tangga masjid, kau tak jumpa jumaah, kau tak jumpa semaya jumaah, kau tak jumpa nak baca Quran, kau tak jumpa nak bersikir, menjawab sendiri ya. Jawab sendiri. Pastu ulama kata, bila Allah Ta'ala bagi rezeki mu jadi kau dekat, kau dekat, kau dekat, kau nak, kau nak, kau nak. Amo tanya amo muslimin muslimat tanya diri masing-masing. Gapo dia lagi Allah Taala tak bagi kita. La tuhsuha sehingga tak terhitung. Nak kata tak ada motosikal nak pergi masjid. Nak kata tak ada kereta. Nak kata tak ada kenderaan. Nak kata pasal go tu pasal go ni. Allahu Rabbi ya Karim. Bapa ya kita jadi kau jauh, kau jauh, kau jauh. Tak cakap bel tok bila. Hayya ala salah, hayya ala falah. Kita buat tak reti, buat bodoh gitu ya. Bukan buat bodoh pun, memang bodoh pun. Nampak? Jat celak mata sampai ketidur. Pas celak mata pula, cari makan, jat muda sampai ketubuh. Takkan hidup kita cakap kena makan ya. Tu kata ke dengan kakak tu. Kalau kakak tu celik mata pagi cari makan kok mana-mana. Bung nampak gu hambat. Pas malam tidur. Pas kita lagi tu juga ke. Celik mata pagi cari makan. Buatlah kerja masing-masing. Pas ada gu gomo. Pas malam tidur. Pas esok lagi tu pula.
3: Tak serupa ke lah kata. Bakat-bakat fikir. Tanda rezeki yang berkat, kita kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kau nak mari masjid, kau nak jemaah, kau nak dengar. Kau nak mengikuti kuliah-kuliah. Itu tanda rezeki yang berkat yang pertama. Yang kedua, tanda rezeki yang berkat yang kedua, kita mudah sedekah. Kita mudah sedekah. Nak-nak pula kita sedekah untuk fi sabilillah. Nak pula kita bersedekah untuk membangunkan masjid. Kerana masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala uji kita dengan harta musim-musimat. Allah Ta'ala uji dengan harta. Aku nak tengok musaya setara mana. Musaya setara mana. Siapa untuk masjid aku, untuk rumah aku pun mengigo. Gapa dia omong ni? Masjid bukan rumah untuk imam, masjid bukan rumah untuk bila, masjid bukan rumah untuk siok, dan masjid bukan rumah jawatan kuasa. Masjid rumah aku. Aku je wi rezeki kemeng. Aku nak teh setara mana. Ya Razak, aku yang maha memberi rezeki. Aku wi rezeki kemeng. Seperti ku aku minta untuk membangunkan rumah aku. Nak cat rumah aku. Nak buat program-program. Bagai-bagai lagi. Nak suruh biar nampak rumah aku ni. Hidup molek. Orang pecah liu mari. Orang berasa tertarik hati nak mari. Memerlukan piti. Untuk pengurusan. Untuk pengimarahan. Untuk infra. Kemudahan-kemudahan asas. Tapi mung tak mikir sikit gabuk. Kedekuk mung ni. Kedekuk mung. Kalau murabi Ustaz Zahidruh kata dalam kuliah dia, dia kata. Muntasaf sahulah janggut mung paklata. Wasebeh sama besar dengan bola goh. Maya lekok dahi. Tapi kalau mung kedekuk, tak bang syurga. Apa tuan-tuan? Malam hitung ada tu tuan-tuan tu. Bukan tok saja tu tuan-tuan. Serama ada malam ni. Kalau tak boleh 5,000 malam ni tak usah klik. Ramah gini mu. Kat sebulan Kelantan FM duk wayak dalam radio. Forum. Al-Ikhwan Islam. Di Gong Masiro, Gong Masiro. Tak ikat cari orang dalam peta tak ada. Rupanya ada juga main. Malam ni pecah rekod nak ayat wujud. Kutipan malam ni untuk pembangunan masjid Gong Masiro, 5,000. Muslimat tu habis kakak mah bubuh dalam tu. Paklik ni tak mula dengan tok laki. 2 bulan tok laki tak boleh bangun. Tanda rezeki yang berkat yang kedua mudah bersedekah. Kita kena jadikan benda wajib bersedekah. Walaupun sedekah tu sunat. Baik ho baik kru, aku hujan panas ribut kok mana-mana pun aku tetap bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Allah Taala kata. Siapa-siapa dia yang suka menginfakkan, beri sumbangan, bersedekah. Muntasah husinlah, aku akan ganti. Aku akan ganti. Muntasah husin. Mu yakin tak dengan aku? Mu yakin tak dengan aku? Aku yang memberikan yang rosak. Pena pertama royak dah tadi. Allah Ta'ala yang beri kita. Allah Ta'ala uji kita dengan harta. Allah Ta'ala uji kita dengan pakat. Allah Ta'ala uji kita dengan ilmu. Allah Ta'ala uji kita dengan kedudukan. Allah Ta'ala uji kita dengan harta. Aku nak tengok setara mana. Hak mu nak jawab 1,001 jawapan, jawab. Agak-agak jawapan kita ni terlepas ke depan Allah Ta'ala esok. Yang ketiga, tanda rezeki yang berkat, kita mudah bersyukur. Alhamdulillah. Buruk-buruk pun rumah kita. Paling tidak kita buat rumah atas tanah kita. Tak ada lagi nak we dengar dalam kampung kita ni hok tak boleh makan sampai seminggu, dua minggu, sebulan. Tak ada lagi kita dengar. Nak rakyat melimpah ruahnya nak we rezeki Allah Ta'ala bui kepada bumi kita ni. Orang lain nak we belum tentu lagi. Kita lakuh tu bit luar sikit ya. Rumah dalam duduk ala kotak. Tidur atas jalan raya. Kita nak yakwi, alhamdulillah. Makan, tengok. Tak putus makan. Ada malis sikit makan. Makan semacam nak yakwi. Kedai kopi, warung nak yakwi. Tumbuh macam cendawan. Ramai semua pagi. Makan. Tapi sayang seribu kali saya. Mu tidak sujud dan rokok kepada aku. Mu tidak bersyukur. Aku ni saya sia kamu. Aku panjangkan umurmu sehingga ketemu dengan 1448 tahun baru Hijriah. Aku panjang umurmu supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Supaya kamu menjadi hamba yang beristighfar dan bertaubat. Waktu yang aku panjang omong-omong. Tapi rupanya aku bui segala-galanya tidak terima kasih kepada aku. Tapi lebih terima kasih kepada manusia. Kalau manusia bui gara-gara dia omong, oh, mau ingat sapak mati. Mau ingat sapak mati. Mau sanggup tinggal anak bini munggi, bekwah rumah orang hok, mau kena budi dia. Mau sanggup segala-galanya. Bapa, malu eh kalau jumpa dengan dia. Dia banyak tolong anak bini, tolong anak-anak kita, tolong keluarga kita. Anak-anak ambo boleh kerja dia tolong dia. Lah ni dia tak ada dah, dia tukar ke gong lain dah. Dulu dia duduk gong masiga. Lah ni dia duduk jadi gong mana tak tahu dah. Nak ya. Malu, malu, malu. Bak tu ambo kok nak mana pun tak boleh bawa kereta ambo naik, naik bah lagi. Pasal tak tergamuk eh, berasa malu eh, pasal dia banyak jasa. Sanggup pergi, pasal pergi bewah, malu ala. Aku ni bui segala-gala kamu. Aku bui segala-gala kamu. Tapi mu tak malu sikit rabut kat aku. Rupanya mu malu dengan manusia, tidak malu dengan aku. Mu tidak bersyukur nak ayat. Dan tanda rezeki yang berkat yang keempat, iaitu keluargamu bahagia. Sakinah wa sa'adah. Bening dengan kata isteri jadi salihah. Tok laki pula bertanggungjawab. Anak-anak juruh. Anak-anak juruh. Tok serabut perut kita. Muslimin-muslimat dalam kesempatan ini. Cukup menakutkan pasal hasil daripada rezeki yang tidak berkat. Mengalir dalam darah tubuh badan kita ni, hasil daripada seperti yang panel pertama cerita bab masalah makan. Kalau kita buat klik makan ke anak bini kita, akhir sekali akan melahirkan anak-anak lagi mana. Kalau dulu orang kecek bak zina ni, bak jahat dengan tina ni, orang tua. Orang tua. Lo ni jadi kalih dah, kalih dah. Orang kecek bak belia, bak remaja. Hok naik motosika duduk nerak ke apa gini. Kalih dah juga orang tak kecek dah belia-belia. Orang kecek budak sekolah menengah. Beranuk dalam jambel. Gi di klinik-klinik swasta, mitok gotu, robak gotu, apa gitu. Hari ni muslimin muslimat, sekolah kebiasaan. Sekolah kebiasaan. Sebelum ambo gi satu forum di satu tempat, 4-5 hari, minggu lepas. Ada seorang sahabat tu, dia kata, ustaz, Ada seorang hamba dia kata seorang pegawai penjara, dia baru tukar ke Sungai Udeh. Penjara Sungai Udeh. Dia balik baru ni cuti, dia kata, Allahu Rabbi ya Karim, cukup menakutkan. Sekolah kebiasaan terjerumus dengan kakak tu. Tuan-tuan dengar tak ketubuh jemaat minggu lepas? Peratus penceraian cukup tinggi. Bapa? Antara faktornya ialah mak ayah tak cara dah kanak. Turun pagi kelik gelak cari makan. Tok laki turun pagi kelik gelak. Bining turun pagi kelik gelak. Cari makan secari-carinya. Pasal nak banyak. Tapi kita membelakangi tugas tanggungjawab kita sebagai seorang ibu dan bapa dalam mendidik anak. Akhir sekali, pitih banyak, anak jadi gitu. Allah Ta'ala tidak akan bagi kebahagiaan. Tidur malam tembuh hatak mikir. Sebab apa? Pasal anak baru minggu lepas nyaigat polis. Tok laki tidak selesa hidup pasal bini beronang. Bini pulak super teloya juga. Tok laki pulak beronang. Allah Ta'ala tidak akan bagi bahagia. Kenapa? Kerana benda kakak mewakili rumah tu alhasil daripada tidak ada keberkatan. Inilah di antara tanda-tanda kalau nak tahu rezeki yang kita nak cari sehari tengah hari tak muda sampai tua ni. Ambo tengok ambo, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Aku ni kau rajin buat ibadat, kau rajin mari masjid, kau rajin semayah, kau rajin dengar, kau rajin kau nak buat go tu, nak buat go ni, hak Tuhan suruh. Alhamdulillah. Tapi kalau kau tua, kau berona, kau tua, kau taksi, Allahu Rabbi ya Karim. Itulah di antara tandanya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Di panel kita yang kedua malam ini menghuraikan tentang tanda-tanda rezeki yang berkat. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz beri kepada kita, semakin berkat rezeki sepatutnya semakin dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita rajin bersedekah, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, A'udzubillahi minasyaitanirrajim,

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telek, renget teko.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
3: Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah dipanjangkan umur untuk kita bertemu lagi di hari yang penuh keberkatan ini. Moga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki kita juga dilapangkan dan hati kita sentiasa tenang insyaAllah. Walaupun ramai orang kata masuk mood weekend, mood hari minggu, tapi yang tetap bekerja, tak ada mood hari minggu dah, kena bekerja juga. Macam saya ni lah, kalau hak kerja shift ni kita kena kata kena redor, kena kerja Jumaat kau, kena hijau Sabtu kau, kena hijau malam kau, dah kata mula cari hijau ke? Kena hijau lah adik. Tak kisahlah harga apa pun, janji kita datang dengan tenang-tenang sahaja. Dan jangan lupa manfaatkan hari Jumaat ini dengan perbanyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi dan juga kalau berkesempatan kata sedekah Jumaat tu jangan lupa. Macam biasalah, saya Dia Fauzi temani anda dalam Guralik. Kata tengah buat kereta, bawa kereta molek deh, tengah buat kerja rumah adik, kot-kot hari ni. Hari Jumaat ni lah nak tukar cadar, hari Jumaat ni lah juga nak mop, vacuum carpet dan sebagainya, buat hijau molek. Dan mungkin dah ada yang rancang lepas Jumaat ni nak pergi mandi air terjun. Mandi air terjun tu bingat-bingat dah. Orang kata kadang-kadang lepas petang ni hujan. Kalau adalah kohulu gapo tu ada hujan-hujan ni, kita pusing sikit. Takut gapo, takut panai. Jadi kena sentiasa pantau keberadaan anak-anak kita. Alright, jom kita layan lagu pertama pilihan saya untuk anda. Ada lagu Manhan dan juga Rosalinda, Cakapo Ulalidi. Dan selepas itu Gama, Kembang Terhalang untuk anda, Gugali Kelantan.

0: FM.
1: Sebuka tau negeri Kelate, tanah segendo sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

0: Okey, itu dah hakikat sebuah cinta. Iklim 11.30 minit pagi dan sekarang ni macam biasalah kita ada terjaan organik mattress di talian. Kita bersama siapa? Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
1: Saya Kanang dari Herbal Fame.
0: Okey, Tanang, tak ada bawa masa. Kita hanya ada 15 minit saja masa yang diperuntukkan. Mungkin Tanang boleh orang kata cerita sedikit ataupun terangkan secara detail kepada pendengar kita mengenai keistimewaan tilam Herbal Fame. Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kelantan. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ khas untuk semua pendengar pada pagi ini. Sebelum Kana teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh call kami di nombor tersebut. Baik, pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilih tilam yang betul untuk kesihatan tubuh badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberikan sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggan dan tidur tidak lena. Jadi untuk mendapatkan tilam yang berkualiti dan juga tilam herba, pasti di syarikat Herbal Fame HQ. Jadi untuk hari ini, Kana bawakan untuk pendengar-pendengar Radio Kelantan tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399 dan tempah hari ini anda boleh jimat lagi dapatkan harga RM699. Jadi anda boleh jimat RM700 untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Setiap tempahan Kana belanja 2 unit bantal secara percuma. Yang ni tilam tanpa herba. Jika abang kakak nak dapatkan tilam herba, tambah lagi RM100. Jumlah yang perlu dibayar RM799 sahaja boleh dapat tilam herba dan percuma 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Terima tilam baru buat bayaran. Dan untuk bertempahan boleh call kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian Kana 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Dan syarikat Herbal Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang perbuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Jadi anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, boleh ambil tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Jika nak tambah herba perlu tambah lagi RM100. Jadi jumlah yang perlu bayar RM799. Boleh terima tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci bersama dengan 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma. Bayaran pula COD. Tak perlu bayar dulu ya. Free booking sahaja. Sampai rumah baru buat bayaran. Untuk tempahan boleh call kami ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Tilam yang Kana tawarkan, tilam adalah dibuat daripada compress foam tanpa sebarang besi. Tilam ni bukan spring, tilam dibuat daripada compress foam, zero motion. Jadi tilam ni sangat selesa, sangat sesuai untuk yang mana nak dapat tilam bajet, boleh pilih tilam bersaiz pun ketebalan 8 inci hanya RM699 untuk tambah herba, perlu tambah 100 lagi. Jadi perlu bayar RM799-019-414-2888. Baik, penuh sekalian, kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Kana akan kembali selepas
0: ini. Okey, Kana. Bersama dengan Nadia. Salam untuk kekasih. Terus layan Kurali, Kelantan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: jenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kepercayaan anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda. 12:14 minit tengah hari. Assalamualaikum. Dah masuk jam yang ketiga. Dah legu galik tengah hari ni. Tengah hari lah ni. Lepas pukul 12 dah. Orang kata cepatnya masa berjalan tanpa kita sedar. Dah pagi tadi bangun goreng nasi. Dia makan nasi belauk. Buah-buah. Khabar-khabar pukul 12 tengah hari dah. Nak oyaknya masa berlalu dengan begitu pantas. Dan yang masih lagi bertugas, semoga terus diberi tenaga dan juga dipermudahkan segala urusan. Alright, dan hari ini hari Jumaat, orang kata hari penghulu segala hari, dan selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa Asyura hari ini. Bagi kaum lelaki, orang kata kena siap-siap awal lah, sebab kita tahu hari Jumaat ni memang semua kaum lelaki menunaikan solat Jumaat. Semoga setiap langkah kita ke masjid dikira sebagai ibadah dan membawa keberkatan untuk kita semua, insyaAllah. Dan terima kasih yang masih lagi setia bersama saya, Dia Fauzi dan Legu Ngalik. Dan sejam lagi kita akan berhibur dengan lagu pilihan. Dan macam biasa juga, setiap Jumaat nanti kita akan ikuti khutbah Jumaat. Soalnya kita ada secara ikuti khutbah Jumaat secara langsung dari Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Dan juga di jam ini saya akan kongsikan dengan anda info yang menarik dan juga macam-macam lagi. Jadi walau di mana saja anda berada, di pejabat, dalam kereta, duduk rumah, duduk curuk dapur sekalipun, teruskan bersama Kelantan FM, pastinya ada Sokmo.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Gua Musih, Kelantan. Pakat main berlakor deh.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 12.32 minit tengah hari dan ini mengenai kes dua remaja perempuan hilang 3 hari polis lanjut reman 5 lelaki hingga Selasa ini dan tempoh reman lelaki yang ditahan berhubung kehilangan dua sepupu remaja perempuan pada 18 Jun lalu sebelum mereka ditemui di inap desa di sini petang Sabtu lalu disambung 5 hari bermula hari ini. Itulah kalau kita baca berita-berita gini ni kita rasa macam using ni, lebih-lebih lagi kalau kita ada anak remaja. Zaman sekarang ni cabaran anak-anak bukan macam dulu-dulu. Selain pengaruh kawan, media sosial pun memainkan peranan yang besar dan sebab itulah ibu ayah jangan penuh rasa letih untuk bertanya khabar deh dengan cerita anak-anak dan juga bina kepercayaan dengan mereka. Katanya orang putih biar ada bonding antara ibu dan anak-anak. Ibu ayah lah, bukan ibu sorang, kena letak dua-dua, ibu dan ayah deh. Jadi untuk adik-adik remaja yang tengah mendengar radio Kelantan FM sekarang ni, kalau saya awak rasa macam ada masalah, jangan pendam seorang diri. Kita kira sebesar mana pun masalah itu, carilah orang yang kita percayai. Kalau tanya saya, saya memang akan suruh jumpa mak ayah lah, cari mak ayah, berbincang dengan ibu, ibu atau ayah kita, guru ataupun orang yang kita percaya. Jangan sesekali ambil keputusan ikut emosi ataupun mudah percaya dengan orang yang kita baru kenali. Tambah-tambah lah ni musim media sosial ni, kata baru kenal seminggu tu rasa super kenal lama. Jangan gitu deh, kita tak tahu hati dan perasaan orang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Weh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

Dan azan pertama yang telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail. Dan di mana para jemaah kita ataupun para jemaah yang akan menunaikan solat sunat Jumaat yang akan ataupun yang mana kita akan ikuti khutbah kedua nanti yang akan diazankan ataupun diazankan oleh bila yang bertugas pada hari ini, iaitu Khais bin Zainuddin. Dan sementara menunggu selesainya para jemaah menunaikan solat sunnah Jumaat, dan saya huraikan sedikit tajuk khutbah pada hari ini yang bertajuk audit memastikan kebertanggungjawaban. Di mana seperti mana kita ketahui saudara, di mana tanggungjawab unit audit dalam untuk memberi kepastian dan khidmat perundingan kepada pengurusan dan lembaga ataupun sesuatu jabatan untuk memastikan kawalan yang sebaik mungkin dan yang pasti juga di mana dari segi audit dalam bertanggungjawab kepada segala urusan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun jabatan. Namun apapun audit diberi tanggungjawab menjalankan audit pengurusan kewangan, audit prestasi, audit ICT dan audit siasatan, di mana audit dalam bertanggungjawab menyediakan perancangan audit untuk kelulusan jawatan kuasa audit secara umumnya, di mana seperti mana kita ketahui unit audit dalam diberi tanggungjawab untuk mengkaji, menganalisa, menyiasat, menilai dan memberi pendapat, pandangan serta cadangan ke atas mana-mana aspek aktiviti, fungsi ataupun operasi yang dijalankan oleh jabatan kerajaan ataupun swasta. Namun apapun saudara, objektif utama untuk audit dalam adalah memberi pihak pengurusan dan lembaga pengarah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, di mana audit dalam akan melaksanakan tugas-tugas pengauditan berdasarkan skop aktiviti dan mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalam organisasi. Dan sementara kita menunggu azan kedua yang akan diazankan nanti, dan saya perhatikan di ketika ini di mana Muslimin sedang menunaikan solat sunat di ketika ini dan hanya menunggu masa untuk kita ikuti azan kedua nanti, dan secara langsung di mana imam yang bertugas pada hari ini yang akan membaca khutbah yang seperti mana saya uar-uarkan, iaitu mengenai audit memastikan kebertanggungjawaban, di mana khatib yang akan bertugas yang akan membaca khutbah pada hari ini di Masjid Jami' Muhammad iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, iaitu Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Dan saya masih lagi memperkatakan tentang audit memastikan kebertanggungjawaban, di mana kalau kita ikuti di mana prinsip audit adalah pedoman mendasarkan yang menjadi landasan dalam setiap tahap pelaksanaan audit, di mana prinsip-prinsip dirancang untuk memastikan bahawa proses audit berjalan dengan sebaik mungkin. Dan dalam konteks audit, sistem prinsip ini sangat penting kerana mereka membantu auditor untuk tetap menjadi yang terbaik dan ekosistem dalam menilai kerja-kerja dan kepatuhan organisasi terhadap standard yang akan dilakukan ataupun diuruskannya. Bila saudara, kita akan ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Ustaz Khais bin Zainuddin.

والله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekalan terbaik bagi menghadapi kehidupan di dunia dan keselamatan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Islam merupakan agama yang menegakkan keadilan, amanah dan tanggungjawab. Setiap urusan yang melibatkan kepentingan manusia hendaklah dilaksanakan secara jujur, telus dan berintegriti. Dalam konteks kehidupan moden, prinsip-prinsip ini diterjemahkan melalui amalan takbir urus yang baik, sistem semak dan imban yang berkesan serta budaya kepertanggungjawaban yang tinggi. Sesungguhnya amanah merupakan asas utama dalam membentuk sebuah masyarakat dan negara yang sejahtera. Tanpa amanah akan berlakulah pelbagai bentuk penyelewengan, salah guna kuasa dan ketidakadilan yang akhirnya merugikan masyarakat dan menjejaskan pembangunan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menjelaskan bahawa amanah bukan sekadar tuntutan moral, bahkan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan. Amanah merangkumi segala bentuk tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang, sama ada dalam keluarga, pekerjaan, organisasi mahupun pentadbiran negara. Amanah yang dilaksanakan dengan baik akan melahirkan kepertanggungjawaban yang bermaksud kesediaan seseorang untuk dipertanggungjawabkan terhadap setiap keputusan, tindakan dan urusan yang dilaksanakannya. Seseorang yang mempunyai kepertanggungjawaban akan sentiasa memastikan setiap amanah ditunaikan dengan penuh integriti kerana menyadari bahawa dirinya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Bagi memastikan amanah sentiasa terpelihara, Islam mengajar umatnya supaya sentiasa melakukan muhasabah, pemantauan dan penilaian terhadap setiap urusan yang dilaksanakannya. Dalam konteks pentadbiran moden, audit merupakan antara mekanisme terbaik bagi memastikan amanah dilaksanakan dengan betul dan menepati peraturan yang telah ditetapkan. Audit bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan ataupun membuka aib mana-mana pihak. Sebaliknya, audit merupakan proses semakan yang bertujuan menilai keberkesanan pengurusan, memastikan pematuhan kepada peraturan serta mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki. Melalui audit yang berkualiti, kelemahan dalam sistem dapat dikesan lebih awal, langkah penambahbaikan dapat dilakukan dengan segera dan risiko ketirisan serta pembaziran dapat dikurangkan. Audit yang dilaksanakan secara profesional dan bebas juga membantu memperkukuhkan integriti sesebuah organisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menguruskan amanah awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, dalam proses ataupun dalam pengurusan keuangan negara,
setiap dana awan yang dibelanjakan merupakan hak masyarakat yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab. Setiap projek-projek, program-program dan perbelanjaan hendaklah dilaksanakan secara berhemah supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Audit yang berkualiti memainkan peranan penting dalam memastikan sumber negara digunakan secara berhemah dan tidak berlaku pembaziran. Hasil dapatan audit yang telus dan profesional membolehkan pihak pengurusan mengenal pasti kelemahan, mengambil tindakan pembetulan dan memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Keadaan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatih." Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Kebertanggungjawaban tidak hanya terhad kepada jabatan kerajaan ataupun organisasi tertentu sahaja, bahkan ia perlu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang pekerja perlu amanah terhadap masa dan tugasnya. Seorang peniaga perlu jujur dalam urus niaganya. Seorang pemimpin perlu telus dalam membuat keputusannya. Seorang ibu bapa pula perlu bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya. Apabila budaya kebertanggungjawaban diamalkan secara menyeluruh, maka masyarakat akan menjadi lebih berdisiplin, berintegriti dan saling mempercayai antara satu sama lain. Sebaliknya, apabila sikap tidak bertanggungjawab menjadi kebiasaan, maka akan lahirlah pelbagai masalah yang akhirnya merosakkan kesejahteraan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun, artinya dan tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan dipersoalkan. Surah As-Saffat ayat yang ke-24. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, balak bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa pemberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui Majlis Agama, dan pada dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan khususnya di Palestin dan negara-negara ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru itu, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerik.

0: فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: واو، bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua sekalilah pendengar-pendengar setia Kelantan FM, Kelantan FM pada semua. Jadi sahabat bangsa, sahabat ketika berdiri mari semula bersama dengan adik aku jatuh ke hari Jumaat penghulu segala hari. Yang mulia ni adik aku jatuh ke 26 hari bulan ni. Tahun 2020 Masihi bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Kok mana pun ada aku set kita sat lala. Siapa masuk siapa ketika jadi aku bersama siapa aku pukul ni petang kare dalam apa khabar orang Kelantan aku. Agaknya adik rekod pun setia lah bersama dengan adik. Walaupun sore diri, sore senyawa. Tetapi dengan adanya adik rekod, berasa segar angin yang adik sapa ke pukul ni petang lah. Alhamdulillah, cuaca kita pun nampak cerah panas molek. Nih, alak petang ni tak tahu lagi lah. Kalau kebiasaannya sekala-sekalanya hujan lebat. Nih, dekat-dekat awal-awal nak masuk waktu gorek dekat. Hujan lebat ataupun lepas gorek. Jadi ikut mana-mana pun kita pahala tu keadaannya deh. Kalau nak berjalan pun sia-sia hari ni. Kalau malam-malam ni takutnya hujan lebat dengan ribut, berserta dengan ribut. Jadi jatuh ke bahaya lah kalau kita berjalan. Adik kok tak bokok tumbel lah macam-macam lah. Jadi kita rancang lah perjalanan kita sebaik mungkin. Kalau nak pergi ziarah ko, nak pergi melawak ko, nak pergi kok tu, nak pergi kok ni, kita agaknya rancang lah perjalanan kita sebaik mungkin. Baiklah adik kok, lah ni pukul 2.23 minit petang. Kita mula start dulu dengan lagu berjoroh.

Baiklah, tu lagu mula-mula Hamidik Bui. Lagu daripada Radim Masuji, Tanah Serendah Sekebun Bunga. Negeri Kelantan kita lah. Negeri Serambi Mekah. Kelantan Darun Naim. Hari ini 10 hari bulan, 10 Muharram. 1448 Hijriah. Jadi kita dah lepas dah. Dia ingat surah-surah lah dia. Asyura. Jadi hari ini hak mana puasa sunat. Selamat berpuasa. Start kemarin lagi 9 Muharram. Jadi hari ni pun yola juga. Selamat berpuasa. Jadi kita dah sebut surah-surah ni Asura. Asura. Berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud 10. Kita dah ingat tu ya. Surah. Apa ni kucah surah. Jadi bermaksud 10 iaitu 10 Muharram. Jadi biasa kita dengar lah. Ustaz duk beroyak dia berkaitan dengan bersakut paut dengan kebiasaannya tradisi masuk bubur Asyura ni ataupun surah buat kucah surah ni dikaitkan dengan peristiwa Batra Nabi Nuh alaihissalam yang mendarat di atas sebuah bukit selepas berlakunya musibah banjir besar. Jadi kebiasaannya pada waktu tu bekalan makanannya mendorong kehabisan bekalan makanan ini mendorong Nabi Nuh AS mengarahkan pengikut-pengikut dia kupur, pakat kupur, saki-baki bijirin dan makanan yang ada untuk dimasak bersama sebagai tanda kesyukuran. Walaupun kisah asal-usul bubur Asyura daripada Nabi Nuh AS ni tidak mempunyai nas yang sahih dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi itulah kaitan dengan sejarahnya lah juga. Baik, pandangan mufti di negara kita ada kok pandangan mufti. Dia kata harus dimakan dan juga disediakan, tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai ibadah ataupun sunnah khusus pada 10 Muharram. Maksudnya nak buat awal apa boleh deh, nak makan lepas-lepas tu pun tak ada dah, nak buat bila-bila. Jadi amalan kita di Malaysia ni dimasuk dengan niat bersedekah kepada golongan fakir miskin dan mengeratkan silaturahim masyarakat. Yalah, sengatilah kalau kita tengok deh bermafakat kita pakak-pakak kucar deh, pakak-pakak menyediakan bahan-bahan bergotong royong. Yalah, sengatilah molek lah kalau kita ikut kaedahnya, molek lah deh, molek kita buat lah deh. Dan juga so lagi ada ekor. Hari ini 10 Muharram ni dikenal sebagai hari Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya daripada kezaliman Firaun dengan membelah Laut Merah. Abadik pun tak pandai juga, tetapi iyalah sikit sebanyak kita berkongsi beringat sama-sama kita adik aku ni. Salahlah set kita. Jadi begitulah sikit sebanyaknya 10 Muharram. Dikenali dengan Asyura dan lebih-lebih penting laginya puasa sunat kemarin hari ni. Nah tu dia. Jadi hok mano melaksanakan kucah surah neh. Jadi kita harapnya berjalan dengan molek dan juga kita di kalangan kita boleh merapatkan hubungan sesama kita lah. Baik. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dia kok. Tengok bola pun rancak molek ni. Hok ulenge ni deh. Hok ulenge. Jadi kalau adik kakak terlepas, boleh tengok ulenge. Tu gapo tu? Tunisia. Tunisia ke gapo tu? Bertemu dengan Jepun. Tu nampak 2-0 dah tu. Ulenge ni adik kakak pukul saya langsung ni. Ulenge. Jadi adik kakak boleh tengok lah. Bila-bila. Boleh dikatakan Malaysia bola ni. Sak demi elit kita. Demi bola tak apa. Jangan demi kita.

Begitulah ada kok dalam kehidupan kita ni, kita tengok masyarakat kita dalam keadaan harmoni, amin semua. Keluarga bahagia, masyarakat amin, negara makmur. Itulah. Bukan saja kita boleh tengok sama-sama kita, tetapi juga demo sebelah luar ni ada kok tengok mari Malaysia ni dalam keadaan tertaru mana. Bak kata pelancong ko, baik kata pelancong ko, pelabur-pelabur asing nak mari tani moda ke negara kita ni, ya tengok dulu negara kita belah mana. Nak ke Kocoh Wayoh, tidak salah ke Wayoh ni. Maksudnya gitulah kecepat kita cara mudahnya dia. Kalau duduk Kocoh Wayoh ataupun dua lehok kadek eh haro, mung tak boleh tegur aku, mung tak boleh belaga selisih bau pun tak boleh. Dia pun nampak situlah. Tak berani kita nak pergi ni. Jadi demo rasa takut bimbang. Jadi alhamdulillah dek kok ala kemari ni kita dengar satu perkembangan yang berita yang mengembirakan kita lah. Bukan setakat kita, orang luar pun berasa yakin lah untuk mari ke negara kita, baik untuk tengok negara kita melancong di negara kita, tetapi juga menanam modal melabur di negara kita. Bila demo ni mari melabur di negara kita, bukan sekadar dia je boleh utuh, tetapi masyarakat ataupun di kalangan warga tempatan pun boleh juga rasa nikmat dia. Nikmat lah mana? Boleh kerja lah. Ada peluang-peluang pekerjaan. Jadi negara kita dia kok klik mari kepada ni lah. Berita hak abadi yang mengembirakan kita lah. Harap kita bertahan selama-lamanya. Negara kita ni adik kok terus mengukuhkan kedudukan sebagai negara sebagai antara negara paling aman di dunia. Bukan setakat di Asia Tenggara tetapi di dunia. Bila mana berada di kedudukan ke-12 daripada 193. Jauh kalah tinggal tu negara-negara lain. Alhamdulillah. Kita bersyukur adik kok. Kedudukan ke-12 daripada 193 negara dalam indeks keamanan global GPI 2020 ni, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke 13 tahun lepas ke 13 ni 12. Kita harap pula ke 10 tahun depan. Nah, begitulah kita harap deh ada peningkatan semua. Jadi mengikut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dia yang mari pencapaian ni sekaligus meletakkan negara kita dalam kelompok negara paling amir di rantau Asia bersama-sama dengan Singapura dan Jepun. Dia yang mari belah tu lah. Jadi pencapaian ni mencerminkan hasil usaha berterusan dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sama-sama menjadi keutamaan. Pengiktirafan ini juga adalah hasil komitmen seluruh pasukan keselamatan, agensi penguatkuasaan dan semua pihak yang telah yang tidak pernah berkompromi dalam memelihara keamanan dan ketenteraman negara kita. Dan keamanan bukan sekadar pencapaian di ayat mari, sebaliknya menjadi asas kepada kesejahteraan rakyat, keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi negara. Habis di ayat jadilah. Dan GPI ni dia panggil Indeks Keamanan Global. Meletakkan Singapura di kedudukan ke-8 dunia, diikuti Jepun di tangga ke-10 dan negara kita Malaysia di tempat ke-12, menjadikan ketiga-tiga negara ni antara yang paling amir di rantau Asia. Begitu nak ayat ni. Syukur alhamdulillah. Kita berterima kasih lah. Berterima kasih sama kita dan berterima kasih kepada atas usaha pihak-pihak keselamatan yang menjaga keamanan kita walaupun kita pejam mata rapat tidur malam, tapi demo ni bersengkai mata. Bukan tengok bola, jaga keselamatan lah.

Tu dia lepas sebuah lagu Hindustan sebagai peminat-peminat lah. Peminat-peminat Hindustan. Semoga terhiburlah dengan lagu tu. Baik, kita daripada tu juga, esok tu jangan lupa hari akok. Esok hari Sabtu, 27 hari bulan ni, pukul 3 suku hari akok, kita ada apa ni dia panggil Silam Budaya, stesen berkembar di antara Kelantan FM dan juga Asyik FM pada pukul 3 suku. Kita nak berkongsi sikit sebanyak. Kalau dia banyak, kalau dia tak ada masa sikit, kok mana-mana pun adik kok, kita biasa apa perkembangan dan juga perkongsian kita. Kelantan ni kita akan bawa gapo, Asyik FM akan berkongsi dengan kita gapo nama. Jadi tunggulah pukul 3 suku esok hari Sabtu 27 hari bulan, pukul 3 suku tu deh. Dia panggil Silam Budaya, stesen berkembang. Baik. Kalau kita tengok dalam keadaan lo ni lah, ala kemari ni, alhamdulillah dia mohon menane boleh hasil. Cuma, iyalah dalam keadaan banyak, biar pesen dia dah lah. Dalam keadaan banyak hasil, syukur alhamdulillah. Ini kok dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, jadi boleh kita, boleh lah sama seria. Maksudnya cara mudah kecil sama seria. Tetapi dia mohon renyah-renyah lah petihnya. Walaupun dia mohon duk beroyak, agar durian ni turun lah. Musa King tu kalau rakyat dulu adik aku tak boleh makan 2-30 hiyar ni, tak ada adik kita. Hak makan lah, hak jualnya senyum sama, senyum mewin, hak makan ni, tak ada, tak ada adik kita lah nak belinya. Kat Melaika orang tindak mengedan, tak ada arah adik aku. 1,000 pun beli orang tindak mengedan ni, nak rana ni. Beli sekali tu bobo kecak, bobo rasa kat padel lah. Nak aku hari-hari makan Mosin King deh, Black Tom hanya-hanya agak tau. Itulah nak rakyat beri lo ni turun harga sakit. Jadi boleh makan lah di kalangan peminat-peminat durian ni. Bagi menyakit tegak berok dulu lah. Kalau nak rasa kecak-kecak boleh lah. Doktor royak, bukan beri royak. Dia kata tiga ulah boleh ok lah. Deh, tu pun tak boleh tu sebenarnya. Kita bahan 30 butir kat dia kok. Deh, menyolo. Masuk buat kecemasan, bukan kecemasan dah kita ni. Deh, kecemasan pula. Tu beringat lah. Deh. Jadi begitulah bahagian menanam boleh hasil, bahagian menego pun begitulah. Deh, boleh sama seria. Jadi dah rezeki kita. Bila kata banyak ni, bila banyak benda banyak ni ada kok, dia banyak saingan lah. Bila saingan ni pakat waktu turun harga, bukan naik harga, turun harga. Jadi itulah kita boleh rasa, boleh kecap durian hok soho ni lah. Hok grade A dia panggil, A pelah tak tahu, grade A ni. Jadi itulah keadaan lo ni, rezeki belakang lah tu. Rezeki bahagian makan, rezeki bahagian jual, kita bahagia beli. Begitulah deh. Alhamdulillah. Baik, kita ada juga kepada peminat-peminat bola sepak. Abadi pun nak berkongsi sikit banyak lepas-lepas ni lah.

lelaki terbabit yang dipercayai mempunyai masalah kesihatan mental direman 3 hari hingga esok. Akhir sekali, seorang juru ukur sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan meninggalkan 36 ekor kucing hingga mengalami kebuluran dan menyebabkan kematian 41 ekor kucing pada Mac lepas. Sebelum ini, media melaporkan sepasukan pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterinar Selangor menjalankan serbuan ke atas sebuah unit di Pansepuri di Subang Jaya. Susulan aduan terdapat bau busuk dari unit berkenaan. Hasil serbuan mendapati 41 bangkai kucing ditemukan dalam keadaan berbungkus dan disimpan di dalam peti sejuk beku serta terdapat bangkai yang bersepah di ruang tamu dan sangkar. Selain itu, 36 ekor kucing ditemukan masih hidup dalam keadaan kurus dan tidak bermaya. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

makan tu makan juga. Tapi Mek Bongor ni biak seoma. Hati dia kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab tu lah Mek Bongor duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semakin. Berkenaan dengan makanan sehat. Kalau kita ni sayang ke tubuh badan kita ni nak guna lama. Usia ni pancar lagi ni kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita kena jagalah molek-molek. Alagu mana nak jaga tu? Kurekan mani, kurekan makan-makanan bergaram, makanan hok bergoreng. Lepas tu makanan-makanan segera tu kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakanan, insya Allah tubuh pun molek. Lepas tu kalau boleh ada masa ada ruegi lah kini. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapalah bila usia semakin meningkat ni gapo ni. Memang kena jaga, kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atugi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada hak ni lekat gua ni, lekat gua ni, hak ni kena gua ni, bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bongor tak marah.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senenok telek, renget tekok.

boyo ni, aku naik angin aku setuju homo kata tu ni ana. Ada orang ngaji tinggi pun tak boleh kerja. Ada orang ngaji sekodak-kodak ke, ada orang boleh kerja. Aku sokong.

0: Ya ada anak ke mana habis ya lah. Aku pun tak ada anak lagi. Mula ada dah saat ini. Kecik apa tak ada peduh. Galak pada sekala teh. Mundut dia saat ini mudah tu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main berlakon deh!

Itu daripada Poi Gasi ada kok kita dengar lagu Sanggu Tinggi itulah. Kita ada pilihan masing-masing ini. Ini masing-masing dan juga cara masing-masing, kaedah-kaedahnya. Biarlah kita tidak melanggar hukum-hukum agama. Yang pentingnya dia kok siapa masuk, siapa ketikanya berumah tangga kita deh. Dengan cara ya terbaik lah. Kok mana-mana pun belah tu lah. Jadi orang dengar pun bahasa suka. Bahasa suka lah dengar. Ya, satu sing tidak makan ke kering lah dengan kita ni. Berumah tiga tingkat tu ni main ya. Tak tahulah gadget saja kok. Yolos ngoti tak tahulah. Tapi demo risi-risi dulu kaedah kita lah ni. Tanya khabar sain-sain dia belah mana tu. Belah mana yolos ngoti kok. Kereta-kereta lagu mana ada berlaku kok. Rumah ada. Mana dia royak tu yolos kok. Yolos ngoti kok. Kalau segu dia royak. Yolos. Kalau Pak Cina tengok boleh kita pergi tengok rumah dia. Lah ni deh. Macam-macam demo boleh mudah kita tahu. Baik. Kita pukul 4-5 minit ada kot sebagai panduan kita bersama. Hari ininya masuk waktu band asalnya pada pukul 4.43 bagi zon 1 negeri Kelantan. Zon 2 pada pukul 4.44 minit petang. Besuk dan setiu pada pukul 4.41 minit petang. Itulah sebagai panduan kita bersama lah. Maksudnya waktu semaya fardu asar hari ini bagi zon 1, zon 2 negeri Kelantan dan juga Besuk dan setiu Terengganu.

Tu dia, royak salah, tak royak salah, serba salah. Rasa serba salah. Tu dia. Tapi benda-benda hak molek ni molek lah. Ni, tak sedut takut lah dia kok. Ni royak-royak. Hak dia nak pakar, tak usah dengar. Hak tu atas dia, kita royak. Kita nasihat dah, lepas halik kita. Mudah-mudahan adik aku dengar tunjuk ajar kita tu ataupun dengar kata-kata kita tu mengubah berhijrah ni tidak ustaz dia royak tidak pindah pergi dari Kelantan ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Johor, tidak semestinya begitu ni, berpindah berubah PA perangai kita dan hok tak molek kepada yang molek, yang molek daripada yang lebih baik, gitu deh ni, tu hijrah sebenarnya. Baiklah, kita kalau ingat apa ni, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ikut masa berhijrah lah. Kalau kita dengar kisah daripada sirah daripada ustaz-ustaz duk beroyak lah, duk mengajar kita ala balasah masjid surah. Neh, ada wanita apa ni, orang tua, orang puan ni, mocik lah, kira mocik lah deh. Dia setiap kali Nabi berjalan juga, dia tahu sapoh lah macam-macam tengah jalan. Tapi satu hari tu sebagai iktibar dan kepada kita tunjuk ajar Nabi yang comel lotin ni molek kita amal. Bila siapa masa tu Nabi lalu, tak ada buaya ni, tak ada goskaro lici molek, sapoh tak ada. Lepas tu Nabi tanya, bapa ni tak ada sapu sekalo, kita lalu ni ada sapu lah macam-macam lah halangnya. Nabi nak pergi ke satu tempat tu. Dia kata, mocik tua tu demir, sakit. Jadi, kalau kita, kalau jatuh kita, dia kata, lama kat lo kita harap dulu lagi demir. Kalau kita deh, mulut kita tu, tapi Nabi dia duduk belah tu deh. Akhlak mulia Nabi ni. Gi melawak, gi ziarah. Wanita orang buat jahat dia selama kening. Dia pergi ziarah, suap makan, buat ubat, biar dia sembuh semula. Siapa wanita tu, orang puan ni, mocik tu, masuk Islam dia kot. Dengan kerana mana? Dengan sikap dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita pun belah tu dia kot. Ambil contoh molek ni, yang Nabi tunjuk kepada umat dia ni, supaya kita ni tidak kecek saja. Deh, kalau guru kita awak jahat selama ini, deh, wano tak duk nampak kelih ni. Orang-orang kat umur dia kata, lama dah duk selebek, teka, demir dah.

sikit pun rasa nak dendam dengan aku. Mari pulak. Begitu deh. Dia pun rasa insah. Minta maaf banyak weh yang buat salah selama kening. Tu dia. Tidak pakai cik saja tunjuk sikap kita. Habis dip supaya tolong ya. Bukan demo saja.

Jadi kita berbalik pada hari ini, adik kok tak mustahil. Masih ada lagi di kalangan kita ramai kaluh lagi ya be perangai comel. Umpama contohlah kalau ada di kalangan kita motosikal dia rusak ni tepi jalan, ramai di kalangan kita menanya khabar. Begitu juga kereta, apa tu, tapi kita boleh lah. Kena jangan kita kata betul benar sangat. Tak boleh juga kita buat jurusakan nak kau malam pun beradu kita dengan motor-motor kita nyuat lari ngabik-bik duit tak ada. Tu kena beringat juga ni, bukan pilih-pilih lah, tengok keadaan lah, rasa gerak hati kita belah mana. Tetapi kalau dia si hari tu hak boleh tolong, kita tolong. Contohnya kalau motosikal tu punuh rana ataupun rusak lah, kita tanya rana tu. Tak tahulah, start tak hidup dekat dengan 50 kali dah start ni, nak cabut peti-peti. Mari kita tengok. Tu dia. Berkali pelak berkali. Contohlah ni, nak ayak modoh pelak berkali. Jadi kita tidak kecek saja, kita bahagian pomer kita tahu ni. Mari sepana pelak kita buka. Nak ayak buat belah tu lah. Nak ayak belah tu. Contoh. Banyak lagi perkara-perkara dalam kehidupan kita ni, adik aku. Kita tahu. Kita boleh royak ataupun kita tak boleh nak beki, kita tak pandai bak punuh. Tapi demo boleh pergi sebelah tu, dekat je tu. Demo pergi sebelah kiri tu ada pomel situ. Tak apa dah. Belah tu lah kita nak royaknya, adik ekok. Pergi perangai comel kita bak bantu orang lah. Ataupun contohnya kita tak tahu. Jabat kebajikan mana nak tolong orang miskin lah. Kita royak gini. Demo berjumpa pergi ke pejabat dia ni, alah ke mana, alah kelipuk ke mana, pejabat kebajikan tu deh, masyarakat, kebajikan masyarakat. Dia pergi tanya situ, dia ke nilai lah lagu mana dia mau layuk ke dok terima duit apa ni, kebajikan masyarakat ni. Begitu kita beri contoh. Kalau kita ada pengalaman, kita royak cara dia, cara perikat-perikat dia belah mana, gapo dia nak. Begitu tu deh. Kalau kita pergi lekong-lekong, demo ni tak layak ni. Kalau pergi pun tak boleh dah. Sedap kita putus gitu. Kita tak tahu lagi pegawai-pegawai apa pejabat kebajikan masyarakat, lagu mana kendok dia, lagu mana kaedah-kaedah dia, prosedur-prosedur dia. Kita pergi lekong-lekong kedai kopi, demo tak layak ni. Memang tak layak. Aduh. Memang kita pegawai yang bertauliah. Aduh.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Baiklah, sebagai panduan kita sekali lagi lah. Musabah waktu sembahyang fardu asar ini bagi Zon 1 pada pukul 4.43 minit petang. Zon 2 pada pukul 4.44. Bagi Besut dan Setiu Terengganu pula, maksudnya waktu sembahyang fardu asar ini pada pukul 4.41 minit petang.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Adik-adik kaum yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi pukul 4:43 minit petang, Ambo akan si Azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4:44 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang ke Nida Ul Islam. Dan kita nak bicarakan berfikiran positif. Ini selalu orang sebut ni kan, positive thinking lah guys, positive thinking. Jadi macam mana nak jadi orang berfikiran positif? Ya, tuan-tuan ingat ya, sepotong penama hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi, fa in zanna bi khairan falahu khair, fala tazunnu billahi ila khairan. Aku bersama sangkaan hambaku terhadapku ya, sekiranya sangkaannya terhadapku baik, maka baginya kebaikan, maka janganlah bersangka terhadap Allah melainkan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. So adik-adik, anak-anak, para pendengar yang tabah kasihi, so Allah bertindak seperti sangkaan hambanya, seperti apa yang kita fikir. Justru kita amat kritikal untuk berfikiran positif ya. Bersangka baik terhadap Allah menurut Imam An-Nawawi ialah kita sentiasa berfikiran positif dengan berharap Allah akan sentiasa merahmati dan mengampunkan kita. Itu dia ya. InsyaAllah Allah akan merahmati kita. Ini syarah daripada Muslim ya. Dan kita selalu fokus pada situasi. Untuk suatu masalah mesti ada solusi, sebab Allah turunkan sakit atau masalah, Allah turunkan bersamanya ubat atau solusi. Itu yang selalu kita diberitahu oleh para asatizah kita. Dan apakah kebaikan berfikiran positif? Allah sayang kita, makbul doa, lebih tenang ya, lebih sihat dan mudah-mudahan panjang umur, kurang stres ya, tidak tertekan ya, lebih kuat kita punya imuniti badan kita. Bila kita positif, rupanya imuniti badan kita bertambah baik. Orang yang sedih, marah, benci, fed up, negatif ni rupanya banyak toksik dalam badannya. Kita emosinya kita sihat, fizikal kita sihat ya, dan kita akan mengelakkan serangan sakit jantung, kata pakar-pakar. Kurang kebarangkalian untuk dapat sakit berat, lebih kreatif dan sebagainya. Soalan yang terakhir, bagaimana ya kita nak sentiasa berfikiran positif? Ya, untuk berfikiran positif, pertama doa banyak-banyak dan jaga ibadah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita fikiran positif. Yang kedua, cuci hati setiap hari, sebab hati mengawal fikiran. Jadi kalau hati bersih, kepala akan jadi positif, fikiran kita positif, insyaAllah. Dan yang ketiganya, belajar bersyukur setiap masa ya, dan programkan minda kita setiap hari. Programkan minda kita, ya Allah, masa nak tidur ya, kalau besok aku masih panjang umur, jadikan esok lebih baik, lebih hebat. Aku cemerlang, aku sehat, aku positif, aku bersemangat untuk bekerja ataupun bertindak. Tapi kalau esok aku ditakdirkan mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi bila kita programkan otak kita waktu malam sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita, otak kita akan mengulang-ulang penama programming itu, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa positif. Dan orang yang positif di waktu pagi, kata pakar psikologi, maka sepanjang hari akan jadi positif. So bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat, berdoa. Kenapa menghadap kiblat? Sebab nak berdoa. So berapa orang yang buat di Malaysia? Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk gulungan yang sedikit ini. Bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa. Dan barang siapa yang senyum selama lebih kurang 20 saat, maka Allah merembeskan hormon yang buat kita ceria ya, dan positive thinking, badan sihat dan bertenaga. So kita buat gitu ya. So artinya kita tingkatkan kita punya aura diri, berkawan dengan orang-orang positif ya, cari sifu atau mentor ya, dan guru, dan haramkan sebarang fikiran negatif bertapak dalam kepala. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi kalau kita bersangka baik, maka Allah akan berikan kita. Of course, terus cari ilmu ya, dan lakukan rutin-rutin positif. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati Allah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. #PenyaranJakim.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kosar hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Kurang sikit beban. Kalau sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya kerja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, bila dapat satu jemurah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Kelantan FM, DJ Shah kembali pulak lah untuk bersama dengan adik kakak kita petang ni. Jadi harapnya adik kakak kita tetap setia untuk terus bertemekeh Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada deh. Jadi kita masih lagi bersama kecek mengenai dengan produk yang berasas ke kulit bersama dengan Hub Leader yang bersama-sama dengan Ambo panjang minggu ni. Kita nak cerita banyak lagi lah mengenai dengan produk yang berasas ke kulit kita untuk hari ni. Jadi kita bersama dengan Cik Hub kembali. Ada tak Cik Hub pengalaman mana panjang Cik Hak jalan ke perniagaan ni?
1: Telah dipuji lah. Itu je lah. Orang puji, kita buat lain pada yang lain. Bila orang puji, kita akan jadi macam satu kebanggaan. Dan setelah dipuji tu, kita rasa macam nak sentiasa nak memperbaharui kita punya skill, kita punya kemahiran, kita macam nak meningkatkan lagi kita punya kemahiran kita.
0: Sebab tu hasil tangan kita,
1: Hasil tangan kita
0: patut rasa bangga lah. Apabila hasil tangan kita ni mendapat puji, terutama sekali daripada pelanggan kita lah. Dan sekurang-kurang pelanggan kita berpuas hati dengan apa yang telah pun kita buat.
1: Iya, betul.
0: Okey, jadi perancangan Cik Hak sendirilah dalam masa-masa terdekat ataupun mungkin untuk masa depan tu.
1: Perancangan saya kalau boleh saya nak buka kedai lah. Saya kedai untuk buat satu kedai untuk pertukangan kulit. Dan saya kalau boleh saya nak cari seorang ataupun dua tiga orang hok boleh belajar di mana saya belajar ni. Sebab saya rasa peluang ni, bidang ni saya rasa agak apa, agak positif lah bagi saya. Tak, walaupun susah, tapi bagi saya sambutan tu boleh kira okey lah, cemerlang lah saya rasa. Walaupun benda tu orang-orang beli sekali je, tapi dia pakai tu sampai kadang-kadang sampai 10 tahun, 20 tahun sampai dia puas. Kadang-kadang bila dia puas, dia lipit balik.
0: Sepanjang Cik Hak yang buat barangan yang berasas kepada kulit ni, pernah ke tak Cik Hak sendiri menghasilkan produk ataupun koleksi yang paling istimewa lah?
1: Ada. Saya buat satu tote bag. Satu tote bag tu saya buat tu untuk diri saya sendiri. Dan tote bag tu jugalah saya buat untuk apa, untuk bagi orang tengok.
0: Pengenalan lah.
1: Pengenalan. Ini maksudnya, hasilnya. Ini hasil saya. Seburuk apa pun inilah hasil saya. Memang saya buat tu special.
0: Okey.
1: Untuk tatapai orang lah. Saya ada buat long wallet yang special. Adalah koleksi kita sendiri kan.
0: Selain daripada Cik Hak menerima tempahan daripada para pelanggan Cik Hak untuk nak buat wallet, tote bag tu, ada tak untuk jualan biasa ni?
1: Jualan biasa ni setakat ni tak ada.
0: Tak ada.
1: Sebab saya tak capai lagi saya punya gapo, barang yang saya tu saya tak capai sebab saya duduk sibuk buat orang. Kita nak buat kita sendiri ni tak sempat lagi dengan jumlah kita nak.
0: Maksudnya kalau orang pergi kalau nak dalam keadaan yang betul-betul, baik kita nak beli bag, ada tak wallet ke apa semua? Tak ada lah.
1: Hoksi ada. Ada.
0: Hoksi ada.
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Jadi bila orang ambil, kita nak buat satu table besar tu, kita nak dalam saya berkurang. Jadi kita kena topak semua. Nak cukup benda tu. Nak cukupkan jumlah tu.
0: Jadi dalam banyak-banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Cik Hak ni, ada tak yang mana produk tu Cik Hak signature ke dia?
1: Ada.
0: Maksudnya macam kalau tengok produk ni, ni adalah produk daripada
1: ada. Saya ada buat satu ni lah, satu logo saya. Dan setiap kali produk saya pas saya sikit, saya akan letak yang bertulis HAQ. Itu sahaja. Saya akan tepek di mana-mana sesuai lah.
0: Contohnya macam dia, kalau kulit ni ada setengah dia menggunakan dia macam hak tadi lah Cik Hak royak tadi, dia macam chop lah.
1: Chop tu.
0: Chop tu dia pakai sistem tekel ke ataupun bakar?
1: Saya biasa saya ketuk.
0: Ketuk.
1: Ketuk ya, faham. Bila saya ketuk, dia akan keluar lah benda tu.
0: Dia akan terus kekal situ lah. Sampai bila-bila dah. Macam kalau tempohan yang diterima, yang paling unik, lepas tu pulak payuh daripada tempohan yang diterima tu, ada pernah berlaku ke?
1: Paling payah long wallet.
0: Long wallet.
1: Ya, long wallet. Sebab dia benda, dia kata nak kata bersadak juga, nak kata kecil pun tak, dia sederhana. Bila sederhana, dia dalam ni dia letak bagai-bagai duit kecil, duit besar apa semua kan. Lepas tu dia, bagi saya hak tu paling susah, long wallet.
0: Okey, tu memang agak susah lah. Jadi kalau orang hak bukan pakar dalam bidang ni,
1: dia memang susah.
0: Tak jadilah. Okey. Jadi kalau macam Cik Hak sendiri, kalau ada peluang yang diberikan untuk menghadiahkan satu produk Hak Leader ni kepada tokoh-tokoh terkenal ke ataupun siapa, individu-individu ke, jadi gapo suggestion daripada Cik Hak untuk Cik Hak hadiahkan kepada mereka tu?
1: Saya rasa saya macam nak buat satu gel.
0: Mm-hmm.
1: Gel yang dibuat daripada kulit yang diukir dan dibagikan kepada orang-orang tertentu lah. Orang-orang tadi lah.
0: Dari segi produk kulit ni, kita nak tahu juga macam mana kita nak membezakan antara kulit tu dia original ke atau

0: Pirouet. Lagu mana cara pengenalan dia tu?
1: Pengenalan dia kulit ni
0: sebenarnya tu.
1: Senang je. Dia bau. Bau kulit ni dia special sikit. Dia kalau PVC biasa plastik dia tak ada bau.
0: Okey.
1: Jadi lepas tu kulit ni kita bakar dia tak nyala.
0: Dia tak hangus lah.
1: Dia tak hangus kulit ni. Sebab tu dia teh. Contoh kalau ada kebakaran ke gapo, big duit hok berasa ke kulit ni dia tak kena hang. Kecuali kalau api biru, api besar tu dia tu juga, dia rosak juga. Kalau kan macam kena api biasa ni dia teh. Itu antara beza kulit dengan PVC.
0: Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kita menerusi Beast on Air Kelantan FM untuk nak berkongsi kepada anda mengenai dengan produk yang berasas ke kulit. Jadi apa-apa pun, kami harapkan kesetiaan anda untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.

0: Eh, Nisa, Nisa, mu tengok ni dalam TikTok ni. Bagus ni. Mu tengok-tengok.
1: Mana? Mana sign ni kok joget-joget ambil pitih ni?
0: Holah, bagus ni kalau mu ayah mu buat. Boleh-boleh bagi duit ke anak-anak.
1: Hmm, abah koyak ni budaya Yahudi ni ain. Bukan kendek selek kita. Mana boleh nak ikut gitu?
0: Eh, teren lo ni ke Nisa? Lo nyari cari pitih kok joget-joget gini je belako. Kalau buat ni, nampak kelas sikit.
1: Hmm, kelakuan dalam TikTok ni jangan diikut sangat ke ain. Bukan budaya Melayu kita. Lebih-lebih lagi ke hendak Islam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alah, dia juga Dia tengok ke dia tu, kuat ngopak tu. Ha? Tengok gapa dia telefon tu.
0: Ni ho abe tengok ni dalam TikTok ni. Hebat ni.
2: Eh, gapa dia? Ni lajak tadi lagi hebat tak hebat ni. Tadi lagi abe duk perhati ni. Eh, cerita gapa ni? Oh, hot joget-joget lepas tu ambil pitih ni.
0: Holah, ada seni ke tu? Oi kata ikut peredaran zaman ni abe.
1: Molek kau gitu tu. Abe, abe ni nama gapo ni?
2: Oh, abe ni nama api. Panggil api-api lah. Panggil abe lah.
0: Oh. Ambo nama Aing. Ni saya ambo ni nama Nisa.
2: Oh, Aing Nisa. Nama comel dah tapi kuat ngopak. Inilah dek. Ni. Oh lah, nak pitih kali pun. Tak payah duduk joget dek. Baik mitok teruh dek pada duduk joget gitu. Tentu boleh. Ni joget lagi, sakit orang lagi. Kita tengok lo ni, oh lah, banyak dah benda-benda yang masuk dari telpon ni. Oh, duduk ngaruh hotok adik-adik, duduk main ikut TikTok. Lepas tu anak-anak lo ni pun adik ni kan? Mengikut lah. Orang panggil mengikut secara membabi buta. Nak lah gitu?
1: Itulah, be. Kita duduk bahaduh lah tak dengan Aing ni. Abis tahu dia kata gapo. Oh. Molek.
2: Molek gapo? Islam kita ajar molek lagi. Apa yang kata lagu tu molek? Ajar adik joget depan abis nak tengok molek ke tu. Abis nak tengok, nak ikut. Benda-benda adik. Tapi-tapi, hetek lah. Jangan mudah terima belakang, adik.
1: Itulah, abis-abis. Nisa pun duduk suruh gitulah. Banyak lagi dalam titik tu. Kita tak boleh nak ikut gitu je.
0: Eh, abis-abis. Itu orang ada tengok dari telefon. Ada semacam zikir. Tu email orang kata, salah zikir tu. Zikir tu ulama tak ajar pun.
2: Haa, tahu pun. Itulah abis lemuh lah ni tu. Oh lah, zikir tu comel dah. Masuk dah comel dah. Tapi kadang-kadang kat edoh lahir pulak. Pemel lahir pulak. Kena beringat lah, kena wajuk lah ni. Tutup alih ko, tu email ko, ustaz ko. Takut zikir tu kita tak pehel. Ngatik molek boleh tak ngatik. Ajarin tak comel ni. Haa, pusing juga. Sekali dengar apa bunyi harap. Maksudnya lahir. Pusing lah.
0: Jolah.
2: Hello, haa, waalaikumsalam. Haa, ya Kak Jai. Ambo duduk ni parking bawah ni. Oh, Kak Jai selesai soal dirah dah ni. Tak apalah dia tiambo naik atas lah, naik atas. Ha. Kalau ada bari-bari nak waktu lagi.
1: Siapa pulak telefon tu habis-habis?
2: Orang suhu atas pasal ni. Orang panggil Kak Jai lopak tiket. Nisa habis suaranya?
1: Kak Jai lopak tiket ni? Nisa rasa Nisa kenal lah Kak Jai lopak tiket tu. Moga rasa Abah Raji tepuh lopak tiket ni. Kak Jai masuk back work kak dululah.
0: Mak boh dia telefon ke habis-habis tu.
2: Kak Jai tu dia pengerusi jawatan kuasa. Nego ni lah. Orang nego gitu.
0: Oh, orang besar.
2: Palonyo.
0: Orang besar masa.
2: Tak besar mana tapi kak gagah lah mulut dia tu cuma. Dia main jumpa YB atas jabat ni. Jadi dia tupi habis. Betul lek. Habis pun mari atas ikan kering kok. Pelanggan abis ni.
1: Lah, abis pun nego pasal besar juga kok.
2: Lah. Tapi gitulah abis ni. Nego gitu-gitu. Baru-baru basuh je lah. Pak-pak jual ikan di petok tu. Nombor 25 tu.
0: Eh abis, tak apalah. Nanti kita jumpa semula lah pulak dia. Kita minta nasihat. Banyak lagi ni nak minta nasihat abis ni. Boleh-boleh kita pergi beli ikan pasar tu. Dapat tiket pun lama dah tak makan kat Kuala Lumpur tu. Mananya ada.
2: Oh, yalah. Padahlah dulu. Buih mulut Kak Jai pulak namun abis duk ngepek ke adik. Dia pulak ngepek ke abis. Tak butih mana lah jawab dia. Dah, jumpa semula lah.
0: Boleh. Okay, bye. Assalamualaikum.

0: bayi ke sekat ni, ke sekat ni, kat eh. Alah, mari buruh-buruh ni. Tiri ada, kemego ada. Mari, kempe ada. Oh, ni jenoh ada ni baru sampah ni. Kepukong ni ada ni, mari kat eh. Ni ke sekat ni, ke sekat ni. Oh, mari belakang ni. Tu Bali, kalau besok ada belakang ni. Mari jalan tinggi ni. Oh, mari.
1: Assalamualaikum, Abang Api.
0: Oh, Waalaikumsalam. Oh, adik nak ikat kau?
1: Eh, Abang tak ingat dah kau siapa kita ni?
0: Siapa? Tak ingat Abang ni. Tambah pulak ngari tina lagu ni dah. Kau ikat mari jalan sendiri pulak.
1: Ambol lah ni Abang. Nisa, jumpa kat parking kereta depan USK hari tu. Tu masa Abang duduk nunggu kat jalan Pak Tiki hari tu tu lah.
0: Nisa. Oh, kena ngepek Abang pasal titi tu deh. Pas mana sore lagi nama kau dah? Aina, apa? Esok, apa?
1: Ain.
0: Oh, Ain. Duk mana dia?
1: Ada Ain tu. Dia duk pustaka tu. Duk cari bahan nak buat assignment dia tu. Kita set kita ni ngaji lagi benarnya. Cumanya tengah cuti sem lo ni.
0: Lagu tu. Lepas tu, bibik kapa ngajar biwak orang tu? Belajar mana ni? Benarnya?
1: Duk, dah belajar biwak orang ni. Lopak tiket lah. Huk beli dengan Kak Joh tadi ke sedap lopak tiket dia tu. Aik, mana boleh royak ngaji mana rahsia lah. Nanti habis-habis tahu dirilah tu pas ni tu.
0: Bosok, rahsia bosok. Banyak seorang royak ngaji kan. Royak kerja sehari.
1: Tapi ke habis-habis ke? Ni saya nak tanya lah, betul ke habis-habis ni ada ijazah pengusaha peniaga eh?
0: Tak tahu mana tu.
1: Moga habis sufika pun Nisa tu lah royak dia duduk sayang habis-habis. Dia ayat duduk you sekali. Dia pun nego juga. Cuma lah ni dia buka hakwe. Dia ambil alih nego arwah dia dulu. Beh, Nisa suka lah dengan sikap abis-abis ni. Tak sombong. Suka rendah diri. Mudah nak beri tunjuk ajar korek. Beramah. Senyum mani. Semak pula tu.
0: Astaghfirullahaladzim. Alasak lah. Suka dengan sikap ya kau. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari godaan syaitan. Dari godaan dunia yang hambamu ini tak terdaya menolaknya.
1: Api-api juga eh. Macam-macam lah. Ni api-api. Umi Nisa wasak ni. Suti yang beri kekongnya 2 kilo. Dia yang nak buat kekongnya sumbat lado tu.

0: Wah, no ya, Lisa ngai wasak kau apa kedai makan wah no ni. Ada masalah kau dia?
1: Kita dua orang ni benarnya nak belanja api makan.
0: Weh, kau wah no gini mau lalu ni. Oh lah, bapa nak belanja api-api? Oh lah, awak kerja kau adik dua ni?
1: Tak apa, baik tiga orang untuk timbul fitnah orang kata. Moga kita pun tahu, api-api ke takut kau reti tu. Lagi pun tempat kita pergi makan ni, orang ramah.
0: Jangan kenyek sangat. Dah kali dah tahu tapi... Oh lah, dengar dah habis ni, dia boleh tekuk dah ni.
1: Bukan. Sebenarnya kita orang ni rasa terhutang budi lah dengan api-api. Banyak bui nasihat kau set kita dua orang ni. Pasalnya kita dua orang ni dah lebih terpengaruh dengan video-video hot negatif tu. Oh, tu lah moga selama ni tak pakat nak ambil belakang duduk dalam telefon tu. Kau uduh kau, kau molek kau, pakat sumbat-sumbat belakang. Tak ada dia nak cek-cek dah.
0: Oh, tak apa molek lah. Dah begitu kak, dah khabar kak. Pilih hot molek, hot comel je lah. Jangan duduk terpengaruh lah dengan benda-benda luar lagi je. Tak ada pedoh eh. Banyak nak munuh kita. Tu yang punuh ramah. Banyak keluhan ramah. Punuh budak-budak muda tu.
1: Itulah. Set kita ni pun kata. Jangan ngaji you tapi gak ho lah. Gitulah. Orang kata fikir tak mati lagi lah. Lo ni.
0: Tak apalah. So lagi habis nak bersih. Jangan. Ho lah. Banyak atas benda-benda orang panggil. Bersifat peribadi. Deh. Habis rasa ada kelitah leh telipu habis muka usah. Rasa putuh kau baru putuh rasa kali ya. Tapi kat kita tak usah tak payah royak lah. Biar habis sore tahu tak apa dah. Jadi padahal masuk sama juga polis tu. Wih peluih kau orang raya tu. Jadi boyo kita tak kenal pun pedang orang lagu mana.
1: Itulah kau orang tak tahu jadi tahu. Bila kita ada royak hal-hal peribadi kita dalam titi dalam media sosial gini di habis-habis ni.
0: Tahu pun.
1: Lepas habis-habis nasihat tu gak kita beringat lah sokmo-sokmo pun.
0: Bagus lah tu. Risa. Tapi jangan duduk terlihat awak dua je. Royak kita kau sehari-sehari tu. Sebabnya orang lah. Kadang-kadang gitu lah. Kadang-kadang kita ni kalau duduk ingat kita dua, kita tiga sore. Takut orang lain pun punah juga. Macam-macam lah ni kalau nak munuh akhlak, nak punuh perangai. Macam-macam pesik, macam-macam kaedah. Mudah.

untuk minggu ini. Pelakon Ape Akram dan memperkenalkan Siti Nur Ain binti Agus dan Anissa binti Muhammad Nazullah. Rancangan diterbitkan dari Studio Kelantan FM dan anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Baiklah, adik kakak Amor. Skor dan inilah bersama dengan Abedit. Start daripada pukul 2 sampai ke waktu ni. Kalau ada bekot selera, terasa di hati, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang kita akan bersama lagi. Ya, tentunya esok insyaAllah Abedit akan mari semula. Dan apa khabar orang Kelantan akak? Pukul 2 sampai lah pukul 9 petang. Pukul 9 kita akan dengar perkembangan semasa dari berita Kelantan FM. Lepas tu bersama dengan Rudin Ismail.

Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Sidi Abdullah melalui berita Kelantan FM. Reman 5 lelaki yang ditahan berhubung kehilangan 2 sepupu remaja perempuan pada Khamis minggu lalu disambung 5 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Muhammad Noor berkata, permohonan sambung reman dibuat berikutan tempoh reman kesemua suspek yang berusia antara 16 hingga 23 tahun berakhir semalam. Katanya tempoh sambung reman selama 5 hari bermula hari ini hingga 30 Jun. Media sebelum ini melaporkan 2 sepupu berusia 15 dan 16 tahun yang dilaporkan hilang sejak Khamis lalu ditemui selamat di Macang Sabtu petang, kira-kira 32 jam selepas keluarga mereka membuat 2 laporan polis berasingan pada pagi Jumaat. Dalam perkembangan lain, polis masih mengesan individu berkaitan kejadian seorang remaja perempuan yang dipukul sebelum dirogol dan disamun di Palembang di Tumpat minggu lalu. Ketua Polis Daerah Tumpat, Assistant Commissioner Muhammad Khairi Safi'i berkata, bantuan dari unit anjing pengesan K9 yang digerakkan ke lokasi ada menemui beberapa sampel dan siasatan masih diteruskan. Katanya polis masih mengesan suspek untuk siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan KK dan Seksyen 394 KK. Dalam kejadian pada pagi 17 Jun lalu, mangsa yang sedang beriadah diserang seorang lelaki tidak dikenali dengan memukulnya dengan sebatang kayu sebelum dirogol dan disamun. Juruwang didenda RM5,000 di Mahkamah Magistrate Kota Baru semalam selepas mengaku bersalah atas pertuduhan merakam kakak iparnya di dalam tandas tempat mereka bekerja menggunakan kamera perakam minggu lalu. Tertuduh yang berusia 29 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan. Perbuatan itu dilakukan di sebuah pasar mini di Jalan Kuala Krai di Kota Baru pada 19 Jun 2026. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 6.09 minit petang. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam pertemuan hari ini di Kelantan FM untuk kita bersama dalam ruangan rujuk Ustaz Muamalat, Asas-Asas Muamalat Islam. Dan Alhamdulillah juga pada petang ini Ustaz Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah sudah pun bersama saya untuk kita manfaatkan masa yang ada ini dalam lebih kurang satu jam untuk bersama kita menggali apa yang ada terutamanya dalam asas-asas muamalat Islam ni. Dan tajuk pada petang ini adalah menjaga harta anak yatim. Oh, ni banyak berkait ni dengan pendengar-pendengar kita ni. Sambil itu, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi hari ini Alhamdulillah ya, kita berkesempatan untuk bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti.
2: InsyaAllah.
1: Jadi sebagai membuka bicara pertemuan untuk malam ini, kita serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya DJ Rudin, sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM, para penonton TikTok Live dan juga FB Live Kelantan FM. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama alaina wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma rabbana syrah lana sudurana ya Allah, engkau lapangkanlah dada kami semua. Wa yassir lana umurana ya Allah, engkau permudahkan segala urusan kami. Wa hlul uqdatan min alsinatina ya Allah, bukalah ikatan simpulan pada lidah atau lisan kami ini. Yafqahu aqwalana, supaya bicara kami petang ini boleh difahami. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami ni tak tahu apa-apa pun. Illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu yang dikurniakan olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita sambung kembara ilmu tentang harta atau muamalat Islam kita petang ini berkaitan dengan satu topik anak yatim. Kita ada bicara tentang anak yatim. Dia satu golongan yang tak semua orang duduk dalam kategori itu. Misalnya, ya, kalau bertanya Abedeng sedikit, Abedeng anak yatim ke tidak anak yatim Lani ni?
1: Laninya ada mok je.
2: Ada mok je.
1: Tidak anak yatim.
2: Jadi, kalau pun misalnya nak ceritanya, ya, dalam fiqah, kalaulah kita ni sudah umur lebih baligh, mana sudah umur 20 nak kata kan, walaupun mak ayah kita sudah tak ada, dari segi Islamnya kita tak sebut dia lagi anak yatim dah.
1: Ya,
2: anak yatim ni ialah anak-anak yang tidak ada ibu atau bapa, ataupun kita kata bapa lah pada keluarga ni. Kalau ibu pun tak ada, dalam bahasa Melayu kita, kita kata yatim piatu pula. Jadi mereka yang tidak ada tu sebelum usia baligh, dan ketika itu kita gelarkan mereka ini sebagai anak yatim. Tapi bila sudah besar, kadang-kadang kata ambo ni anak yatim piatu, olah mak pun tak ada dah. Umur berapa? Umur kita pula ni 65 dah. Sedangkan kategori sebenar bukanlah itu yang kita istilahkan sebenar anak yatim.
1: Ya,
2: tak apalah, kita dari segi kita sebut tu memang tak ada mak pun dah. Cuma yang kita nak fokus petang ni, bila kita sebut jaga harta anak yatim ni, sebelum kita huraikan cerita siapa nak jaga tu, ada satu ayat Allah Ta'ala sebut pada kita, surah An-Nisa ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bittayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ini bercerita tentang penjaga anak yatim ni. Allah kata kena, dan berikanlah harta berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh, dah sampai usia sana, harta mereka jangan kamu tukar. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib, jangan tukar hak molek dengan hak buruk. Kalau dia molek tu kita wih hak buruk, hak tak comel. Dan jangan kamu makan harta mereka, harta siapa? Harta anak-anak yatim dengan kita himpunkan bersama dengan harta kamu ataupun kita himpun bersama harta kita, anak yatim ini. Kerana apa? Sesungguhnya demikian itu dosa yang besar. Hadirin muslimin muslimat, para pendengar dan penonton sekalian, kita sebut dah dalam sesi sebelum ni tentang orang-orang yang ada peluang. Contoh saya sebut, saya ni ada seorang abel, dan abel saya tu ada anak. Dah, tiba-tiba abel saya tu meninggal. Ini sebagai tamsil, sebagai misalan. Bila dia meninggal, saya pun perah lah. Perah tu abading. Anak tu, apa yang saya, itu sangat, saya sangat nak perah tu pasal dia kecil lagi. Tak ada balik lagi. Kita nak pastikan, sebagai orang yang terjaga, anak dia membesar sebagai dalam keadaan yang tidak sangat, tidak atau terabai, maka kita pun ambillah perah dengan kita, maka kita sudah menjadi seorang penjaga anak yatim. Adakah boleh ditentukan ustaz sendiri ke boleh sipek apa ni perah anak yatim tu? Tak, kadang-kadang dia ada hukum fiqah dia, dan kadang-kadang bila bawa kepada pertelingkahan kena bawa sampai ke mahkamah. Cuma kita bila sebut anak yatim ni, adik kakak sekalian, kebanyakan kalau kita ni membayangkan untuk kita bui makan, bui pakaian, eh, anak yatim ni dia tak ada mopok, dia susah tu, dan kita bui kasih saya lah terutamanya. Kalau di Ma'ik sendiri, Abdeng, Majlis Agama Islam Kelantan, kita ada Darul Aitam, pusat jaga anak-anak yatim. Di Panji lah, Kompleks Islam Panji, diuruskan oleh pengurus dia lah. Kita ada pegawai yang jaga, dan kita ada asrama, dan kita ada apa ni, bantuan dan segala macam bantuan jenis lah. Berapa tuan-tuan kita fikir pasal makan pakaian semua, berapa pasal kita mikir demo ni tak ada mokpok. Demo tu kita ni ada mokpok walaupun susah, tapi kita mokpok ada lagi. Dia beza tu deh. Demo tu tu, dia tak apa anak. Oh, kaya pok dia kaya dulu. Kaya pun pok dia tak ada. Oh, dia mah dia tak apa cikgu sekolah gitu. Oh, mati dah pun deh. Tapi mah dia tak ada. Dia tak leh nak berkasih sayang. Terutama yang misalnya baru putus pek kita panggil deh. Jadi mari cancer lah macam-macam. Jadi umur anak ni tak ada sampai 2 tahun lagi ibunya meninggal. Jadi satu keadaan kondisi yang agak sukar lah. Jadi hakikatnya tuan-tuan, Islam ni beri perhatian lebih besar lagi, bukan setakat makan pakan anak yatim ni, adik kakak semua, tetapi pera nak memelihara, menjaga harta anak yatim. Oh, ada harta dia sendiri. Jadi lagu mana ada harta kodok, nanti kita kacak dulu. Jadi ada orang yang kebetulan dia tu anak yatim, dan dia

tak ada apa-apa. Cumanya kita nak bicara tu, sehakikatnya kalau kita nak tolong, bukan kerana kita boleh macam kalau cerita Robin Hood betul ke tak lah, dah cerita Mak Saleh gitulah. Robin Hood ni, dia ni boleh pergi curi tempat orang kaya, niat dia untuk membantu orang miskin. Tapi bukan gitu dah, kita ni bahasia sebab dosa besar juga, walaupun kita ni makan harta anak yatim walaupun sikit, dia tetap berdosa. Isu tu kita nak hati-hati petani, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, akan berkali-kali isu anak yatim ini dalam Quran, yeah. Kerana dia menunjukkan amanah yang besar. Banyak ayat-ayat tentang ayat Quran ni, salah satu yang berat sikit ialah Allah Taala kata, innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dia sebenarnya makan api neraka, ataupun dia makan api dalam perut dia, dan dia akan masuk ke dalam api neraka sesak. Baik, hadirin muslim-muslimat, para pendengar sekalian, bila kita sebut gelari anak yatim ni, dia berakhir sudah baligh, orang lelaki, budak lelaki itu siapa umur 15 sebagainya, tapi harta dia tu, hak dia perlu kita pera, perlu kita jaga, terutama kalau kita macam hamba kata, hamba contoh hamba jaga anak saudara, yakni anak pada mula habis hamba, jadi hamba kena jaga molek harta saat ni sehingga dia benar-benar matang atau rasyid, cerdik untuk urus sendiri kewangan atau urus sendiri harta dia. Ada ayat, bahkan ada ayat khas untuk penjaga anak yatim ni, serah balik harta anak-anak yatim. Jadi ada tempoh dia, Abidin. Bukan bertakar kita ni dapat perakuan ke daripada orang alim ataupun mahkamah sendiri bagi perakuan pada kita, untuk kitalah yang menjaga, ada ataupun dapat hak atau tanggungjawab untuk menjaga anak yatim ni. Kita pun suka ni pasal abah dia gitu, dalam bank sore-sore tu ada RM200,000, ada peluang tu, nampak cerah mata ni. Jadi kita kena jaga sampai satu had tempoh, ada satu limit masanya, kita kena serah balik duit itu. Jadi cuba kita tengok gapo pesanan Allah bila anak yatim jaga kita sudah cerdik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi Allah sebutkan dalam secara selapisnya, kita ujilah anak-anak yatim itu sebelum dia baligh, ataupun sehingga dia baligh ni, sehinggalah dia tu sudah menjadi dewasa, makna cerdik dah. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka sudah cerdik, makna bijak dah. Kalau wipitih tu dia tidak duk sayek pitih, mana ni bukan kita kata orang yang hilang akal, tetapi anak yang pandai menguruskan, dia tidak boros, dia tidak safih. Safih ni kenapa dipanggil? Tidak reti nak urus kewangan sendiri, dan dia boleh ada kebolehan untuk jaga harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Ni siapa yang suruh-suruh ni? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Ustaz Amir, bukan ustaz yang mengajar muamalat atau mengajar sukatan anak yatim ni, tak. Tetapi Allah Ta'ala suruh-suruh balik, dan jangan kamu makan harta dia ni ni, tak. Jangan makan harta anak yatim secara melampau batas dia, secara pisuh nak rebut peluas sehingga dia ni dewasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala ni, ataupun melalui agama kita Islam ni, menjaga dua kira, everything. Dua kira tentang anak yatim ni. Satu, kebajikan anak yatim ni. Betul lah kita kata, tak ada. Oh, mokpok dia tak ada deh. Katakanlah kan, kita banyak insiden di Kelantan pun ada, di luar Kelantan pun ada. Kedua-dua ibu bapa atau suami dan isteri meninggal dunia kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Akhirnya anak tu hok duduk di rumah, kok duduk ngatuk dia. Tinggallah apa ni sebagai anak yatim piatu. Kadang-kadang tiga beranak meninggal dalam kereta, ada sore panjang umur deh. Dia panggil, kita memang jaga kebajikan diri dia, tempat tinggal dia, tempat duduk dia, walaupun ada piti, tak orang nak cara, nak cara laka ke dia tu. Ada piti pun budak tidak ada reti. Kita kata, oh dia tak apa, pandai tak. Kita tu pun tak pandai deh. We piti holos 10 hial 50 hial tu tak reti, tak ada nak beli. Tapi kalau orang pandai, dia dengan 50 hial duit yang sama, dia boleh beli macam-macam keperluan yang sebenar kepada dia dan juga isterinya, contoh gitu deh. Dan yang kedua ialah Islam menjaga keselamatan anak-anak yatim ni. Kita kena jaga juga mereka ni supaya mereka ni tidak menjadi mangsa manipulasi. Kalau misalnya anak saudara hamba sana deh, hamba jaga deh. Anak saudara ni, anak pada mula habis,
Jadi ambo depan orang juruh bukan ustaz. Kecek tu kat ustaz Amir. Oh, baru ni bagusnya ustaz Amir cerita di radio jaga mulut.

0: anak yatim tu. Rupa-rupanya kita tu senjoh kita tu kau kerik makan sama kerik sama fitih anak saudara ambo ni. Anak saudara ambo ada misalnya dua beradik, jadi kita pun perandalah Kak Long dengan Kak Ngoh ni, dua-dua tenor eh. Kak Long Kak Ngoh, lalu mana ni ayah Ngoh ni, ni ayah Ngoh ni, ayah Ngoh ambil tu deh nak minggu tu ayah Ngoh ambil buat belanja lah. RM100 seminggu. Jadi kita ayat RM100, kita ambilnya RM200. Pasal RM100 kita, RM100 tu deh, RM100 tu punya niat kita lain dah. RM100 ada emang, RM100 kau kawin. Macam Pak Ramli punya cerita, yeah. Satu untuk kau, satu untuk aku deh. Rupanya dua untuk kau, dua tu lebih pula untuk aku. Masya Allah. Contohlah, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut macam ayat saya sebut tadi, Allah Ta'ala tak kata mereka makan harta, tapi Allah Ta'ala kata mereka makan api. Innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan, hok masuk dalam perut tu ialah api. Ai, tak segar deh. Tuan-tuan kan, kalau kita makan, tak usah makan api ya badan. Kita makan gini, kita udah sate ke, ataupun lapar doa ni, ambil nasi ke apa, bubuh puak dalam mulut tu, Allah, panas sangat. Ataupun terlalu panah Allah. Patutnya Allah sementara nak lapar kita mah. Poso ke poso. Sedang molek tu terposo hari ni deh. Ramak poso Ashura ni. Jadi buka poso kan. Jadi nak mulut tu. Okey sementara minum air dulu. Ataupun awak kemah sikit. Ni kat kita ni perut ke bubuk selalu. Angah air teh. Jadi panah sangat. Jadi tuan-tuan. Kita nak sebut. Kalau orang tu amanah. Kita ni seorang penjaga anak yatim. Adakah ustaz jadi liability, adakah satu benda berat? Tak, sebab kita ada ladang pahala situ. Kalau tuan-tuan buat dengan betul, dah, Masya Allah, Nabi sebut ana wa baina kafilil yatim hakata. Ada dua riwayat Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, ada dalam hadis riwayat Muslim ada. Dia Nabi tunjukkan dengan jari tunjuk dengan jari tengah, ada sababah dengan wusta. Jadi Nabi kata ambo dengan orang jaga anak yatim supo ni. Rapat sesok di syurga sesok. Jadi besar sangat gambarannya sebab payuh benda tu. Jadi siapa hak akan jaga harta anak yatim? Lagi hak jaga anak yatim ni boleh jadi datuk dia. Bapa datuk ni kalau dari Syafi'i, saya tak panjang lah petang ni. Kita ringkas-ringkas saja. dalam apa nama tu, misalnya tertib al-awliya, tertib wali-wali untuk orang nak nikah. Anak puai kita nikah. Jadi bila anak puai kita, kita mati. Ambo lah, ambo ada anak puai, ambo meninggal. Siapa hok jadi selepas ambo tu, turun kadik ambo ke tak dulu. Tengok, atuk dia ada ke tak. Mana ayuh pada ayuh. Abul Ab ada ke tak. Jadun. Jadi ayah ambo pun tak ada. Barulah tengok akhun syakik. Barulah tengok adik-beradik kandung ada ke tak. Tak ada juga. Barulah tengok kepada lapis lain-lain. Jadi baru, boleh pergi kopok saudara kau. Ada benda-benda gitu. Jangan lorak gaduh lopak gitu. Terutama bahasa buat nikah tu. Kita nikah tu dah. Nikah betul apa? Ayuh dia ada cokoh tu. Pok suka wajun jua kat nikah dah. Tengok tu. Gini nikah lik mana? Oh, gini nikah buat apa? Yang lagi jauh. Tidak lik siya. Kata panjang. Dia kata. Kita tak nikah lik siya. Betul. Tapi buat apa buat gitu tu mesti ada sebab. Jadi sama ada tuk dia kau jaga, nenek kau jaga, anak yatim saat ni, atau pok saudara kau, abel dia kau, mak dia sendiri kau, bila mak ayah tak ada, ataupun penjaga yang dilantik mahkamah. Supaya dipanggil ada injangsi, ada tahjir, ada halangan-halangan dalam bab tertentu harta-harta anak yatim, atau dalam bahasa lain caveat pendaftar ke, dia tak boleh dijual beli harta saat ni sehingga anak yatim, anak si mati saat ni berumur 15 tahun atau sudah besar. Jadi itu terpulang, tetapi nak ayatnya gini, pok kau, kalau mok mati deh, ataupun pok mati, mok dia kau jaga, pok saudara kau, tuk kau, orang yang diberi apa ni, lantikan oleh mahkamah, kekuasaan oleh mahkamah, mereka ni bukan pemilik harta anak yatim. Saya nak sebut situ tegasan kita, sebab kita jaga anak harta anak yatim petani amanah pada ginilah adik kakak yang dengar radio dengan hamba petani ni, hok dia besar atau dia sedia anak yatim, dia tahulah. Ataupun dia sendiri dia biasa jaga anak anak apa ni, anak saudara dia ataupun anak abang ke, anak adik meninggal ke, dia tahu. Sebab Allah Taala kebui setiap orang tu ada ilhamnya. Jadi ada bab-bab tertentu kena sabar. Jaga anak pula, naudzubillah ni, Allah Taala mentakdirkan yang baik untuk setiap manusia, setiap daripada kita ini, hadis Nabi. Kita jaga anak tu, anak yatim lah, anak-anak saudara kita ke, ataupun bahkan kadang-kadang jauh lagi anak sepupu ke, kau tak ada adik-adik dah. Kita jaga tu, kadang-kadang anak saudara, anak sepupu kita tu, dia pun tidak cerdik mana pun. Kita kata kita cerdik lah. Kita apa dah bukti dia mesti tak gambar, ada ijazah. Jadi cerdik tu ada ijazah. Nak kata cerdik tapi jumpa orang tak kerti hormat. Dah, jalan lah kau boleh jumpa tak kerti senyum. Jadi kita tengok anak ni ngaji sekolah tak pandai. Jadi sudah dah lah. Ataupun dia meracau dan lain-lain lah. So tuan-tuan, kita nak sebut mereka yang jaga anak yatim ni abadik. Ialah orang yang dia ada amanah dia. Kita boleh naik. Di maknanya mereka hanya pemegang amanah.
1: Mengurus
0: saja. Dia bukan dia dah. Untung kawan boleh jaga anak dara, tak boleh kamu boleh kat aku. Bukan gitu. Dalam satu ayat yang lain, surah Al-An'am 152, Allah Taala kata wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kamu hampiri. Dengan mulai ayat dia tu. Jangan kamu hampiri harta anak yatim. Tuhan tak kata jangan makan. Tapi Tuhan kata jangan dekati. Jangan hampiri. Jangan kamu dekati atau jangan kamu hampiri. La taqrabu. Qarib tu dekat kan. Rakan karib tu dekat. Mudah mengaji bahasa Arab sikit petang ni. Melainkan dengan cara yang baik, Allah Ta'ala kata. Cara baik ni kerana untuk kita kawal harta anak yatim sana ni. Untuk kita kembangkan harta anak yatim yang kita jaga sana ni. Sehinggalah demo ni balik. Sudah sampai umur. Sudah dewasa, bukanlah mentah ke balik. Anak yatim, anak saudara kita balik umur, tena umur 10 tahun balik, kita pun pakai serah piti. Piti pun 200 ribu. Kau cakap, ya. Dia tak kerti nak mentadbir. Tu mengaji bab muamalat, dia panggil ahliyah. Ahliyatul adab wa ahliyatul wujub. Dia ada dua perkara dah. Nanti kita biasa cerita dah dulu-dulu, kalau tuan-tuan ingat lah. Tak apa. Tetapi Allah Ta'ala kata, tunggu demo ni dewasa dulu, sehingga demo tu layak untuk urus hartanya dengan sendiri. Dan sebab tu kita kena uji dulu, kalau dia ayat mula-mula baca tadi, kalau dia tu nampak dah cerdik, dah boleh kawal, Wil Moya pun pandalah nak susung. Gimana ada kakak duit mak subi tadi, ataupun ayah ngah bui tadi, ayah ngah okay, beli tadi, beli kepuk masa rehat 2 riyal, jadi ada lebih 3 riyal. Apa 3 riyal kakak tak mana? 3 riyal ni okay, saving okay, sipir dari celing ayah ngah. Tak apalah, kita pun pandai ni. Duk mana duit tahu? Tak tahu. Mada itu nama Ruding tu mitok semua, mitok dengan orang dah misalnya dah. Lepas tu membui ke? Tak bui kan, dia jak atas tangan orang atas meja. Budak-budak sekolah kan. Jadi sebab Islam ini dia dari awal menutup pintu-pintu penyelewengan. Sebab tu ayat tadi, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati. Bukan kata wala taqulu, jangan kamu makan. Sama juga Allah Ta'ala kata wala taqrabu zina. Bukan wala taznu. Bukan jangan kamu berzina. Allah Ta'ala kata jangan dekati zina. Itu ada hikmah-hikmah arahan Allah itu. Baik. Contoh salahnya, kita sebut sikit benda-benda salah. Lagu mana kita ni ialah dengar ni kak. Kalau lah bedeng orang tu dia takdirnya ada kisah dalam hidup dia, dia panggil dekat lah, dia panggil nekat molek lah. Tapi kalau kita ni salah sara yang jaga, tapi kita buat benda tu tak betul, kena beringat ada konsekuen dia, ada kesan dia, ada benda akibat dia lah. Contohnya kita guna duit anak yatim ni buat beli kereta. Perlu sangat kau beli kereta tu? Gini, kereta tu tanya molek, Ustaz Amir tanya molek dulu, kereta ada dah ke tak? Ada. Ada. Apa yang nak beli kereta tu? Tak boleh, kereta perlu ketika ni, belum dia besar ni. Belum dia besar. Kita buat penama, buku bank, buku akaun bank kita tukar tu penama kita. Dari umur 18 ni tak boleh dah nama dia penama akaun amanah. Dia panggil kita penama, kita boleh buat tubik. Kita sign kau, kita cok tangan kau ikutlah. Jadi kau terlalu lama dah alfa. sebut gapo. Oh, ingat ke doktor pakar tu pergi rumah kita tu yang pakai lambo. Kawin nak lambo retak. Tak apa second pun. La ilaha illallah. Itu benda yang salah tuan-tuan. Kita kena fikir molek. Betul ada ayat Quran ni faman kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa-siapa yang dia tu kaya macam misalnya ambo jaga anak yatim sat ni, anak saudara ambo sat ni, misalnya ambo ni awak ada gaji, kena tahan diri daripada makan harta atau guna duit tu. Tapi kalau ambo sendiri pun orang sesak, lebih sesak daripada mula hayah dan mak pada anak yatim saat ni, kita boleh guna duit tu untuk keperluan setakat yang munasabah, bukan beli kosi-kosi. Yang kedua, contoh kita guna wang simpanan. Kita tu boleh panggil jaga duit saat ni. Bila mati je, mak pak dia tak ada turun kubur lagi, orang mai ziarah itu, dia mau bubuh dah khas. Hak ni ni, amun nak pesan ke ni Ustaz Amir deh. Ustaz Amir katanya akan jadi penjaga anak dara ni. Ustaz, hak ni ambo wi duit khairat ni bukan duit kau ustaz deh. Hak ni ambo memang niat nak wikan anak yatim dan dua beradik ni. Okay, kita ambo kata ada dua beradik ni. Jadi kita pula pergi cerit. Cerit ambil duit tu. Jadi tuan-tuan tak leh. Ada setengah tu kena buat khas lah pula. Supaya kita kata duit khairat. Muka Ustaz Amir ke ustaz. Ambo kata duit khairat ni bukan duit sako. Kita boleh guna untuk tak ambil apa-apa urusan nak buat ngatik muka baru 3 malam mati ni, kita nak panggil apa ni 7 malam kau orang ngatik kau sedap kita biarlah saya tengok. Kita menggunakan ilmu tetapi pada tempat yang salah tu, ada kepentingan diri. Dah, yang lainnya ialah kita ambil sikit. Kata-kata Abedeng pula tanya saya deh, ustaz, kata ustaz tanya jaga anak saudara baru ni setahun mana anak mulah tu. Kita tak ada gapo, kita guna alhamdulillah lah Abedeng. Kita bahasa ustaz kan? Alhamdulillah lah, boleh lah ambo belum pada jaga ni, hikmah ambo jaga anak yatim ni Abedeng. DJ Rudin, ambo belum ni gaji ambo 1,000 pun tak apa kena, makin apa tengah gitu. Bini gak geges macam lah, buat apa lah makin ngetelus macam lah. Tapi sekat-sekat jaga anak yatim ni, kita boleh makan nak ayin anak malam. Kenapa? Dah Ustaz Amir ni, kau mau piti. Nak hari tu, ada kat ATM kita waktu beli. Sari-sari waktu beli 200. Bukan setakat ayin. Ayin, bukan ayin goreng sendiri, ayin beli ni. Ayin segera, ayin di tempat-tempat restoran lah. Alhamdulillah lah. Semua ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan amanah, walaupun sebenarnya kita panggil kita tadi kan fadfa'u ilaihim amwalahum, bila sudah sampai umur baligh kena bagi pada mereka semula harta mereka. Jadi Islam tidak hanya melihat umur. Umur 15 kena beri 18 tu dipanggil undang-undang kita manusia, undang-undang law in Malaysia, dalam undang-undang kita, tempat kita di Malaysia ni umur 18 tahun ke atas, ikutlah kadang-kadang letak umur 21 kau ikutlah berdasarkan kita panggil akta kau, peraturan kau berkeliling kau buka pohon letak tu muka nak suruh jaga saja. Tapi kita kena tengok juga kematangan anak-anak yatim sana yang kita jaga tu setakat mana. Lagi tak matang tak sedut terabui lah bahaya duit tu, ataupun kebijaksanaan, kemampuan urus keuangan, kita kena ambil kira belaka tu Abedeng. Sebab kitanya kena jaga belaka. Misalnya kita ambil ambo ni, ambo bisa contoh lagi yang tak comel. Ambo ni adalah ejen takaful. Bagus kerja ejen takaful, bukan insurans konvensional. Tetapi ambil peluang juga, boleh dua wadik ni kita masuk takaful bawah fa'ayang lah. Masuk takaful bawah hamba, jadi ambo pun dapat menikmati. Boleh ni niat ambonya supaya ambo dapat 35% sebulan. Daripada 100 riyal tu 35 riyal dah. Walaupun ambo pun boleh jawab lah, ni bukan daripada duit dia kita bagi kepada syarikat, cuma syarikat yang pula wih habis pada ambo berdasarkan amount lah. Tengok jawab kemah kata dah kita kena, sebab kita gamat ke Tuhan ni tak cerdik sepok kita deh. Sedangkan Allah al-alimul hakim. Allah tu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita pun sipir, kita nak buh apa ni dalam saham ke, kita nak masuk dalam simpanan bank ke, masukkan dalam bank-bank yang betul. Bank-bank Islam. Kalaupun kita dapat wang papasan, ayah kepada budak kita jaga sana, anak yatim tu, dia accident dan dia ada takaful. Dia dapat 100,000. 100,000 tu diberi kepada kita lah. Contoh kita boleh dapat surat mahkamah ke, ataupun surat kebenaran tu, ambil duit tu. Duit tu saat ni kita letak mana? Letak dalam akaun kita ke? Letak dalam akaun ayah ngoh ni, ambo ni, ataupun akaun budak-budak ke? Tu kena urus dengan tadbir yang molek. Tuan-tuan ginilah, bila di depan mata ni Bading, kadang-kadang kita kata kita betul, tapi tanyalah hati. Sebenarnya anda buat tu betul-betul hak Islam suruh kau atau betul ikut perasaan. Kalau kita kata betul dah kita buat ni, walau kita tengah ambil kesempatan, kita tahu dah budak-budak ni bodoh tak cerdik.
2: Yeah.
0: Tapi budak ni mak ayah dia tu dua-dua tu pakai akaun dan apa ni korporat. Bila budak tu besar dia cerdik dan dia jumpa. Tu malulah kita masa tu kita ayah ngah ni. Oh, dia pun buka habis segala history dia boleh cari balik. Rupanya ayah ngah duk makan harta kita selama ni. Dia pada ayah tak ada apa ni tobatlah ayah ngah. Jadi harta boleh dicari, ambil nak perhabis sini dulu. Harta kita boleh cari, tapi tuan-tuan, kita dengan harta daripada anak-anak yatim ini, kita kalau kita berpeluang untuk jaga, kita jagalah dengan amanah. Sebab ada, kalau kita buat salah dengan harta ni, tak padai dipanggil. Tak padai the consequence that you are facing. Kita nak ngadak benda seksok akan datang tu, tak padai. Ambil bukti lu setakat tu, mudah-mudahan memberi manfaat. Wallah alam.
2: Baik. Kadang-kadang consequences tu ustaz tidak hanya di apa ni di akhirat nanti tapi
0: di dunia ni
2: pun Tuhan sudah tunjuk dah. Ini benda yang ambo boleh apa ni ambo boleh tengoklah dengan apa ni dengan mata saya sendirilah dan benda itu menyeksakan.
0: Allah.
2: Baik, dua talian kita buka untuk anda. 7488630 7433858 ya. Jadi di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Soh.
3: Ya. Apa khabar tadi?
2: Assalamualaikum. Sihat.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar, Ustaz?
0: Baik, Kak Soh. Alhamdulillah.
3: Sihat. Gini, Ustaz.
0: Ya.
3: Saya nak tanya. Ada seorang tu mati, mati suami lah, Ustaz. Ada anak dua orang. Pada atau pada tu dah ada pahedoh, ada lah nak ke dia. Lepas tu dia nikah. Dia kata kalau nak dia boleh. Jadi dia anak jatuh. Okay? Anak dia nak pegang anaknya. Dia sanggup. Lepas tu dia sanggup, dia nikah apa 2-3 bulan. Dia tak si anak. Jadi dia dah suri kat orang anak tu. Dia tak si pegang anak diri je. Jatuh tak si. Lagu mana tu hukum Ustaz. Dia nak kemuk je. Dia tak si kanak. Dengar dulu Ustaz dah.
2: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kadang-kadang penting kan.
2: Yalah,
0: kita panggil betul-betul Jumaat yang mulia ni. Kadang-kadang ambo buat cerita bila buat muamalat ataupun jaga buat zakat tu. Ambo kata ada orang suka sangat jumpa dengan nama Jen. Jen ni rupanya suka sangat pergi pakai, suka bayar, pergi makan kedai dia. Pasal dia tak ada tu lelaki. Munggu comel. Dia kadang-kadang tertarik, faktor tarikan dia tu comel. Dia nak kemok lah. Tapi bila masa mula-mula nak dipanggil ke apa ni, nak merisik ke apa tu kak, tak apa, duduk dengan abis esok kak. Itu saya benar kan anak-anak laka tu. Tiba-tiba duduk tak ada 2-3 minggu dah, 2-3 lekor, tak sanggup. Bila tak sanggup ni, isu dia ialah nak letak mana anak tu. Sekarang ni isteri tu sudah tersepit atau mak kepada budak sana ni sudah tersepit. Jadi nasihat ambonya gini lah, kita nak rakyatnya, hukum dia lagu mana kalau dia sampai abandon, sampai budak-budak terabai, atau tu berdosa. Dan lelaki saat ni kalau dia buat pula kepada, dipanggil kepada anak tiri, anak isteri, dia nak ke isteri tu, jadi tak sikap anak isteri. Jadi dosa tu tak dosa, cumanya macam mana tindakan terbaiknya. Pada saya ialah bawalah hal ni kepada mahkamah syariah. Jadi mahkamah akan menetapkan bila betul-betul kesnya, misalnya isteri dia pun tak dipanggil terhalang, dia tak nak jaga, tak boleh nak jaga, maka akan ditetapkan orang lain. Dari segi tertib-tertibnya, mahkamah akan menetapkan mungkin dengan pak saudara dia, atau kalau ada nenek dia, duduk dengan nenek dia. Itu dia akan diputuskan oleh mahkamah. Cuma abang boleh jawab petang ni, orang yang tak jaga anak yatim sebaik mungkin saat ni, dosa tetap dapat saham daripada dia. Beringatlah molek, kalau misalnya kes ni benar, suami-suami yang nak pada isteri yang nak perempuan tu saja, bukannya anak-anak, beringatlah bahawa ada imbuhannya di sisi Allah.
2: Yang perempuan tadi, yang ibu tadi, walaupun dia tersempit, apakah dia pun ada dosa dia dekat situ, Ustaz.
0: Kalau dia kena pertahankan untuk dia bawa anak dia tu, jaga anak dia. Bila dia sudah memang dia di luar kawalan dia, tak dia luar apa ni kuasa dia, maka dia tidak lagi berdosa sebab bawa suami. Dia kena taat kepada suami. Tapi kalau dia tak pertahankan awal tu, dia tetap ada saham dosa. Tak apa, apa kita tahu, eh, mok sendiri pula tahu. Sebab tu tadi kan tak sedap dengar radio, berita yang kurang sedap sikit cerita. Kadang-kadang yalah, isteri sendiri pula merelakan anak dia ni dengan pakti semua. Na'udzubillah min dhalik. Allah alam.
2: Jadi mudah-mudahan jadi pengajaran lah untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, Puan Umida.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
4: Ya, Ustaz. Kisah ni gini. Seorang suami ni, dia kerja dulu, dia bubuh nama K dapat Xperia tu kepada adik dia. Sebelum pada dia berkahwin. Apabila kahwin, dia beranak lah seorang. Lepas tu, dia tak ada lama tu, dia mati. Jadi, K dapat Xperia tu, jadi isteri tak boleh tutup lah. Ustaz, pasal nama adik dia. Gitu. Lepas tu masalahnya pembagian tu semuanya diurus oleh bapa arwah ni. Dia pergi, dia tidak pergi sama-sama gini, dia pergi dengan kapur lah, saya kata. Dia tak kata pergi ke jamaat majlis agama ke pedak lah, dia pergi baca dengan sendiri, dia kata muda dia mengaku urus ke dia gitu. Atau jadi pada saya lah tiba ayat tu masa tu kak. Kita tak nak saya pergi di pejabat KBSP tu. Nak ambil menggunakan nama orang. Anak nak ambil kot mana. Dah anak pun muka kecil tu. Bukan nama adik dia. Memang adik dia lah. Urus lepak dia lah. Dia ambilnya pitis tu. Lagu mana tu Ustaz? Dengar radio. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inilah bila radio kita Kelantan FM ni. Terima kasih banyak. Bagus. Bila buka-buka cerita gini. Cerita dalam masyarakat. Cerita betul. Bukannya reka. Baik. Jawapan kepada cerita Sani Puan Hamidah. Dan kalau betul berlaku pada Puan Hamidah sendiri atau ahli keluarga kita, dan itu kita tumpang simpati lah. Satunya begini, dalam fatwa, penama-penama ni, nomini dekat KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang ditetapkan, kalau kes tadi misalnya suami dia dia letak pada nama adik pasal belum kahwin tu, letak dah nama penama, patut tak tukar. Jadi penama ni peranan dia, adakah boleh ke dia? Bukan boleh ke dia adalah fatwa kita kena jam balik. Penama dalam KWSP ialah bertindak sebagai wasi. Wasi ni ialah yang menjalankan amanah, dia pemegang amanah. Dia kena keluarkan dan dia kena agihkan secara pusaka. Agih saya apa tak boleh kat aku. Boleh kau mengguna dah. Mu tidak asobah, mu tidak ahli waris. Kerana lelaki tadi sudah berkahwin, ada isteri. Bukan setakat berkahwin, ada isteri, ada anak pula dengan isteri pula. Anak tu bukan setakat anak perempuan, tapi ada lelaki pula. Habis di situ. Kecuali ada anak perempuan sahaja. tak habis. Dia mungkin jatuh juga kepada awak. Penama sehari. Kerana awak adik-adik lelaki. Dia dapat asobah. Baik. Ceritanya, maksudnya saya jawab secara hukum agama hukum fiqahnya ialah, walaupun yang uruskan saat ni kita panggil bapak kepada si mati, bapak kepada suami wanita saat ni, bapak tu dia dapat juga, dia dapat sama ada dia dapat 1/6 atau dia dapat juga kemudian dengan asabah, maknanya baki kalau dia tak ada anak lelaki. Ini bab faraid atau tarikah. Baik, cumanya kalaulah tuan-tuan yang dinamakan penama saat ni, dia buat secara ataupun dia ambil dia, tak saya bagi. Mudah ya jawapan dosa. Dosa pun tak tahu. Memang tak tahu. Cuma dia mana pergi konsekuen dia. Tu panggil dunia ke akhirat. Kadang-kadang tak list lah. Beres kahwin tak raham. Lagi-lagi boleh. Kahwin habis maya boleh. Betul. Tapi demo kecek depan orang, nampak demo bahagia. Asyik demo tanya diri masing-masing. Diri ni, hati dalam hati. Hati tu sebenarnya tenang ke tak? Malam tak tengok tidur, bunyi kain-kain macam-macam lah. Jadi, elakkanlah kalaupun ada yang berlaku gitu. Penegasan saya petang ni ialah penama dalam KWSP, dia bukan berhak untuk dapat secara tuntas, secara direct gitu. Tetapi dia adalah pemegang amanah untuk mengagihkan secara pusaka. Kalau dia sendiri berhak, tak apalah. Dia dapat gear dia berhak saja. Oleh kerana dia tu anak atau dia tu isteri, dia dapatlah sama ada kalau dia isteri dapat 1/8 atau 1/4 atau dia tu anak, tengoklah kalau dia anak lelaki mungkin dapat balance tu semua, atau dia anak perempuan dapat 1/2. Tengoklah berapa yang ada di kalangan waris. Jadi hati-hati supaya hukum Islam ni terjalan molek, barulah hati kita tenang. Wallahualam.
2: Aduh, main ada duit ni start eh.
0: Kita
2: gelap mata lah.
0: Belum kena, belum uji, tak tahu lagi dia. Bila kena uji, sudah.
2: Tapi kalau diuji, kita menjalankan amanah yang betul. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Maknanya di dunia kita selamat, di akhirat pun selamat.
0: Betul, insyaAllah.
2: Amin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
5: No, dari Macang.
2: Ya, no, okay. Sihat eh?
5: Ya. Assalamualaikum, Ustaz dan DJ Rudy.
2: Ya.
5: Saya nak tanya, bagaimanakah seseorang itu apa dia menjaga anak-anak yatim ni? Menjadi jaga anak yatim, dah dia dijaga anak yatim, tapi dia mensia-siakan anak yatim. Tapi dia tak ambil lah duit tu, cuma dia macam makan tu, dia tak suka makan dia lah. Anak yatim dia bagi sikit kan, dia jaga tu, dia sendiri makan lebih pada tu. Macam mana keadaan tu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Noor yang bertanya. Saya bagikan kepada dua dimensi jawapan dia. Kalaulah penjaga anak yatim saat ni, dia seorang yang tak ada duit. Dan dia juga tidak mengambil sedikit pun daripada duit anak yatim peninggalan arwah ayah dia ke, mak dia ke. Maka dia adalah hak saat ni. Dia setakat makan dia tu pun makan nasi kata-kata sepinggir. Anak yatim tu dia pagi sekak separuh. Jadi kalau itu dibuat atas dasar setakat tu je kemampuan dia, dan dia pun tak pandai macam orang lain yang pandai nak menguruskan tu, tidak mengapa. Tetapi kalaulah dia buat sani tu saja digerai. Jadi aku bukan nak jaga sangat anak saudara aku ni. Alah, aku pun anak aku sendiri pada tiga dah. Dia. Nak jaga hang ni pula dua tengok. Kecek dengan siapa ni? Baik. Sedangkan kita sendiri pun anak kita pun kita tak ada jaga. Kita pun suruh komok kita jaga. Agak kita kata kita boleh jaga anak orang lain. Anak anak saudara kita. Baik. Kalau yang kedua ni ialah dia ni memang bersemangat. Dia ambil pula harta tu anak yatim. Dia ambil harta tu, harta peninggalan si mati dan pak saudara ataupun ni, apa ni, anak saudara tu yang berhak pada dia. Kita ambil dan kita memang pelebih. Kita beli nasi, kita pelebih kita, kita kurang untuk dia. Hak tu ada saham dosa, tuan-tuan. Jadi kita, Allah Ta'ala suruh uji anak yatim, bukan suruh uji gitu. Uji tengok sikit kalau dia sabar, alhamdulillah, bukan gitu. Uji tu, kita nak uji dia pandai guna duit ke tak, dia sudah matang atau tidak. Tapi ginilah, tak payah anak yatim, anak sendiri kita kena anggap, boleh kata saya kecek ni, saya masih lagi hidup dan anak-anak saya pun masih ada. Jadi bayangkan gini, anak yatim yang kita bela tu seharusnya secara motivasi lah saya sebut ni, kita anggap sebagai anak sendiri. Tapi ustaz dia tak semak pun anak kita, hidung penyek, muka kakak kita tu hidung penyek buah jambu. Apa nak marah nak mati dah kakmu tu. Jadi kita kena jaga. Sebab apa kita mikir, oh seksok anak baina kafilil yatim hakadha, Nabi kata ni. Ni rapat ni, bukan ni dengan ni. Kaya rapat kaya jauh, dua tangan ni dengan antara tunjuk dengan jari tengah. Jadi kita pun tahu semata. Nak go tu, nak go ni ngepek. Anak kita tak gitu. Tak tahu lagi, anak kita duk perhati, kita duk buat anak yatim. Jadi, what you give, you get back. Lagaimana buat, kita takut hukum karma tu berlaku lah. Saya pun tak sikit cek banyak. Saya pun dulu, kita pernah duduk dalam keadaan kita pun tidaklah. Kita muda tu tak ada mak ayah lah. Tidaklah muda sangat. Bukan umur 2 bulan tu mak mati dah. Tapi kita nak katanya, kita dijaga dengan baik lah oleh mereka-mereka yang ada. Saya ada tuk saya ada mak saudara saya, ada pak saudara. Jadi semua boleh jaga. So kalau kes tadi, kalau kita bagi makan tu dengan niat untuk menganiaya, walaupun dia bukan anak yatim, walaupun dia anak yatim, dah memang boleh dosa. Kalau anak yatim lebih-lebih lagi. Bahkan kalau kita guna duit anak yatim, menganiaya, tak bagi hak pada dia, hak tu lebih-lebih berat lagi lah. Na'udzubillah min dhalik. Mudah-mudahan menjawab pada soalan Kak Noor lah.
2: Nampaknya ustaz, kita dua ni macam senasib je.
0: Itu kata dia. Dunia ni sepit dah.
2: Lebih kurang sama jalur kehidupan tu. Duduk ngatuk dia.
0: Betul.
2: Nekoh gilain tak. Okay. Ada lagi di talian. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
6: Saya ni, Pak Simbah.
0: Naini.
2: Naini?
6: Tak, Pak Simbah.
0: Kak Nur Fasimah.
2: Kak Nur Fasimah.
0: Okay,
6: saya bukan ada anak yatim. Yeah. Tapi siapa jaga anak saya ni pun sakit telantar. Tapi tahu je dia ni berpisah dengan dengan isteri dia. Anak dia tu umur 20 tahun dah. Tapi tak pernah mari tanya ke apa-apa. Pas dekat dia ni cikgu. Jadi saya ni tak jaga anak saya. Jaga seorang suami saya tu meninggal. Pasti dia tu saya guna buat beli pampas dia ni ada gaji ke cikgu. Pasti kat saya nak beri nafkah ke anak dia tak boleh tak tahu duk mana. Lagi pun bini dia tu pasuh. Jadi lawyer hari tu dia telefon ke saya, dia kata bini dia tu tak layak minta nafkah. Tapi saya nak juga piti ke anak dia. Tapi saya nak orang ustaz, saya tak nak kontak, tak tahu duk mana dia duk. Mula dia ngajar KL. Jadi duit tu saya guna nak buat bayar api, buat minyak kereta, buat beli laut, buat beli. Mula-mula semua keperluan dia lah, tak apa kau ustaz.
0: Baik. Baik yang berjawab.
6: Pasti kan nak pisah lagi ni. Pasti nak ada duit yang lebih-lebih sikit tu saya sipir. Saya sipir tak nak buat ikan saya lah. Mungkin anak saya ni tak faham ada stroke otak. Tak boleh nak bawa di mana-mana. Nampak tahu dah sakit. Tak kecek tak enggak pun. Tak
2: baik
6: dah.
2: Baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nombor satu yang menjawab hak soalan hak nombor dua dulu saya. Bila kita ni itulah kita kecek, kita rasa kita ngasik, kita berat dah kan. Ada hak berat lagi. Macam Kak Nur Fasimah saat ni kata dia pun ada jaga anak pun beri, dan dia pun ambil jangka dia pun umur dah sudah banyak juga lah. Sebab anak saat ni pun berpisah dengan isteri, isteri pisah fasah. Fasah ni isterinya yang mohon di mahkamah, dan mahkamah putus, jadi bercerai lah mereka tu. Jadi tak boleh, tak kelip baik dah lah. Jadi cumanya mencari anak tahu di mana. Baik, bila duit-duit daripada dia tu, misalnya cikgu ke apa-apa kan, dia masuk pada akaun ataupun dapat duit sana ni, kerana kata dia sipai buh dalam akaun dia sebab kahwin ni tak boleh nak takbir urus tu, dia bedridden, duduk atas katil tu pun kita cuci mandi berok dia apa semua tu, kita belakang dah makin minum pun ambo tak tanya sana ni kan, kau tiup kau, kau boleh suap kau, boleh minum air, boleh susu saja kau. Allah azab dia panggil susahnya. Cuma kita nombor satu saat ni ambo jawab dibolehkan. Kerana tak suruh sing, dibolehkan. Ambo pun tersi tanya kerana adakah mahkamah yang putus kerana jaga ni ada. Tapi macam kes hak tadi juga lah, bila kita ni diputuskan oleh orang yang ada ahli ilmu, dia sudah tahu. Tak apa dah. Kalau tak melibatkan harta-harta misalnya tanah. Tanah melibatkan geran. Lepas tu kena isi puan 14A kau, geran pula. Itu cerita lain. Diputuskan melalui perintah E. Apa ni borang E, perintah pembahagian pusaka pula. Baik, hari ni kita panggil nombor satu just sesah. Kak Nur boleh letak di bank mana-mana. Kak Nur mutuk tapi urus buat beli, makan minum dia, tukar kain baju, tukar pampers dan sebagainya. Cuma yang kedua saat ni, bila anak saat ni, anak kepada anak kita tu, makan cucu kita ataupun anak kepada bedridden ni, kita cari dekat mungkin umur usia makin masuk sekejap ya, 20 tahun ni sementara ya. Dah, kita pusing lah, kita pokok tak sihat, mana Kak Nur sendiri pun tak sihat. Kita cari mana? So betul saat ni, dia pun cari habis yang dia tu. Dekat Kuala Lumpur dan sebagainya. So nasihat saya, kalau pertamanya, kalaulah kita ada misalnya boleh hubungi keluarga alik wanita ke mok-mok pada budak sana, ataupun keluarga lain lah, atau saing-saing tu, cuba hubungi dulu, maklumkan keadaan semasa ni. Negoyak demo tu yang kita boleh percayai berapa duit hak kita ada ni, hak kita sipai, bukan duit kita, duit hak kita sipai untuk demo ni. Jadi dan kita juga royak pula kepada anak kita, kalau kat anda sendiri ada suami misalnya, atau ada anak-anak, royak kepada mereka ni, abang hak no jaga ni, anak ni ada cemuk mana. Lalu ni ada jadi banyak dah duduk sipir-sipir ada dalam 16,000. Jadi 16,000 ni kita dah cari nak beri kanak dia ni, nak suruh urus tak jumpa, supaya bila benda tu malayu fidu ilan nizak, tidak bawa kepada pertilingkahan seksok. Jadi selesai gitu. Yang ketiga amu nak kata, kalau misalnya tak jumpa sungguh, tapi kita tahu dia duduk somewhere in Kuala Lumpur, mana kita serah pada Baitul Mal Kuala Lumpur di Mawib. Mawib dia ada bahagian Baitul Mal Mawib, atau duduk di Selangor. Selangor dia ada Maiz, dia ada Baitul Mal Maiz, dia ada pengarah, dia ada jawatan dia. So mungkin letak di situ, kita kata ini duit pada sepatutnya berhaknya anak atau cucu saya ni, nama sekian-sekian. So one fine day, bila satu hari seksok, dia mahu pergi cari pada Baitul Mal, Baitul Mal kena bagi. Sebab lalu ni kita cari habis gain dah tak jumpa. Allah Ta'ala ni maha adil, maha tahu. Habis gain dah misalnya orang macam Kak Noor dan sahabat-sahabat yang jaga anak yatim ataupun anak. Saat ni dia bukan anak yatim lah. Tapi anak yang tak apa ni kan, tak sara, tak boleh nak sehat, tak boleh tak sehat, nak tabir diri. Maka Allah Ta'ala beri ganjaran yang sangat berlipat ganda. Cumanya, mudah-mudahan yang menjaga supaya Kak Noor ni orang yang sehat lah. Tengok Allah Ta'ala beri dia. Umur dia banyak dah, anak tak sehat. Tapi mak sehat pasal nak mengurus. Abading tengok dah orang yang menguruskan anak-anak yang panggil benda cerebral palsy ataupun orang yang anak yang pelik-pelik ni lah. Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada ibu dan ayah dia. Dan kita ni, dia sikit punya sabar. Bukan sikit punya sabar, dia banyak doa sabar kita nak ayah. Dia banyak doa sabar ni, kita ni tak sedap ngatakan pula. Dia lebih pada tu dah. Minta lah dengan Tuhan, yang minta dengan ni dah, dia habis gain dah. Jadi kalau dia mau ada rasa sia, holo. Tak ada ni, dia ingat doa je. Wallahualam.
2: Kata orang berat mata manda, berat lagi bahu miku.
0: Betul.
2: Baik, sebagai penutupnya lah Ustaz, ada ada satu kes yang saya nampak. Ini yang betul-betul lah, yang betul-betul di mana seorang suami ni kematian isteri dan apabila kematian dia ada anak lah, ada anak 5 orang. Lepas tu dia kahwin lain. Anak-anak dia ni dia tak cara. Dia maknanya dia halau anak dia daripada rumah. Dia sediakan adalah harta-harta tu. Dah. Lepas tu duk tak lama ni, selepas dia kahwin ni dia ditimpa penyakit. Dia sakit, lepas tu dalam keadaan sakit ni isteri hak baru dia nikah ni pun tinggal dia. Jadi tinggal dengan harta hak ada tu, habis kena tukar nama
0: ke isteri dah.
2: Ke isteri tadi tu. Jadi dia tak ada gapo sekarang. Maknanya jadi muflis lah dengan kata lainnya. Jadi itu adalah antara balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah.
0: Kita bahasa cash
2: atas dunia tadi. Maknanya siapa nak beli obat pun tak list tak. Jadi benda ni lah saya nak minta Ustaz supaya kita ni berfikir. Benda lagu ni janganlah kita buat. Silakan.
0: Betul. Muslimin-muslimat, para pendengar, adik kakak semua, bila kita kata, sebab kita ni berasa kita ni lebih setara mana semua ni amal rakyat semua ke, kita ni bakal mati.
2: Ya. Yeah.
0: Macam saat ni ke, ambo sedih bila keluarga ni dia jadi sedih sikit deh. Cerita momok pula dah lah. Baik, suami yang kematian isteri nak kahwin lagi tak? Boleh ke tak? Boleh. Kalau kita nak kacak kasar apa ni, galak lagi deh. Tak, nanti kau tunggu mamu mati. Mamu dah ada, aku boleh nikah tiga lagi. Kecil lempak. Demo air sendiri, baju sendiri tak boleh nak basuh. Gosok pun tak kerti. Tapi kita panggil, bila kita ni diberi amanah, anak sani amanah kita. Anak sani punca rezeki kita. Bapa tahu. Bila tahu kerana dapat mahre, kalau kes tadi, kes benar tu, dapat isteri. Comel tak? Allah, comel. Setakat mana comel? Kalau purah sikit. Jadi berat dah kita. Jadi kerana itu tuan-tuan, jaga molek harta kita ketika mana kita ada apa ni, peluang ini. Dan saya nak habiskan petang ni dengan satu pantun lah. Dengan molek pasal anak yatim ni. Makai wadriye di restoran cik ni, sedap molek, kata cik gue. Harta anak yatim jangan awak berani. Salah kerong, lembek kita jawab depan tu. Dengan molek.
2: Okey, baik. Itu sajalah masa yang ada pada petang ni. Mudah-mudahan banyak pedoman lah yang boleh kita ambil, terutamanya untuk kita yang ada tanggungjawab menjaga amanah anak yatim ni. Janganlah sekali-kali buat benda-benda yang tak molek, sebab kadang-kadang tu tidak di akhirat, di dunia ni pun Allah tunjukkan kuasa dia bagi kita yang engkar dan wak nyanyi ke anak yatim ni. Jadi terima kasih Ustaz bersama dalam ruangan rujuk Ustaz, kolaboratif bersama dengan MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, kita akan ke Angka Sepuri untuk mengikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah jumpa lagi seketika nanti. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan baru-baru ini disifatkan berjaya membawa manfaat strategik kepada negara. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Fahmi Fadil berkata, lawatan ke Kazan menghasilkan perjanjian bekalan minyak mentah, gas dan diesel bagi tempoh 20 tahun sekaligus memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara. Jelas beliau, lawatan ke Ashgabat pula menyaksikan Petronas mengukuhkan kedudukannya sebagai antara pengeluar gas terbesar dunia apabila diberi hak mengusahakan dua telaga gas. Menurutnya, pencapaian itu dijangka memberi manfaat kepada ekonomi negara dan rakyat selain menjadi antara faktor yang membolehkan pengumuman penurunan harga diesel. Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai RM327.6 bilion pada Mei tahun ini, dengan ekspor dan import masing-masing bernilai RM184 bilion dan RM143.6 bilion. Menyaksikan Pulau Pinang menyumbang bahagian terbesar daripada ekspor dan import. Ketua Perengkauan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ekspor meningkat sebanyak 45.3% berbanding Mei tahun lepas. Sementara itu, import meningkat RM17.8 bilion atau 14.1% berbanding bulan yang sama pada 2025. Jabatan Kastam di Raja Malaysia merampas 72 unit pelayan atau server yang mengandungi chip kecerdasan buatan AI bernilai RM52.9 juta di Zon Perdagangan Bebas KLIA. Pengarah Kastam KLIA Zulkifli Muhammad berkata, server berkenaan disyaki melanggar Akta Perdagangan Strategik 2010. Hasil siasatan awal mendapati server itu akan diekspor semula ke sebuah negara di Asia dengan diikrarkan sebagai komponen komputer. Sindiket dipercayai menggunakan Malaysia sebagai hub transit bagi mengelak sekatan ekspor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka menyita 60 kenderaan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA sejak 16 Jun lalu. Daripada 243 kenderaan diperiksa, sebanyak 196 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, kesalahan utama melibatkan tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada pelindungan insurans. JPJ turut mengesan kebanyakan kenderaan yang disita dibeli tanpa proses pertukaran hak milik yang sah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari pusat berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan saudara, ketika ini sudah pun melewati 7.34 minit malam. Kita teruskan lagi pertemuan pada malam ini dengan ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim dari surah Yusuf ayat 14 hingga 23. Dipersilakan.

Baik, saudara yang dihormati sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 7.58 minit malam, 2 minit semakin menghampiri pukul 8 malam ketika ini. InsyaAllah dalam 8.10 minit malam nanti kita akan bersama rakan saya Wan Nazrul Aisyam pada malam ini untuk kita sembang bola dunia tentang peluang-peluang yang masih lagi diusahakan oleh pasukan-pasukan dalam 12 kumpulan yang ada ini, di mana apakah masih lagi berkemampuan untuk melangkah ke peringkat ke seterusnya, ke 32 ya, pasukan yang layak untuk berada di zon kalah mati ataupun dalam pasukan pertandingan kalah mati yang akan berlangsung nanti. Jadi antara negara-negara yang sudah pun layak, termasuklah Perancis, Norway, Jerman, lagi kita ada USA dan juga kumpulan Argentina, manakala Brazil juga sudah pun memastikan tempat mereka ke peringkat seterusnya. Jadi untuk kita bercerita panjang lagi berkenaan dengan peluang-peluang pasukan yang ada ini, kita akan bersama 8.10 minit malam nanti.

0: pun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 8.10 minit malam. Sebagaimana yang kita janjikan, kita akan bersembang dalam sembang bola dunia pada malam ini di Kelantan FM. Jadi di talian ketika ini sudah pun bersama saya adalah Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad, selaku jurulatih pengulasukan dan juga penganalis penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum Wan. Hello.
2: Yep.
1: Assalamualaikum Wan.
2: Waalaikumsalam
1: Din. Ya, Wan Nazrul Aisyam yang merupakan pengulasukan, jurulatih dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Jadi sehat Wan ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah
1: macam biasa. Okay, alright. Hari ini dah pun 26 hari bulan dan 6 perlawanan berlangsung pada hari ini. Cukup padat sekali. Terutamanya pukul Ivory Coast yang menang ke atas Surasau dengan perlawanan pukul 4 pagi tadi. Ecuador, Germany yang mengejutkan juga keputusannya. Tunisia tidak mengejutkan, puni tewas kepada Netherlands 3-1 pukul 7 pagi. Jepun terikat satu sama dengan Sweden. Turki menang 3-2 ke atas USA dan Paraguay dan juga Australia 0-0. Jadi dah 6 keputusan yang kita perolehi pada hari ini ya. Sehinggalah ke pukul 10 pagi tadilah perlawanan terakhir yang berlangsung, Turki USA dan Paraguay Australia. Jadi Wan, melihat kepada perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada hari ini, jadi mungkin ada sesuatu yang Wan nak katakan.
2: Ya, pada hujung-hujung ni bagi perlawanan terakhir peringkat grouping ni, sebenarnya kita lebih fokus kepada nak mencari kedudukan 8 terbaik ataupun 8 daripada 12 pasukan yang akan mengisi round of 32 ataupun pusingan 32 pasukan. Itulah sebenarnya yang menjadi tumpuan ketika ini. Dalam masa kita dah tahu siapa yang layak ke pusingan seterusnya, namun bagi pasukan-pasukan yang sudah pun layak juga sebenarnya akan menentukan percaturan mereka mengikut bracket lawanan ini, siapa lawan siapa. Jadi ini juga akan menjadi faktor penentuan untuk perlawanan-perlawanan yang terakhir. Dan sebagaimana kita sedia maklum, bagi wakil Asia kita Korea Selatan, walaupun kalah, namun dengan 3 mata dalam kedudukan ketika ini berada di kedudukan ke-6 daripada 12 pasukan, ketika perlawanan-perlawanan lain belum berlangsung. Jadi belum selamat lagi dengan 3 mata, tapi ada kemungkinan juga boleh layak. Daripada 3 mata juga mencukupi. Ini bergantung kepada perlawanan-perlawanan lain, termasuklah pertemuan yang akan kita nantikan pada pagi esok. Yang mana tumpuan kita adalah bagi grup I, antara perlawanan yang menarik juga untuk kita saksikan apabila Norway bertemu dengan Perancis. Ini adalah perlawanan bagi pasukan yang sudah layak. Namun tumpuan di sini adalah antara dua superstar, iaitu Haaland dan juga Mbappe. Jadi kita nak tahu siapa yang boleh menjaringkan gol yang akan mendahului sekaligus memberi saingan kepada Lionel Messi, selain daripada Lamine Yamal juga berpeluang untuk muncul selaku penjaring terbanyak untuk kejohanan kali ini. Selain daripada itu, perlawanan-perlawanan lain, Senegal, Iraq, bagi grup I, grup H pula, Cabo Verde dan Saudi, Arab Saudi, Uruguay dan Spain, New Zealand dan Belgium, dan juga Egypt dan Iran. Ini adalah perlawanan-perlawanan yang akan dapat kita saksikan bermula pukul 3 pagi pukul 8 pagi dan juga pukul 11 pagi nanti untuk penentuan pasukan-pasukan yang akan layak ke peringkat seterusnya atau pusingan 32, Din.
1: Ya. Kebanyakannya yang dah layak secara automatik untuk ke pusingan 32 kalau mati ini ramai yang dah ketahuilah, ramai yang dah tahu. Antaranya pasukan Jerman, pasukan Brazil, Morocco juga sudah pun layak dan beberapa pasukan lagi lah. Wan, untuk di pusingan yang 32 kalah mati ni, apakah akan ada pengundian ataupun dia ditentukan bagaimana agaknya untuk menentukan siapa lawan siapa ni?
2: Tidak, sudah pun ada bracket. Bracket sudah pun ditetapkan siapa akan bertemu dengan siapa dan bahkan jadual perlawanan pun sudah ada. Dikeluarkan bagi pasukan-pasukan yang sudah mengisi bracket masing-masing. Pasukan-pasukan yang layak, juara kumpulan setakat ini, ketika ini Mexico, Switzerland, Brazil, Amerika Syarikat, Germany, Netherlands, Argentina. Jadi, yang kita sudah ketahui perlawanan ini akan berlangsung di Foxborough pada 29 hari bulan. Jerman sedang menanti pemenang tempat ketiga grup C, grup D dan grup F. Sementara itu, ini juga menarik, Brazil akan bertemu dengan Jepun. Ini juga satu perlawanan yang sudah pun ditentukan apabila mengisi bracket yang telah ditetapkan. Lain-lain, Argentina sedang menanti pemenang tempat kedua untuk kumpulan H. Begitu juga dengan Switzerland sedang menunggu siapakah yang akan mengisi pemenang tempat ketiga untuk grup E, F, G, I dan juga J. Jadi 29 hari bulan nanti perlawanan-perlawanan untuk round of 32 ni yang sudah pun ada mengisi bracketnya adalah Afrika Selatan dan Kanada. Brazil bertemu dengan Jepun. Germany akan bertemu dengan pemenang tempat ketiga grup C, D, F. Netherlands bertemu dengan Morocco. Ini pun menarik, Netherlands dan Morocco. Ivory Coast akan menanti siapa lawannya. Mexico juga akan menunggu pemenang tempat ketiga. Amerika Syarikat bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Australia, Argentina, Switzerland menanti lawan masing-masing berdasarkan keputusan perlawanan yang terakhir nanti.
1: Ya, baik Wan, kita dengar lagu sebelum kita terus ke bicara kita seterusnya seketika ya.
2: Baik.

Baik, saudara yang dihormati, masih lagi di talian ketiga ini Wan Nazrul Hisham Wan Ahmad selaku pengulas penganalisis dan juga jurulatih bola sepak tempatan ya di negara kita. Jadi Wan, saya nak sentuh sikit pasal dalam grup L ni. Sebab kena sentuh ya, sebab England adalah merupakan pasukan yang ramai peminat di negara kita. Hello. Sebab dalam kumpulan L ni dia masih lagi terbuka ya. England ada 4 mata, Ghana 4 mata dan Croatia 3 mata. Jadi antara tiga pasukan ini masih lagi bersaing untuk menentukan dua yang terbaik ataupun mungkin untuk pasukan ketiga yang 8 pasukan yang terbaik. Jadi mungkin Wan ada pandangan tersendiri

0: bab perlawanan ketiga mereka akan berlangsung pada 28 hari bulan, lusa lah. Akan bertemu, England akan bertemu Panama, nampak mudah, tetapi Croatia akan bertemu dengan Ghana tu.
1: Baik, kalau kita lihat prestasi Ghana sewaktu bertemu dengan England, memang mereka begitu bersungguh-sungguh memastikan tempat ataupun layak ke peringkat seterusnya, dan hasil daripada keputusan seri 0-0 ini adalah kedudukan yang selamat sebenarnya untuk Ghana dan juga England. Kalau dilihat daripada carta 12 pasukan yang berada di kedudukan ketiga, yang menunjukkan empat mata adalah kedudukan yang selamat untuk melayakkan diri ke round of 32. Dan untuk perlawanan yang terakhir pula bagi England, bertemu dijadualkan bertemu dengan Panama untuk perlawanan yang terakhir ini, rasanya tidak ada masalah untuk England bagi memastikan mereka mendapat kemenangan dan juga muncul selaku juara kebulan dan sudah pastinya bagi Croatia yang akan memastikan mereka perlu ataupun wajib mendapatkan tiga mata penuh ataupun sekurang-kurangnya seri untuk memastikan mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya mewakili kumpulan L ini. Jadi Croatia juga harus berhati-hati, setakat dua perlawanan ini mereka belum menunjukkan prestasi yang terbaiklah sebagaimana kita ketahui, khususnya bagi penampilan terakhir Luka Modric yang diharap-harapkan oleh peminat-peminat Croatia ingin menjadikan sesuatu yang manis untuk ditinggalkan oleh Croatia dan juga
0: Luka Kapten Modric. Pasukan ini. Jadi itu antara yang yang dapat kita berikan sedikit ulasanlah berkenaan dengan kumpulan L ini, peluang yang ada yang masih lagi terbuka. Tetapi sudah pastilah ketiga-tiga pasukan ini akan bermati-matian untuk memastikan tiga mata. Walaupun kita nampak mudah kepada England, tetapi harus berhati-hati juga. Begitulah juga dengan Ghana dan juga Croatia. Jadi 28 hari bulan mereka akan menentukan segala-galanya, dan pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan, perlawanan ketiga untuk mereka. Jadi sebagaimana yang Wan kata tadi, 29 akan terus dilangsungkan perlawanan kalah mati bagi 32 pasukan yang layak untuk seterusnya. Jadi begitulah untuk seketika ni, Wan. InsyaAllah kita ada masa jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak untuk malam ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, jadi begitulah antara yang dapat kita kongsi bersama dalam Piala Dunia yang sedang hangat berlangsung, di mana ketika ini sudah pun masuk perlawanan yang ketiga, peringkat kumpulan perlawanan yang terakhir, dan selepas 28 hari bulan hari ini, 26 esok 27 perlawanan ada lagi, 28 pun ada lagi perlawanan yang terakhir peringkat kumpulan, dan 29 akan terus bermula untuk perlawanan kalah mati bagi 32 pasukan yang layak daripada 48 pasukan kesemuanya yang mengambil bahagian dalam Piala Dunia pada kali ini. Dan selepas tamat untuk perlawanan kalah mati ini, hanya 16 pasukan pula akan terus langkah mereka untuk ke peringkat seterusnya. Jadi akan lebih menariklah saingan-saingan selepas ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama anda dari masa ke semasa perkembangan Piala Dunia 2026 ini.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

누나 막 이뻐요. 진짜 아니요. 막 근데 하겠니? 어다마다 보고는 아저씨 블랑좀 예쁜 거 마켓이 빠기빠기라기 얼라라 수코뇨 라 아마켓도 마켓 주고 tapi mek bongoni biak sa ama aji dek dek kata dek makan mani daripada pagi sampai kau malam kita apa tahulah jaga kesihatan kita sebab tu lah mek bongo dek kata hari-hari dek bui nasihat dek goyak semacam berkenaan dengan ama kena sehat kalau kita ni sayang ketubuh badan kita ni nak guna lama ni usia ni pancar lagi ni kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadinya kita kena jaga lah molek-molek ala gimana nak jaga tu kurek ke mani kurek ke makin-makin ni bergaram makin ni hok bergoreng lepas tu makin ni makin ni segera tu kalau boleh tak hidup makin lah nya kita bila jaga pemakin ni insya Allah tubuh pemolek lepas tu kalau boleh ada masa ada ruang gilah klinik buatlah pemeriksaan kesihatan bukan gapolah bila usia semakin meningkat ni kapo ni memek kena jaga kena gigit seumur dek supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana jangan duk kata takut gak atau gi dulu tengok lagu mana kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat alhamdulillah mujo dek tapi bila ada hok duk kecek ada hok ni lekat gua ni hok ni kena gua ni bolehlah berhati-hati lepas tu mek bunga tak main.

0: Trivia Piala Dunia. India layak ke Piala Dunia FIFA 1950 tetapi menarik diri daripada kejohanan tersebut selepas FIFA menolak permintaan mereka untuk membenarkan pemain beraksi tanpa memakai kasut.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelate. Pakat main berlakor deh.
2: Dara, kita teruskan lagi pertemuan pada malam ni untuk bersama dengan Ramzila, lagu yang diberi judul Gemilang Cinta.

Baik, saudara yang dihormati, insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insyaAllah untuk malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sementara nanti akan berkumandang surah azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.46 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam berfikiran positif. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nidaul Islam. Dan kita nak bicarakan berfikiran positif. Ini selalu orang sebut ni kan. Positive thinking lah guys. Positive thinking. Jadi macam mana nak jadi orang berfikiran positif? Ya. Tak apa ingat ya. Sepotong apa nama hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi. فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ خَيْرٌ فَلَا تَظُنُّ بِاللَّهِ إِلَى خَيْرًا. Aku bersama sangkaan hambaku terhadapku. Ya. Sekiranya sangkaannya terhadapku baik, maka baginya kebaikan. Maka janganlah bersangka terhadap Allah, melainkan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. So, adik-adik, anak-anak, para pendengar yang tabah kasihi, so, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya, seperti apa yang kita fikir. Justru, kita amat kritikal untuk berfikiran positif. Ya? Bersangka baik terhadap Allah menurut Imam An-Nawawi ialah kita sentiasa berfikiran positif dengan berharap Allah akan sentiasa merahmati dan mengampunkan kita. Itu dia. Ya? InsyaAllah Allah akan merahmati kita. Ini syarah daripada Muslim. Ya? Dan kita selalu fokus pada situasi. Untuk suatu masalah mesti ada solusi. Sebab Allah turunkan sakit atau masalah, Allah turunkan bersamanya ubat atau solusi. Itu yang selalu kita diberitahu oleh para asatizah kita. Dan apakah kebaikan berfikiran positif? Allah sayang kita, makbul doa, lebih tenang, lebih sihat dan mudah-mudahan panjang umur, kurang stres, tidak tertekan, lebih kuat kita punya imuniti badan kita. Bila kita positif, rupanya imuniti badan kita bertambah baik. Orang yang sedih, marah, benci, fed up, negatif ni, rupanya banyak toksik dalam badannya. Kita emosinya kita sihat, fizikal kita sihat, dan kita akan mengelakkan serangan sakit jantung, kata pakar-pakar. Kurang kebarangkalian untuk dapat sakit berat, lebih kreatif dan sebagainya. Soalan yang terakhir, bagaimana ya kita nak sentiasa berfikiran positif? Untuk berfikiran positif, pertama, doa banyak-banyak dan jaga ibadah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita fikiran positif. Yang kedua, cuci hati setiap hari. Sebab hati mengawal fikiran. Jadi kalau hati bersih, kepala akan jadi positif. Fikiran kita positif, insyaAllah. Dan yang ketiganya, belajar bersyukur setiap masa. Ya? Dan programkan minda kita setiap hari. Programkan minda kita, ya Allah. Masa nak tidur, ya? Kalau besok aku masih panjang umur, jadikan esok lebih baik, lebih hebat. Aku cemerlang, aku sehat, aku positif, aku bersemangat untuk bekerja ataupun bertindak. Tapi kalau esok aku ditakdirkan mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi bila kita programkan otak kita waktu malam sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita, otak kita akan mengulang-ulang penama programming itu dan mudah-mudahan kita akan sentiasa positif. Dan orang yang positif di waktu pagi, kata pakar psikologi, maka sepanjang hari akan jadi positif. So bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat, berdoa. Kenapa menghadap kiblat? Sebab nak berdoa. So, berapa orang yang buat di Malaysia? Mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk golongan yang sedikit ini. Bangun tidur, terus senyum, angkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa. Dan barang siapa yang senyum selama lebih kurang 20 saat, maka Allah merembeskan hormon yang buat kita ceria, ya? Dan positive thinking, badan sihat dan bertenaga. So kita buat gitu, ya. So artinya kita tingkatkan kita punya apa nama aura diri, berkawan dengan orang-orang positif, ya. Cari sifu atau mentor, ya, dan guru, dan haramkan sebarang fikiran negatif bertapak dalam kepala. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi kalau kita bersangka baik, maka Allah akan berikan kita. Of course, terus cari ilmu, ya, dan lakukan rutin-rutin positif. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati Allah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.50 minit malam. 10 minit terakhir dalam Selekta pada malam ini sehingga ke pukul 9 malam nanti sebelum kita beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klater. Pakat main berlakor deh.
1: Baik, saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan pada malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi, bersama pilihan yang terakhir pada malam ni, Fabian Demi Cinta Ini. Semoga terhibur. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kelantan FM. Selamat rasa. Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa.

0: de LinkedIn, Selamban FM.
1: Kelantan FM,
2: penuhi cita rasa anda.
3: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, belakan terus bersama dengar pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 26 bulan 2020 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Untuk malam ni, sebab sekala setiap hari Jumaat, KSU akan bersama adik kakak kita belaka, dan pertemuan kita pada malam juga seperti biasa, kita akan bersama menerusi rancangan Kelah ke kita.
5: Kelantan FM, selingat biasa. Kelah ke kita setiap Jumaat 9.15 malam di Kelantan FM.
4: Alright, kelah gu kita malam ni. Kalau mungkin ada kata, mana Cik Sun malam ni tak nampak sikit, itu sahaja. Cik Sun buat suspend sikit. Ha, kalau orang duduk nunggu-nunggu, duduk nanti-nanti, yang pastinya poster tu Cik Sun tepek awal lagi. Kepada anda yang ingin mengetahui siapakah tetamu Cik Sun malam ni, jadi kalau orang duduk tengok live TT, boleh nampak dah tu. Ha, malam ni Cik Sun bersama dua gadis cantik menemani Cik Sun, antara mereka yang hebat dalam keputusan STPM yang berlangsung baru-baru ni. Jadi selamat datang Cik Sun ucap kepada Siti Maisarah bin Siti Yahya Lutfi dan juga Lovely Sabana Agustin. Betul eh?
6: Betul.
4: Okey, selamat datang ke Konti Wow Kelantan FM.
6: Terima kasih.
4: Okay.
6: Terima kasih.
4: Lemah lembut lah kau ni, alhamdulillah. Okey, baik. Kalau mana mungkin ada yang duk tengok Mercy Live TT Kelantan FM, ada nak ajuan apa-apa juga soalan. Kalau mungkin ada juga duk tengok dan ni, siapa mereka ni Cik Su? Kalau mana baca surat khabar dah, awal-awal lagi tahu dah mereka ni merupakan pelajar terbaik. Kalau Maisarah, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Biji Wangsa Tumpat. Okey, pelajar terbaik STPM 2025 peringkat Kebangsaan. Okey, menerima anugerah khas juga daripada Majlis Perperiksaan Malaysia, betul eh? Okey, dan seorang lagi yang cantik manis tu Lovely dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cabang Pak Tupak.
6: Betul.
4: Okey, dan merupakan pelajar terbaik peringkat negeri Kelate.
6: Betul.
4: Okey, semuanya terbaik malam ni. Sebab seperti mana Cik Sudut Oyak seumur lah menerusi rancangan Kelah Gu kita ni. Kalau dia tak kelah, tak hebat, Cik Sudut ajak. Okey. Jadi kita tidak terlewat bagi Cik Sudut untuk ucapkan tahniah atas kejayaan.
6: Terima kasih.
4: Okey, baik. Kalau mungkin orang kata, mungkin

0: Kata Encik Su, Cik Taniah, dia tak tahu kita setara mana tu. Sebelum peperiksaan berlangsung ni, debannya, tidur malamnya tak cukup dan sebagainya. Kalau Encik Su tadi dah telah memperkenalkan mereka, pelajar dari sekolah mana-mana, dan mungkin malam ni ada juga lah di antara cikgu-cikgu yang dengar tu. Banyak ada cikgu malam ni masuk radio?
1: Banyak.
0: Okey, baik. Mungkin boleh kalau Maisarah diumumkan sebagai pelajar terbaik peringkat kebangsaan. Apa perasaan Maisarah? Pernah tak terfikir boleh sampai ke tahap tu?
2: Perasaan saya bila mula-mula tahu, sebab saya sebenarnya tahu awal lagi. Bila saya tahu tu, saya rasa sedikitlah terkejut sebenarnya.
0: Okay.
2: Bersyukur dan gembira lah sebab yelah, usaha saya selama ni macam dapat hasil seperti ini kan. Rasa macam wow.
0: Okay.
2: Rasa macam banggalah juga dengan diri sendiri.
0: Betul tak? Maksudnya penat lelah kita selama ni membuahkan hasil.
2: Ya.
0: Yeah. Okay. Kalau mungkin sebelum ni duduk dalam bilik, ayah kata duduk gapa tu Maisarah, baca. Maksudnya baca sungguh lah.
2: Baca sungguh.
0: Okay. Kalau Lovely sendiri, adakah rasa macam memang benda ni target, memang akan boleh? Ataupun macam mana kalau Lovely sendiri pula?
3: Sebenarnya tak target pun.
0: Okay.
3: Tapi umum tu cikgu ayat kata boleh 4.0 tu terkejut. Memang terkejut, memang bangkulah dengan diri sendiri ni.
0: Baik. Okey, maksudnya kalau sebelum ni adakah Lovely pernah sampai ke tahap ni?
3: Belum.
0: Okey. 4.0 ini adalah sewaktu peperiksaan betul.
3: Percubaan
0: gitu?
3: Percubaan kalau siap semester tu tak pernah sampai 4.0.
0: Baik.
3: Tapi masa SEM 1 memang ada sedikit kecewa. Semua ambil 4 subjek ke?
0: Ya.
3: Tapi 3 subjek tu boleh A kecuali 1 subjek.
0: Okay.
3: Pengajian am.
0: Pengajian am.
3: Situlah gagal, situlah mula bangkit.
0: Sebab tu orang kata ni kalau tak buat salah kita tak rasa.
3: Betul-betul.
0: Okay. Maksudnya
3: gagal sekali pun bukan gagal selamanya.
0: Gagal selamanya. Okey, kalau Maisarah sendiri, kalau Lovely kata gitu, mungkin Maisarah pun kata, kita pun biasa juga Cik Sui. Ada. Mungkin pada sem pertama ke tidak mencapai tahap yang membanggakan, kalau Maisarah?
2: Kalau sem pertama tu Maisarah hanya dapat 3.83.
0: Baik.
2: 3 A minus. Saya hanya dapat 2 A solid. Jadi saya kena mengulang 3 subjek.
0: Baik.
2: Masa sem 2 tu memang saya dah dapat 4 flat. Tapi satu subjek tu saya dapat B. Jadi saya tetap kena mengulang lagi untuk sem 2. Jadi tak mengulang pun, kita belajarlah daripada kesilapan. Sebab apa kita ni tak boleh dapat A pada peperiksaan pertama kali tu, kan? Jadi alhamdulillah lah. Lepas mengulai tu, okey lah. Seperti yang diinginkan.
0: Seperti yang diinginkan. Alhamdulillah.
2: Yeah.
0: Okey, baik. Terima kasih juga kepada 276 mata yang memandang melalui TikTok Kelantan FM pada waktu ini. Kalau mungkin ada yang nak bertanyakan soalan dan sebagainya pun boleh ajukan. InsyaAllah. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Yang berkaitan dengan STPM dan sebagainya lah deh. Okey, apabila dah tahu keputusan, dia biasanya kita ni sudah tahu ke mana langkah kita yang seterusnya. Yeah. Okey, kalau Maisarah selepas ini akan melanjutkan pelajaran?
2: Saya insyaAllah kalau diberikan rezeki, saya akan melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Kalau ada rezeki lagi di USM kot. Okay. InsyaAllah.
0: Di USM tu subjeknya?
2: Pendidikan Bahasa Melayu.
0: Pendidikan Bahasa Melayu. Kalau Lovely pula?
3: Sama. Memang minat ke arah pendidikan. Nak jadi cikgu ke apa tu.
0: Okay.
3: Pun telah interview pada 11 Jun hari itu. Boleh pendidikan Bahasa Melayu dengan pendidikan moral.
0: Okay. Memang waktu nak juga?
3: Memang waktu.
0: Memang juga.
3: First choice dengan second choice memang boleh kedua-dua.
0: Alhamdulillah rezeki lah deh. Okay, baik. Kita tarik nafas dulu sebentar. Lepas ni Cik Su nak tanya macam-macam lagi soalan. Yang mana terus memberi sokongan, nak tahu sikit sebanyak tentang bagaimana pencapaian mereka, lagu mana dia mengaji, tidur berapa jazz hari. Selepas ni soalannya, kita dengar dulu lagu daripada Ella untuk semua gemilang menerusi kelas kita.

0: Alright, terima kasih belakang masih lagi terus bersama dalam kelas kita untuk pertemuan kita pada malam ni. Yang baru saja dengar, yang baru saja tengok, yang baru saja intai-intai menerusi live TikTok Kelantan FM pun Cik Su share, dan juga menerusi Facebook Kelantan FM pun Cik Su share juga. Malam ni Cik Su bersama dengan dua orang muda yang hebat. Inilah orang kata pemudi harapan bangsa, InsyaAllah, yang akan bawa kejayaan, yang akan memacu negara di masa akan datang. Okay, baik. Jadi kalau mungkin kalau tadi awal-awal Cik Su maklum Maisarah pelajar SMK Datuk Biji Wangsa Tumpat. Berapa ramai rakan-rakan yang mendapat kejayaan seperti Maisarah?
1: Kalau yang dapat 4 flat dekat sekolah saya ada 5 orang.
0: Oh, 5 orang. Okey, kalau Lovely, sekolah Lovely?
2: 11 orang. 8 orang itu daripada kelas saya.
0: Okey. Maksudnya alhamdulillah lah. Maksudnya ada persaingan. Ada persaingan. Okey. Maksudnya kalau kita sebut pasal daerah Tumpat ni, dia ada macam-macam bangsa. Dan Lembeli sendiri antaranya adalah dari Siam dah, bangsa Siam. Tapi apabila menjadi antara pelajar yang cemerlang di sekolah tu, dia mungkin apabila kita menjadi pelajar cemerlang ni, dia kata, "Memet, doh Cik Su, siap-siap sekolah pandai, kelas pandai pula. Kau tu." Okey. Kalau sekolah dulu ambil kos apa? Maksud Cik Su, okay, kita ada kos-kos tertentu. Kalau macam Lovely, kalau macam Maisarah, sains?
1: SPM saya sains tulen.
0: Sains tulen. Okey, kalau macam Lovely?
2: Sains sosial aja.
0: Sains sosial. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai pendidikan, dia kena banyak cabaran yang perlu kita harungi, yang mana orang tak tahu. Okey, dan mungkin juga kalau mungkin boleh kongsikan pengalaman sepanjang nak menempuh peperiksaan STPM tu sendiri. Kalau Maisarah boleh kongsikan bagaimana peringkat awal lagi kita ni, ada kelas tuition ke ataupun ada cikgu personal ke ataupun macam mana?
1: Kalau Maisarah, saya sendiri kalau dekat sekolah SMK Datuk Biji Wangsa tu, memang 100% dekat sekolah lah cikgu buat kelas tambahan. Lepas tu kalau kelas saya lah, kita orang ni ada kelas 7 hari.
0: Okey. Maksudnya tak ada cuti?
1: Tak ada.
0: Tak ada cuti. 7 hari tu maksudnya Jumaat Sabtu?
1: Kelas tambahan.
0: Kelas tambahan. Kelas tambahan tu maksudnya kalau hari Jumaat kelas tambahan mata pelajaran ni, hari Sabtu mata pelajaran. Semacam
1: gitu.
0: Okey, baik.
1: Kadang-kadang Malay pun ada kelas.
0: Ada kelas lagi. Maksudnya setahun tu kokok mana-mana.
1: Memang penat pun.
0: Memang penat dia.
1: Kena harungi juga.
0: Kena harungi juga. Kalau Lovely sendiri pula macam mana?
2: Sama juga. Start hari lah. Okay. Memang walaupun 30 minit pun memang cikgu lah. Cikgu memang sungguh lah.
0: Ya. Maksud cikgu kata kok-kok mana pun, ngatuk kedok pun kena masuk kelas.
2: Betul. Okay. Walaupun cikgu busy setakat mana, ya ada masa 30 minit pun memang dia kewak.
0: Cikgu sendiri pun.
2: Memang cikgu semangat.
0: Cikgu sebenarnya apabila cikgu semangat, kita selaku anak murid ni rasa macam cikgu lagi lah balik rumah dengan hal rumahnya.
2: Betul.
0: Jadi kita kena fikir sebegitu juga dia. Okey, baik. Kalau cabaran terbesar sendiri, kalau macam Lovely dah ke mana? Selain daripada kelas 30 minit tu, ataupun mungkin ada juga benda-benda lain yang perlu kita harungi.
2: Setiap orang mestilah ada masalah peribadi ke, masalah keluarga. Tapi ada time yo penat tu, main penat lah.
0: Baik.
2: Nak ngaji, nak go tu, nak go ni. Nampak mak kijau ke apa letih kadang-kadang. Jadi masa tu lah rasa memang nak belajar sungguh-sungguh, memang nak jadi kapohok 5 tahun, 10 tahun ke date, memang kita impikan cara hidup kita kena.
0: Baik. Kalau Maisarah pula, sendiri macam mana?
1: Cabaran, bagi saya setiap orang yang akan ada cabaran masing-masing. Betul. Dari segi keluarga ke, kawan-kawan ke, diri sendiri ke. Jadi bila kita belajar, walaupun apa jua cabaran yang kita kena hadap tu, kita jangan putus asa, teruskanlah. Walaupun penat setara mana pun, sabar meta. Okay. Sebab nak dapat kejayaan tu memanglah kena rasa sakit dulu. Mungkin senil lah nak dapat setiap kejayaan tu.
0: Okay. Maksudnya pernah juga dalam satu masa terasa macam putus asa?
1: Pernah. Hampir berhenti dekat tenel pun pernah.
2: Sama. Okay. Sama.
0: apabila kita rasa macam tak boleh gira ni. Apa yang membuatkan semangat tu mari semula? Di saat kita rasa nak putus asa tu, apa dia yang buat kita rasa macam tak boleh ni, kita kena lawan ni?
1: Pertama sekali dirilah, sebab kita nak masa depan yang lebih baik untuk masa depan akhirat kan. Jadi untuk diri sendiri, lepas tu untuk parents, sebab kita naklah ubah nasib kita, family kita ke arah yang lebih baik. Lepas tu tengok cikgu-cikgu, jasa dan pengorbanan mereka tu, kita rasa macam walaupun tak terbalas, tapi kita nak beri yang terbaik untuk mereka.
0: Okey, dengan pengorbanan daripada cikgu tu deh. Okey, kalau Lovely pula bagaimana?
2: Sama lah. Keluarga ke apa tu, nak sebab ni harapan terakhir mak dah.
0: Anak bongsu.
2: Anak bongsu, jadi harapan terakhir mak nak ubah nasib keluarga. Tapi penat-penat kita pun, penat lagi orang rumah kita, penat lagi cikgu kita.
0: Betul. Okey, maksudnya benda, segala benda yang kita harungi tu, kita jadikan ia satu benda yang positif.
2: Betul.
0: Kalau kita letak negatif, kita akan rasa fed up. Kita akan tarik handbrake selalu. Kita akan bertindak dan sebagainya. Betul. Okey, jadi kalau ada putus asa, pernah rasa, rasa bangkit kembali pun pernah rasa, apabila kita bangkit kembali, mungkin ada kaedah cara bagaimana teknik pembelajaran yang terbaik untuk kita sampai tahap menjadi pelajar yang terbaik. Kalau Mas Sarah, lagu mana selain daripada mengikuti sekolah, kelas tambahan, okay, ataupun ada lagi kaedah-kaedah pembelajaran untuk Maisarah mudah faham ataupun mudah ingat dengan apa yang cikgu ajar?
1: Bagi Maisarah, Maisarah lebih suka fokus dalam kelas.
0: Okay.
1: Macam gapo cikgu ya tu memang kena masuk lalu. Jadi macam bagi Maisarah lah, setiap orang kan ya ada cara masing-masing.
0: Betul.
1: Sebabnya bagi saya, kalau kalau dekat STPM ni, kalau kita ketinggalan, takut kita tak sempat nak kejar. Jadi dalam kelas tu kita memang kena all out lah.
0: Jangan koyak.
1: Jangan koyak.
0: Baik.
1: Lepas tu, pasal dengar kata cikgu lah. Okay. Kalau buat cikgu ya tu, kena ikut lah. Sebab cikgu yang lebih tahu, okay? Jadi kita tak boleh lalawe kau cikgu ya.
0: Okey, kalau Lovely sendiri pula lagu mana teknik pembelajaran? Ada kau tidur dulu, pukul 3 baru sambung ngaji pula?
2: Ada.
0: Ada.
2: Adalah. Kadang-kadang kan kita balik kolo, kita akan buat kerja kolo. Misal lalu ke.
0: Betul.
2: Tapi lepas tu kita mesti penat.
0: Betul.
2: Kita akan tidur, buat hilang penat. Baru kita bangun, bangkit mula.
0: Okey. Baik, maksudnya kaedah pembelajaran tu kena ikut keadaan kita jugalah.
2: Bukan.
0: Sebab kita ni manusia.
2: Bukan robot.
0: Kita bukan robot. Ada masa kita penat, ada masa kita lapar, ada masa kita main berangi sikit dah. Macam-macam semua ada. Tapi benda tu kita kena lawan, kita kena harungi dan sebagainya. Okey, kita rehat sekali lagi, kita sambung lagi lepas ni. Kita dengar lagu daripada Sudirman Haji Arsyad, Pesan Aban, untuk semua yang terus bersama dengan kelas kita.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelah Ketika setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
3: Terima kasih berlakon terus bersama dengan Kelah Gu kita, menonton juga menerusi live TT Kelantan FM dan juga Facebook Kelantan FM. Okey, terima kasih. Tok Wan Lee kata tahniah pada cucu berdua. Syabas terus berusaha katanya. Okey, daripada Asfian katanya, sahabat kata kita daripada Indonesia. Terima kasih kerana sudi menonton juga. Terima kasih kepada Nikmah Draman dan menerusi TikTok Kelantan FM pun ada macam-macam lah yang memberi komen. Yang terima kasih kepada yang sudi share, yang sudi repost Maleni perbualan perkongsian daripada rakan-rakan. Ada siap kata lambai ke kamera tu. Okey, baik, terima kasih lah deh. Hak mana tengok Maleni. Okey, semuanya mohon apa tu? Bersama, okay. Koho hebat DJ Cik Su bersama adik-adik yang pintar. Pak Cik Su pintar juga malam ni. Okay, baik. Terima kasih lah kepada semua yang sudi berkongsi-kongsi. Terbaik, lovely. Bangga, Cikgu. Mungkin Cikgu yang menonton juga di waktu ini. Terima kasih. Cikgu Akmal Ahmad, betul?
4: Betul.
3: Oh, betul. Okey, baik. Bagus anak murid cikgu ni. Juru comel molek. Okey, baik. Terima kasih juga kepada yang terus menyapa. Sahabat kita dari Kuala Lumpur juga yang sedang menonton di waktu ini. Tahniah untuk adik-adik berdua. Moga terus maju jaya. Terima kasih. Okey, baik. Malam ni mungkin ada yang kata, apa Cik Su ni? Semuanya jemput pelajar-pelajar dari sekolah di daerah tempat. Sebenarnya secara kebetulan. Secara kebetulan, kalau macam Cik Su mencari siapakah pelajar terbaik di peringkat kebangsaan, tu ambil nama Maisara. Jadi Cik Su pun berhubunglah dengan PPD Tumpat untuk cari Maisara. Dan apabila Mak Dos di pulang, dia cari. Sebab Mak Dos juga Tupak, Wakil Tupak. Dia pun cari Wakil daripada Tupak yang berjaya. Kebetulan, semuanya kebetulan. Sebabnya dalam kehidupan kita ni nak katanya yang kita usaha. Yang kita rancang, kita rancang. Yang kebetulan itu terkadangnya tanpa kita duka. Okay, begitu juga dengan tamu Cik Su malam ni. Terkadangnya kita pernah fikir tak boleh ni. Dah, sebab Cik Su dulu pun belajar juga ni. Rasa tak lagi dah ni. Rasa tak lagi ni. Apabila sekali mencuba tak boleh, dua kali mencuba tak boleh. Tapi sebenarnya apabila kita ada orang yang memberi suntikan semangat kepada kita, kita akan rasa macam, maksudnya orang tu nampak kita boleh lah. Kalau masalah sendiri, siapakah orang yang banyak memberi suntikan?
5: Kalau saya pada parents, adik-beradik, cikgu lah. Cikgu banyak beri dorongan yang dan kata-kata semangat.
3: Okey.
5: Pengetua-pengetua saya pun banyak beri kata-kata semangat saya. Lepas tu, tak boleh lagi saing-saing saya. Saing-saing sekelah. Rasanya, sebab kita orang kan duduk dalam situasi yang sama. Jadi, saling memahami. Jadi, kita orang pun saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi, bila kita rasa kita down, tapi saya boleh bagi kata-kata semangat kita. Jadi kita rasa macam tak apa. Boleh teruskan lagi.
3: Set kita boleh berlakon. Gitulah mungkin. Okey. Maksudnya kita tak say sama-sama kita ni down. Kita masing-masing bagi semangat kepada diri kita sendiri. Kalau lovely sendiri, selain daripada cikgu, selain daripada kawan-kawan, mungkin ada seseorang yang mungkin kita jadikan ia sebagai seseorang yang memberi inspirasi kepada kita. Okey.
6: Orang kampung. Tapi ada lezat juga. Nak kita tengok kita berubah. Jadi bukan selain pada cikgu kapo tu, orang kampung pun ada.
3: Okey. Maksud dia kata leveling ngaji molek lah. Adik, anak bosu dia tu mak dok agak sok moda. Maksudnya kata-kata sebegitu sebenarnya yang membuatkan kita rasa orang memberi harapan kepada kita.
6: Betul.
3: Okey, baik. Kalau lovely ataupun Maisara sendiri lagi suka belajar, kalau Maisara kata tadi suka beri konsentrasi penuh, beri tumpuan penuh waktu dalam kelas, mungkin waktu belajar ada suka, orang setengah orang suka belajar sore, orang setengah orang suka belajar berkumpulan. Kalau Maisarah lah ke mana?
5: Kalau Maisarah, Maisarah tengok keadaan lah. Kalau bila kesuntukkan masa sangat, kita perlu masa sendiri juga ya. Baik. Sebab kita nak catch up balik, sebab tak semua orang sambungnya kita.
3: Betul.
5: Tapi kalau kat sekolah memang prefer belajar berkumpulan lah. Sebab kita boleh share knowledge hak siapa-siapa tak tahu. Jadi bila kita share tu, sayang kita tahu, kita tak tahu. Jadi benda baru kita dapat. Jadi bagi Maisarah lah, belajar sendiri dengan berkumpulan ni baik-baik dua-dua lah.
3: Baik dua-dua. Ada part yang mungkin bukan kegemaran sayang-sayang kita, tapi kita minat dengan waktu. Jadi kita akan cuba cari. Okey, kalau Lovely sendiri pula ke mana?
6: Suka berkumpulan. Walaupun duduk sekolah tu memang lah duduk dengan kumpulan. Tapi kalau duduk rumah pun memang akan buat grup, tanya oleh grup. Sebab mungkin super Maisarah hoya, mungkin ada orang kita tak tahu, sayang tahu, ada orang kita tahu, sayang tak tahu.
3: Okey, betul. Secara tak langsung lah. Kalau orang kata cari-cari jawapan tak jumpa, sayang boleh berkongsi. Sebab tak semuanya benda kadang-kadangnya kita tahu. Jadi kan sayang kita kata salah tu. Benda gitu sebenarnya memberi semangat kepada kita lah deh. Okey, baik. Jadi kalau sebut pasal belajar, belajar dah tak kira siap, tak kira malam. Tapi cik rasa antara kita semua pasti punya hobi. Kalau Lovely, hobinya apa? Masuk.
6: Masuk-masuk. Tapi kalau suka dengan lagu.
3: Baik.
6: Kadang-kadang ke time kita duduk ngaji, duduk belajar tu kita ke stres. Cari lessons lagu semangat.
3: Lagu semangat tu lagu jiwa ke dok?
6: Dok.
3: Dok. Okey, maksudnya lagu-lagu yang memberi motivasi untuk kita lah. Okey, kalau Maisarah pula hobinya?
5: Hobi saya baca novel.
3: Okey.
5: Kalau ada macam adalah sedikit masa yang boleh kita curi kan? Baca novel lah.
3: Release tension.
5: Release tension.
3: Okey. Walaupun novel tu cerita ferah.
5: Tapi tak apa.
3: Sebab mungkin juga ada sikit-sikit part tu yang memberi motivasi kepada kita lah. Bagaimana kita lalu kalau kita pernah kecundang. Okay. Kerana kehidupan kita ni lebih kurang terkadangnya. Dari sudut belajar ataupun dari sudut mengurus kehidupan. Okay, baik. Jadi kalau sebut pasal mengurus kehidupan, pastinya kita ada tekanan. Tekanan tu yang membuatkan ada di antara kita. Kalau macam Cik Su rasa tension sikit, boleh pergi minum air kedai kopi tak apa. Duh, contoh. Kalau Maisarah lagi mana untuk mengelakkan daripada ataupun mengurus daripada benda tekanan dalam hidup kita.
5: Kalau macam-macam satu hari tu stres sangat kan. Kita pergi cari makanan minuman yang sedap-sedap. Sebab makanan yang minuman sedap ni boleh buat kita rasa macam lega lah. Dia menghadapi hari yang berat tu kan. Tapi kalau dapat minum benda manis-manis ke, okey lah.
3: Kalau Lovely ke mana?
6: Suka tubik dengan sang.
3: Okey. Maksudnya tak kisah lah. Girang-girang mana-mana.
6: Ke mana duduk tepi patah kau.
3: Maksudnya cari motivasi diri.
6: Betul-betul.
3: Okey, boleh tengok-tengok orang. Boleh tengok keindahan pantai dan sebagainya. Okey, baik. Cuma mungkin ada juga orang beranggapan apabila kita menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang terbaik ni, ada demo kata, ngaji je so tak ada kat gimana tu. Adakah kita ni mengorbankan sosial kita?
5: Bagi Maisarah tidak. Walaupun masa sangat full atau pek, tapi Maisarah ada je keluar dengan kawan-kawan, pergi makan sama-sama. Jadi walaupun kita ni busy sangat belajar, tapi tak boleh lah terlalu terlalu fokus apa, tidak bersosial. Tak boleh lah.
3: Okey, maksudnya Lovely pun gitu jugalah deh. Okey, maksudnya kita kok mana pun kena ada masa juga.
6: Time untuk esok, esok hari ni pun tupik ada ke? Tenangkan.
3: Tenangkan you. Kalau kita duduk ngadak, kau boleh jadi tension.
6: Betul.
3: Takut kita baca ni, kita tupik orang ni.
6: Betul.
3: Benda tu yang membuatkan kita rasa lagi stres. Daripada kita, baik kita tupik. Okey, untuk menghilangkan tekanan daripada kita. Baik. Jadi kalau hari ni sudah pun diumumkan sebagai pelajar yang terbaik peringkat negeri Kelantan lah secara terlangsungnya, dan Maisarah sampai ke peringkat kebangsaan. 10 tahun akan datang. Siapa Maisarah?
5: InsyaAllah, maybe boleh jadi seperti yang diimpikan. Dan saya ingin menjadi yang lebih baik. Dan saya ingin meneruskan pelajaran saya sehingga peringkat yang paling tinggi.
3: Okay.
5: Sebab saya naklah memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, negara.
3: Maksudnya biar orang kenal. Orang kenal nama kampung kita pun tak apa dah. Walaupun kita berada di Kuala Lumpur. Kalau sebut pasal Tupak, mungkin orang tahu itu daerah. Adik, kampung tu adalah benda yang paling spesifik. Yang orang kata, oh, budak kampung tu. Kita rasa bangga sangat-sangat. Kan? Okey, baik. Kalau beli sendiri, 10 tahun akan datang seorang guru yang hebat ke?
6: Kalau ada peluang, saya nak jadi seorang guru yang hebat.
3: Okay.
6: Sebab time duk kampung ke, duk sekolah ke, memang suka ngajar sains.
3: Okey. Maksudnya jadi cikgu dah. Okey, suka mendidik. Suka mendidik. Okey, baik. Jadi mungkin ada di antara kita ni kalau sebut pasal belajar ke sebagainya, kita setiap kita ni punya tekanan dalam kehidupan kita deh. Kalau mungkin ada yang sedang mendengar ataupun menonton di waktu ini melalui live TikTok ataupun juga di Facebook ataupun dengan melalui frekuensi radio ni, antaranya yang bakal menduduki SPM untuk tahun ni ataupun SPM untuk tahun ni, sedikit pesanan daripada Lovely untuk mereka yang sedang mendengar.
6: Saya ada seayat tu, tapi ia sebenarnya dalam bahasa Thai. Saya nak terjemahkanlah ke bahasa Melayu.
3: Baca kot Thai dulu. Saya nak dengar untuk Thai dulu lagu mana.
6: Cikgu lah tu tak orang tak pahir.
3: Okey.
6: Ni, ayat ia bunyi gini. Anda tidak tersalah jalan. Dan saya juga tidak boleh kata anda di jalan yang betul.
3: Baik.
6: Tetapi amat bertuah kerana anda tidak berhenti berjalan.
3: Okay.
6: Dalam kehidupan realiti kita, kita boleh jamin jalan yang kita jalan itu ke betul, betul ke salah.
3: Baik.
6: Tapi kalau kita tak terah ini, kita beti, kita give up ini, maknanya kita menerima kegagalan dah sebenarnya.
3: Maksudnya kita menghukum diri kita di awal sebelum kita tahu keputusan.
6: Ha, betul.
3: Okay. Maksudnya kok mana-mana pun teruskan dulu perjalanan kita. Sebab kita tak tahu di mana hadapan tu dia ada simpang ataupun jalan terus.
6: Betul.
3: Okay. Kalau Mai Sarah pula bagaimana?
5: Mai Sarah ada satu kata-kata kepada especially kepada student lah.
3: Ya.
5: Andai hari ini, saat ini, kamu rasa penatnya belajar. Okay. Tapi percayalah, satu saat nanti anda akan menikmati manisnya kejayaan. Sebab selagi kita usaha, usaha kita tak akan mengkhianati hasil. Kita teruslah berusaha. Teruskanlah belajar. Walaupun gagal banyak kali, bangkitlah. Jadikan kegagalan tu sebagai pengajaran untuk kita jadi lebih baik pada masa hadapan.
3: InsyaAllah. Kerana hidup kita ni kita tak tahu, kan?
5: Okay.
3: Yang pentingnya kita jangan mudah mengalah. Jangan orang kata, jangan mudah letak noktah. Koma dulu. Lepas tu baru kita pergi lagi ni. Kalau kita terus kepada noktah, dia tak ada cerita rasa lepas tu. Okay, baik. Jadi kita rehat sekali lagi. Kita dengar lagu. Lepas ni Cik Sunak dengar kata-kata akhir daripada dua pelajar hebat. Kita dengar lagu daripada Mankan dan juga Rosalinda, Made in Kelantan.

0: Itu dia lagu daripada Rosalinda dan juga Mankan Mek Klate. Dan dua-dua malam ni hok cakap jemput. Kalau yang baru saja mendengar siaran Kelantan FM, khususnya menerusi rancangan Kelagu Kita, malam ni cakap bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, Siti Maisarah binti Yahya Lutfi dan juga Lovely Sabana Agustin, merupakan pelajar terbaik STPM 2025. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai pelajar terbaik ni, mungkin ada juga di antara kita yang terfikir-fikir. Ada juga kata pernah menjadi pelajar terbaik di peringkat SPM, STPM, tapi kecundang selepas itu. Okey, ramai juga sebegitu kan. Kalau kita tengok pada cerita-cerita sebelum ni, ramai yang cemerlang mendapat keputusan SPM. Ada yang umur tak sepatutnya SPM pun dah pernah SPM. Pernah main kan? Tapi ke mana dia sekarang? Okey, itu yang paling kita risau. Tapi mungkin bagi Cik Su, Maisarah ataupun Lovely sendiri, tak begitulah. Akan terus menggenggam, orang kata genggam bara api biar sampai menjadi arang, menjadi abu dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Jadi Cik Su nak tanya Maisarah dan juga Lovely, sedikitlah, apakah kunci utama kejayaan seorang pelajar? Kalau Maisarah, gana?
1: Kalau bagi Maisarah, Maisarah pegang tiga. Pertama, jaga solat. Yang kedua, jaga adab dengan parents dan guru. Yang ketiga, jangan putus asa.
0: Baik.
1: InsyaAllah dipermudahkanlah segala
0: urusan
1: belajar tu. Sebab sebagai pelajar kan, kita macam kita sangatlah kena jagalah adab dengan guru. Jangan buat cikgu kita terasa hati dengan kita.
0: Sebab orang yang memberi ilmu kepada kita.
1: Betul.
0: Okey. Kalau Lovely pula?
2: Bagi saya, disiplin. Disiplin.
0: Baik.
2: Kadang-kadang orang mula-mula yo konsisten. Tapi yo suruh harapan yo tak supo. Kalau dia impikan ke apa, dia akan terus putus asa ke. Dia akan kecundang supo kat suruh ya. Tapi kalau yo konsisten, dia disiplin, mesti yo boleh. Lepas tu, so lagi, hormat ni penting. Tak kira agama mana, tak kira latar belakang mana pun, dengan siapa memang hormat nombor satu.
0: Okey, menghormati tu deh.
2: Betul.
0: Okey, apabila kita hormat orang pun kata juru budak tu, dalam hati mereka yang kata tu mungkin dia berdoa kepada
2: betul.
0: Kita.
2: Betul.
0: Okey, baik. Jadi apakah penghargaan yang ingin disampaikan? Kalau malam ni Cik Su tengok menerusi live Titi di kalangan guru-guru, pelajar-pelajar, rakan-rakan sains sekolah pun ramai juga orang tengok, dan mungkin nak dengar menerusi radio pun ada juga. Apakah penghargaan yang ingin disampaikan kepada keluarga sendiri, kepada guru dan juga rakan-rakan yang memberi sokongan kepada kita? Okay, kalau Lovely lah ke mana?
2: Saya nak ya kata terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Meski ya tengok ke live lah ni. Sebab kita tahu tanpa cikgu, bijak mana pun kita, hebat mana kita, tak ke boleh sampai ini.
0: Baik.
2: Contohlah kalau time peksa, soalan tu ada 10 markah. Bijaklah kita mana pun, kita tak ke mampu boleh buat 10 markah.
0: Baik.
2: Kita mampu pun 7 markah. 3 markah tu kena gantung dengan cikgu.
0: Maksudnya kena bertanya dengan guru.
2: Betul.
0: Jadi kita nak ucap terima kasih kepada guru-guru yang menghabiskan masa untuk anak-anak muridnya. Tak, walaupun dia sibuk dengan urusan dia, pastinya guru-guru dia ada keluarga, dia ada kehidupan mereka. Tapi kalau anak murid tanya, dia tak sui putus asa anak murid, dia lebih jawab juga kot
2: malam-malam.
0: Okey, baik. Kalau Maisarah pula, Gana?
1: Sarah, pertama sekali ucapan saya terima kasih, jutaan terima kasih kepada guru-guru saya yang banyak berkorban. Jasa-jasa cikgu tu memang tak terbalas lah. Sebab tunjuk ajar bimbingan cikgu kepada saya lah saya boleh sampai di titik ini hari ini. Sebab bagi saya, orang tu pandai setengah mana pun, kalau tak ada adab dengan cikgu, dia tak ada apa-apa. Sebab sebagai pelajar, yang penting jagalah adab dengan cikgu. Hormatilah cikgu. Cikgu tu ibarat ibu bapa kedua kita kan.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa pun jagalah hati cikgu tu dulu.
0: Okey. Kalau mungkin malam ni Cik Su nak suruh Maisarah buat ucapan yang paling istimewa untuk ayah. Kenapa nak uyak ke ayah kita? Sebab malam baru ni Cik Su tengok yang sewaktu pergi menerima di
1: MPM
0: Kuala Lumpur baru ni bersama ayah dia tercinta di pentas. Dan mungkin ada kata-kata kadang-kadang kita tak terluah depan. Deh, rasa depan ayah ni tak terluah. Hari ni Cik Su beri kesempatan untuk Maisarah luahkan kepada ayah Maisarah.
1: Untuk apa? Terima kasih sebab Banyaklah berkorban untuk acik. Yang apa ni, Akib yang selalu usaha beri terbaik lah. Sebab yang akan make sure acik dapat pendidikan yang terbaik. Usaha cari duit. Terima kasih lah. Tanpa Abah tak kikut boleh berdiri sampai hari ni. Terima kasih Abah.
0: Okey. Dan malam ni Lovely diiringi oleh seorang ibu.
2: Betul.
0: Okey, di konti pada malam ni yang senang mendengar. Di bilik menunggu kita tu. Ucapan istimewa untuk ibu.
2: No, ya kata, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak ada mak masa ni, tak ada saya hari ni juga. Mak memang kuat. Memang seorang yang hebat. Boleh kata superwoman lah. Memang yo ibu, ibu paling hebat lah. Tak. Sebablah nak bagi. Sebab lepas tak ada Abah tu, mak tanggung belako adik berat, pak adik beradik. Mak memek
0: bekerja bersungguh-sungguh demi ananda tercinta.
2: Walaupun malet penuh napok mak deme siapa tolong nak bangun. Tapi ke esok tu kalau dia nak kicau memek yo ke.
0: Okey, baik. Jadi Cik Su doakan supaya hari ini doa ataupun kata-kata kalau maisarahnya untuk ayahanda tercinta, sebab Cik Su difahamkan ibundanya telah pun meninggal 11 tahun yang lalu. Okey, dan kalau Lovely juga untuk ibu yang tercinta, semoga hari ini kata-kata kita bukan hanya di bibir tapi meresap di hati, dan insya-Allah akan kita kenang sampai bila-bila untuk kita terus berbakti kepada ibu ayah. Jadi Cik Su pun nak ucapkan selamat maju jaya kepada maisarah dan juga Lovely. Semoganya kalau mungkin 10 tahun akan datang seperti mana yang dikata itu menjadi kenyataan. Cik Su tubik tengok pulut tubik dia sok khabar ke, tubik dia berita-berita ke, oh inilah Maisarah macam sejepuk mula, inilah Lovely macam sejepuk dulu. Cik Su harap akan terus membanggakan semualah yang mengenali anda berdua, insyaAllah. Selamat maju jaya. Semoga akan terus menjadi pelajar yang terbaik untuk melanjut pelajaran selepas ini dan menjadi insan yang hebat sampai bila-bila, insyaAllah.
2: Terima kasih
0: kembali lagi, dan insyaAllah ada ruang waktu kita akan sembang-sembang, bukan di sini terputusnya, untuk Cik Su akan terus bertanya kabar anda berdua. Okay. Terima kasih untuk malam ni. Ada masa kita jumpa pula dah,
1: insyaAllah.
0: Okay, baik, kita berhenti dulu dari mesti rancangan lagu kita untuk malam ni. Minggu depan Cik Su bersama siapa pula? Kena terus bersama dengar Kelantan FM. Kelantan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: 10.26 minit malam. Terima kasih pula yang masih lagi terus bersama dengan dalam segmen Cekok pertemuan kita bersama dengan Cik Su untuk malam ni. Yang jauh ataupun yang dekat memang mana dengar siaran kita malam ni, kalau tak didengar promo pertandingan Bintang P. Ramli. Kalau biasanya dia mau kata, Cik Su, Bintang P. Ramli tidak kena ada Saloma, kena ada Sa'diah apa eh. Ini kelainan yang kami tampilkan untuk tahun 2026. Penyertaan khusus untuk P. Ramli sahaja dan sekiranya berjaya ke peringkat kebangsaan, Salomanya sedang menunggu anda di Sarawak. Okay, baik. Jadi untuk anda yang berbakat, yang berminat, yang boleh menyanyi, yang boleh meniru seperti P. Ramli, boleh hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM dan insyaAllah yang berjaya akan kami hubungi. Kita berhibur dulu seketika. Ini dia lagu daripada P. Ramli dan juga Saloma, Di Mana Suara Burung Kenari. Semuanya menerusi segmen Cekok untuk pertemuan malam ini.

Aku wayuh ni, aku naik angin, aku setuju homo kata tu ni, Hana. Ada orang ngaji tinggi pun, tak boleh kerja. Ada orang ngaji sekodak-kodak ke, ada orang boleh kerja. Aku sokong.

0: lagi ada anak ke mana biar lah. Aku pun tak ada anak lagi. Mula ada dah saat ini. Kecik apa tak ada peduh. Galak pada sekala teh. Mundur dia saat ini mudah tu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih pula Ken terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ni. Sudah pun 10.38 minit malam. Dan mungkin ada yang dengar siaran Kelantan FM malam ni. Dia kata, guano cik suara setengah tepat tak clear molek frekuensi dia. Ada setengah tepat tak jadi mana. Jadi cik suara nak maklum lah siaran Kelantan FM di pemancar Bukit Pakar menerusi frekuensi 97.3 sudah bersiaran menggunakan sistem sementara. Jadi gangguan siaran akan berlaku bagi sesetengah kawasan. Jadi kesulitan amat amatlah kami kesali, namun kuk-kuk mana pun insyaAllah dari masa ke semasa kami akan terus memperbaiki supaya siaran dapat dengar dengan jelas. Sebab ada ni sahabat kita Fendi daripada Macet, dia kata salam, siaran tak bunyi ni 97.3 buat apa tu. Jadi saya nak maklum lah ni, siaran Kelantan FM di pemancar Bukit Bakar ada mengalami gangguan siaran, tapi lalu ni sudah pembes siaran menggunakan sistem sementara. Tapi kalau hok mana rasa macam tak boleh Cik Su kata kalau tak dengar radio Kelantan kat Cik Su, kita nak dengar juga kok-kok mana, boleh dengar menerusi RTM Klik.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
2: Gini makcik ni.
3: Ya makcik.
2: Ni makcik nak royak kau, cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik, dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
3: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
2: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
3: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
2: Kalau kita tak apalah cik, makcik tengoklah dulu.
3: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
4: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Frank Vasquez mewakili negara kelahirannya, Hungary, pada Piala Dunia FIFA 1954 sebelum beraksi untuk Spanyol pada kejohanan 1962 selepas memperoleh kerayatan negara tersebut.
2: Itu sedikit trivia Piala Dunia untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Dan di waktu ini juga ada yang dah start dah tu. Start bagaimana tu? Start bahagia kaca kopi untuk menyaksikan perlawanan. Dan malam ni juga adalah perlawanan akhir untuk kumpulan-kumpulan tertentu yang akan bersiaran terus pada pukul 3 pagi nanti. Okey, baik. Jadi kalau mungkin malam ni ada di antara kita yang duk tengok. Ada yang duk tengok ulangi yang tulah. Tapi tak apalah, dia rasa puas hati Cik Su. Baru ni kita terlepas sikit ombak, dia sumbat go baru ni. Jadi malam ni kita nak kelih pulak. Tak apa. Ha, tu nak kena kita minat dia. Tapi bahagian minat, bahagian kita ni ada macam-macam lah. Selain dari itu juga, Cik Su nak maklum kalau sehari dua, sebulan dua. Ha, okay. Kita dah berkongsi-kongsi mengenai apa tu. Mengenai bekerja dari rumah. Kalau sebut pasal bekerja dari rumah, seperti mana yang telah pun kita maklumkan, hari bekerja hybrid nama dia, HBH, norma baharu perkhidmatan awam berkuat kuasa pada 1 Ogos 2020. Inisiatif baharu kerajaan untuk mengenai peraturan kerja lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa mengurangkan waktu bekerja, ia tidak akan menjaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat. Lah. Antara pelaksanaan yang akan dilakukan bermula pada 1 Ogos 2020 di mana HBH ni ataupun hari bekerja hybrid ni menggantikan peraturan bekerja dari rumah susulan konflik Asia Barat. Dua hari bekerja di rumah, lokasi dan juga alternatif diluluskan oleh ketua jawatan, manakala 3 hari bekerja di pejabat tertakluk keperluan perkhidmatan dan juga kesesuaian fungsi dan juga syarat yang ditetapkan. Manakala untuk sektor yang wajib hadir fizikal di tempat bekerja seperti biasalah untuk perkhidmatan kaunter, pendidikan, keselamatan, kesihatan, pertahanan dan juga mahkamah. Jadi negeri-negeri dengan HKM ataupun hari bekerja hybrid pada hari Ahad, yang mana seperti negeri Perlis, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Sabah dan juga Sarawak, hari wajib ke pejabat ialah Isnin dan juga Jumaat. Manakala negeri-negeri yang hari bekerja hybrid daripada Jumaat pula, khususnya untuk negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, hari wajib ke pejabat ialah hari Ahad dan juga hari Khamis. Bekerja di pejabat, okey, bekerja di pejabat Ahad dan juga Khamis adalah wajib. Hak sehari lagi tu harus difikir-fikirkan kerana 2 hari sahaja bekerja di rumah ataupun lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Okey, selepas ni pukul 11 kita ikut lupa sebentar untuk ikuti berita. InsyaAllah kembali bersama dengan Cik Su lagi selepas ini. Jadi terus bersama dalam segmen cekok kita, walau di mana saja anda berada. Okey, semoga terhibur. Hendaknya kita berhibur dengan pilihan lagu yang seterusnya untuk anda semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengar di jam yang terakhir segmen cekok untuk malam ni. Seperti biasa bersama dengan Cik Su, kita akan bersama menerusi rentak kenangan pilihan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an menemani rakan-rakan sahabat pendengar kita semua. Ketiga jam pertemuan di hari Jumaat, super skala juga di jam yang pertama menerusi segmen cekok, Cik Su akan bersama dalam segmen kelaku kita. Okay, dan malam ni Cik Su bersama dengan dua insan hebat, Adik Maisarah dan juga Lovely, antara pelajar terhebat, pelajar terbaik di peringkat kebangsaan dan juga Kelantan menerusi keputusan STPM 2025. Jadi syabas dan juga tahniahlah Cik Su nak ucapkan kepada semualah pelajar-pelajar, kepada semua guru-guru, kepada semua ibu bapa yang terus memberi sokongan yang terbaik untuk anak-anak. Okey, baik, terima kasih untuk Razan Iat di Kata Pasir Putih juga. Malam ini terima kasih juga yang mana sedang menonton menerusi live TT Kelantan FM untuk malam ini, yang sudi menemani Cik Su di jam yang terakhir. Dan untuk jam ini saya akan keudarakan irama 80-an dan juga 90-an. Okey, jadi kalau tadi di jam yang pertama Cik Su berbicara tentang kejayaan, dan apabila kita berbicara tentang kejayaan dalam kehidupan, kejayaan bukanlah sesuatu yang boleh diukur hanya berdasarkan kekayaan, pangkat ataupun kemasyhuran semata-mata. Sebaliknya, ia merangkumi pelbagai aspek yang menyumbang kepada kesejahteraan dan juga kebahagiaan seseorang individu. Jadi setiap orang punya definisi kejayaan yang berbeza mengikut matlamat, nilai dan juga impian masing-masing. Alhamdulillah untuk anda yang berjaya hari ini membina keluarga bahagia. Okay, yang masih lagi teguh sayang menyayangi, rindu merindui antara satu sama lain, dan hiburan menerusi rentak kenangan untuk malam ni. Saya mulakan lagu daripada Zamri, lagu yang popular pada sekitar 80-an, lagu yang berjudul Sayang, dan menyusul selepas itu daripada Aida Agil, Segalanya Pasti, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas.

Rentak kenangan untuk malam ni. Terima kasih untuk semua yang sudi layan dengar irama 80-an dan juga 90-an. Kalau tadi kita berhibur dengan lagu daripada Zamri dan juga Aida Agil, selepas ini ada lagi lagu-lagu yang mungkin menggamit kenangan, lagu-lagu yang mungkin pernah kita nyanyikan, lagu-lagu pernah kita tulis liriknya, yang mungkin pernah kita hafal juga lah . Dan pastinya malam ni kalau kita bercerita mengenai kejayaan, bagi sesetengah individu, kejayaan mungkin bermaksud memperolehi pendidikan yang tinggi dan juga kerjaya yang cemerlang. Manakala bagi yang lain pula, kejayaan mungkin terletak pada kemampuan untuk membina keluarga yang bahagia, menjaga kesihatan yang baik, serta menjalani kehidupan yang tenang dan juga bermakna. Walau apa pun tafsirannya, kejayaan lazimnya dicapai melalui gabungan usaha yang gigih, disiplin yang tinggi, sikap yang tidak mudah berputus asa dan juga kesanggupan untuk terus belajar daripada pengalaman serta kegagalan. Terima kasihlah untuk anda yang mungkin hari ini sudah pun berjaya, yang mungkin hari ini masih lagi merangkak mencari kejayaan. Namun yang pasti jangan mudah mengalah.

Kelantan FM 11.39 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus setia bersama dengan Kelantan FM. Sambil-sambil layan lagu-lagu lama, sambil-sambil juga dengar apa yang Cik Su kongsikan, kata-kata indah, motivasi mungkin juga untuk anda. Dan malam ni Cik Su akan terus bercerita tentang kejayaan yang terus memberikan motivasi juga kepada kita apabila ramai di antara pelajar-pelajar kita yang meraih keputusan cemerlang dalam keputusan SPM, STPM dan sebagainya lah. Terima kasih untuk sahabat kita dari Brunei yang sedang menonton Mercy Live TT Kelantan FM, yang berada jauh dari negeri Kelantan boleh terus dengar juga Kelantan FM Mercy RTM Click, yang betul-betul percuma yang anda boleh muat turun aplikasinya melalui telefon bimbit sahaja. Baik, dalam perjalanan menuju kejayaan, seseorang pasti akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan juga rintangan yang menguji ketabahan serta kekuatan mental mereka. Namun individu yang berjaya ialah mereka yang mampu bangkit semula selepas menghadapi kegagalan dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pengajaran untuk memperbaiki diri. Oleh itu, kejayaan dalam kehidupan sebenarnya bukan sekadar destinasi akhir yang ingin dicapai, tetapi merupakan satu proses pembangunan diri yang berterusan yang membentuk seseorang menjadi individu yang lebih matang, berilmu, bertanggungjawab dan mampu memberikan manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Baik, dan mengikuti ini juga ramai di antara kita yang menjadi perantau yang terus memburu kejayaan demi untuk keluarga tercinta. Hiburan diteruskan lagi dengan pilihan seterusnya daripada Datuk Jamal Abdillah untuk anda. Keluhan

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Demikian tadi lagu Mencari Mimpi, lagu daripada Azlina Aziz. 11.48 minit malam di waktu ini. Tak mungkin ada di antara kita yang sedang bermimpi, bermimpi untuk terus memburu kejayaan. Namun yang pasti kalau tersebut pasal kejayaan, kejayaan bukanlah destinasi, tetapi sebuah perjalanan yang memerlukan keberanian untuk terus bermula dan juga tidak berputus asa. Jangan takut untuk gagal, takutlah jika kita tidak pernah mencuba untuk menggapai impian kita. Semoga hari ini ada satu nekat dalam hati yang ingin terus kita buktikan bahawanya kejayaan itu akan terus kita miliki tanpa kita rasa untuk terus menoleh ke belakang. Baik, waktu berbaki ini saya akan kurniakan sebuah lagu pilihan hiburan untuk anda. Lagu daripada Toki, istimewa untuk anda, Selumbar. Semoga terhibur hendaknya dengan pilihan-pilihan lagu yang dikurniakan menerusi rentak kenangan untuk malam ini.

Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kate Kemahku.

0: penuhi cita-rasa anda.
1: Baik, terima kasih semua yang masih lagi terus setia bersama dengan Kelantan FM. Walau apapun, semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Terima kasih di atas sokongan semua rakan-rakan sahabat pendengar. Bermula pukul 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam. Terus setia bersama dengan Kelantan FM. Walaupun jauh, walaupun dekat. Terima kasih juga lah yang sudi menyapa saya menerusi live TT untuk malam ini. Yang berada jauh di Pulau Pinang, yang berada jauh di Kuala Lumpur, yang berada jauh di Negeri Sembilan. Terima kasih di atas kesetiaan dan sokongan anda untuk terus mantapkan lagi Kelantan FM. Okay, apapun, untuk pertemuan malam ini berakhir jam 12.30 malam, terus kita ikuti siaran Nasional FM yang kami pinjamkan frekuensinya selama 6 jam sehingga 6 pagi esok. Dan untuk pagi esok bersama dengan pilihan sahabat pendengar kita, bersama dengan Faiz dan juga Liz menemani anda menerusi Go Pagi Kelantan FM. Okay, terima kasihlah yang terus berada di luar negeri Kelantan yang support Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk pertemuan malam ni. Andainya ada salah dan juga silap, kemaafan dipinta. Andainya ada lagi pertemuan, insyaAllah kita akan bersama bertemu lagi pada hari Ahad nanti menerusi Guralik Kelantan FM. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. حمد العابدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا تهن كمي. Tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman. An aminu birabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا تهن كمي كمي أكوي يا الله bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolonganmu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya, tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Tepat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Lampurkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12.29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Liza Su, kita ada Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request. Dia kata terbang bersama dengan GBH. Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa. Juga ada Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin, Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruh Hantu. To Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal lah dia yang sebab saya keudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ibu nanya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjuga til, dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, teruntuk cinta hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Nah, tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Buas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Macho Koma, mantap Macho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pang-pang-pang, kasih hon lah . Litaiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan Maika. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi lah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari ya. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken Salam, kawan-kawan saya di sana ya, Vario, Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Reid, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GB Hiz, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan eh, jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tujukan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM juga, dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Syarafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Ya. Nah, jadi kita dah lanjutkan kan? Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Kesemuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Yus MC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Selamat balik ke kampung lah. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berbati-bati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Ni Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Maziha Pian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu menangis tepi bujuk katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu menangis tepi bujuk katil semakin pagi semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Ha, sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah, Allah Yarham Makcik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu pertama dalam menangis tepi pun juga dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburu Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik ulisik Kumpulan Sierra. Nyanyian juga Kumpulan Sierra. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah dengar. Ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebro Hantu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu. Berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke, 4 penjuru ke, 6 penjuru ke. Itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah. Macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula ya? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas Meta Sejati, Naitim Hadi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi. Kita siapa lagi? Jun ni. Kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir. Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis. Kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar. Mantap. Tolonglah tepi-tepi lightnya, kasih laju. Kalau dapat hari ni 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur, 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya. Jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa. Padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruh hantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak bawa macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola, dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi, bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik versi nasional yang baru hantu. Tokia, ada dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azlina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin bagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani.
yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Nasrul FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Suan ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod, pilih dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pili juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awau, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap, pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi, semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Wembanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Nyanyian daripada kumpulan Still Hot dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sewaktu jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Ousmane Dembélé pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Ousmane Dembélé menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mia Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini. Saya hentikan dahulu seperti biasa. Menangis tepi bujuk hati sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Eliket untuk

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu komposernya adalah Siso, Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duduk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang. Tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Dan lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu, tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okey, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok, ada Nuri, Zulaika Azurin, Rose Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan, ada Suratan Takdir, Ainur, Zajafar Kuala Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Ban SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengular, itu yang paling penting. Ada Han juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

exist dengan janji padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai, kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati, ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah pendengar di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Layan terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Zeras dengan hati yang terluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4, Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi. Labuan 4.54 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu, Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.45. Johor Baru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka 5.53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi. Johor Pulau Pinang 5.54. Alustar Kedah 5.52. Manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ya, Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman Raudah di Masjid Riyadhu Solihin, Shah Alam Selangor. Jom sampai kita menunggu Raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Saya orang Kedah juga, orang Utara juga, orang Pinang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau

Kasih kekasih, persembahan intim bersama dengan Dami. Nombor kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026. Cape Verde menentang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum senadu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walau apapun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara main street, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijri. Pagi ni saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.45 pagi, zon 2, 5.49 pagi dan zon besut, 5.45 pagi. Bagi 30 minit yang pertama ini, anda semua bakal dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga ayat pertama, kita memuji Allah. Kita menyatakan kebesaran Allah. Kita declare Allah adalah pemilik kita. Soalannya kita nak merendahkan diri kita. Kita nak bagi tahu kita tak ada daya apa-apa ni. Kemudian baru minta pertolongan, perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas bisikan. Syaitan ni tak pernah berhenti bisik. Waswasil khannas yang tenggelam timbul. Para ulama kata bila bisikan ni timbul, bila bisikan ni tenggelam. Bisikan ni dia akan timbul, dia akan kuat bila iman kita lemah. Dan bisikan ni akan tenggelam bila iman kita kuat. Contoh dalam majlis ilmu sekarang dalam kuliah. Masa kita rasa kuat, kita boleh dengar, fokus. Bila kita rasa dah tak kuat, kita dah mula rasa mengantuk mungkin sebab penceramah tak best. Ataupun kita dah mula rasa macam boring, kita pun buka telefon, kita pun tengok Insta, kita pun tengok Facebook.

0: Kuantan FM.
1: Allah.
2: Sebuah hadis bagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, innan narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min tilkan nar. Api atas muka dunia yang kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pingat api, sebenarnya itu juz'un. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan-kepanasan neraka.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya, contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada 3 takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap? Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat, nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahualam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Ado, layan gu pagi di Kelantan FM. Ado sok mong.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada bersama dengan kami. Berdua pagi ni ada Is dan juga Liz.
2: Ya, hai. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar?
1: Khabar baik. Alhamdulillah sihat, Is.
2: Alhamdulillah baik, sihat. Kalau ada rasa apa, kalau ada dengar sengau-sengau tu, saya...
1: Ya, mari semua pagi ni.
2: Ya, semua sikit lah.
1: Bersumbak lah hidungnya.
2: Nyawa pokok mulut, kecek pokok mulut.
1: Sudah adalah. Tapi hak penting, mari juga hari ni untuk sama-sama kita teman kanlah gugur pagi hari ni Is deh.
2: Ya, sebab pagi. Sebab apa maring tu kan orang tertanya-tanya kenapa leh sore, kenapa leh sore.
1: Maring tu dia memang dah tu.
2: Dia memang dah hari
1: dia
2: Jumaat.
1: Dia memang sore. jangan duk cari Is mana, Is duduk rumah. Okey Is. Pagi-pagi ni sebab sekali lah deh. Pagi-pagi kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil.
2: Ya, ya, ya.
1: Hak mana nak biar sampai pagi-pagi lah deh. Hujung-hujung minggu ni. Ada siapa eh di talian kita ambil dulu sore ni.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni kita ada Pak Suli.
2: Pak Su, sihat Pak Su?
3: Alah, sihat ke tua nak ketunan.
1: Tapi Pak Su rasanya banyak tempat nak pergi hari ni dah. Hari ni ke hari Sabtu?
2: Apa gula kawah kau?
3: Mari.
1: Mari dia ada beg wah.
2: Jalan.
3: Ni pun ada hari ni
1: ha. Ada lagi hari ni nya.
3: Ada pasal mari ke tak ada comel mari tu kan warna comel lah mari hari ni pun comel semua apa ni tak ada ni
1: Okey, kalau untuk hari ni pula
3: ini gimana mari tak ada bunyi apa ni kau gimana kira je
2: bukan mari memang is tidak
1: mari kalau kira memang off day
2: memang off day is memang tidak ada dalam jadual
1: hari cuti
2: is cuti
1: saya je mari Gati Azidi
3: Betul-betul.
1: Hari ni memang ya berdua. Kalau dia tak mari, tak bunyi hari ni tu, tu itu, boleh tanya. Apa tak mari?
2: Tanya, apa tak mari?
1: Okey, Pak Su sila ucapan pagi untuk siapa?
3: Ucapan pagi ni, apa ni, selamat betul kepada dia. Terima kasih, Amit tadi, Pak Su ni. Ikan apa ni, Lid.
2: Baik, sama-sama.
3: Pada tu haji. Tu Haji Deng, Tu Haji Ray. Puan ni, Paulan. Puan Mak teringat. Puan ni, Puan Day teringat aku lah. Kepada apa ni, Puan Mesri Bom. Pak Su baca, Pak Su sepupu, Pak Su tu di bunuh saya tu. Tu Puan Mak Su. Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja. Kak Sima, Kak Su baca, Cedah. Pak Su pula maka. Zul Ali, Osman Goodbye, Pak Sumi tu, Abel Mokhtar Kusia, apa ni Abel Ju, tak nak main buru-buru Abel Ju tu. Lepas tu pun buku-buku, apa ni, Iwan Tawan Bere, wajak yuk Abel Hintu Pak Umi Gono, Abel Su Sabok tu, Pak Zul Atta Panjai, Abel Fadi, Abel Ami Harun tu, dah semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan FM tu. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Su.
1: Okay, baik. Seterusnya pemanggil kita yang kedua. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Hai Kak Shima.
1: Selamat pagi.
2: Kak Shima, ada mana tu pasar raya ke?
1: Awal
2: betul.
4: Aduh, pasar raya ke?
1: Pasar raya pagi jaga buka pintu.
2: jaga buka pintu.
1: Kak Shima. Kak Shima, hujan lagi ke lah kat tu?
4: Hari ni tak hujan malam, hujan lebat ni.
1: Saya mari kicau pergi tadi alah kemah celabok tu tak ujar dia tapi pula condong masuk pula condong masuk kem desa tu dia hujan lebat sangat tadi Kak Shima dia tak ada siapa kita
4: malam pukul apa ya dari pukul sebelah malam lebat ujar
1: badan negara malam tidur malam pun okey, Kak Shima. Pagi ni ucapkan hujung minggu untuk siapa?
4: Selamat pagi pada Lee Rai. Selamat bertugas. Semoga happy-happy selalu.
2: Terima kasih.
4: Dan kepada semua DJ dan kru Kelantan FM. Dan tempat juga pada terima kasih kepada Pak Seli. Dan Makta Kusia, Pak Wan Jelo. Pak Jaksuk Kio, Pak Usulabok. Kak Ajah Halijah, Kak Abang Usman Gubah, pada Zul Alih, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik, Kak Long, dan Kak T, daripada Umi, Kak Mi, daripada dan Kak Siti, daripada semua lah peminat-peminat siap kata FN di mana saja mereka berada, semoga mendengar suara saya ni, semua yang pemanggil dan mengata wasak semua. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Shima.
1: Okey. Terima kasih Kak Shima kita tu. Is, kita nak tengok ada kirimen di nombor WhatsApp Kelantan FM tu.
2: Banyaknya ucapan kita ada.
1: Saya nak baca hak ni ni. Hak ni ni ni. Pukul 12.29 pagi.
2: Wow.
1: Di hantar ni. Tapi dia tanya pasal Is ni. Cik Is tengok. Cik baca Is.
2: Selamat pagi DJ Is. Apa khabar semua? Maaf. Maafkan andai mengganggu pagimu. Andai hari ini ada anda cuti. Selamat beriadah. Apapun selamat hujung minggu. DJ Is tetap nombor satu lah. Takkan nombor RM7,990.
1: Dari siapa ni Is?
2: Dari anak butir anda, Firan Al-Zukarnain. Firan,
1: ini anak sedara ke ke mana ni Is? Dia mengacau pakciknya bekerja hari ni.
2: Sebab dia selalu call-call, dia cakap susah, tak dapat-dapat. Saya kata okey, ada plan B. Plan B nya adalah WhatsApp.
1: Nanti kita suruh apa ni pakcik Is nya telefon lepas ni. Okey, terima kasih ya, anak saudaranya. Nama Firan eh?
2: Firan. Dia bukan anak sedara sebenarnya ni. Ini adalah anak-anak angkat online.
1: Oh, anak-anak angkat online. Gitu dia. Dia ada anak angkat-angkat online ya.
2: Anak angkat online. Saya ada ramai anak di atas talian.
1: Okey, baik Is. Lepas inilah kita akan baca lagi. Kirimai-kirimai di nombor WhatsApp Kelantan FM tu. Cumanya, ini kita nak layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Satu Cinta, Dua Jiwa.
2: Wow, 3 pagi.
1: Gekita belakang.

0: Selamat pagi, masih lagi bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Easy mari hari ni. Kalau mari ada Liz hari ni bersama dengan Easy.
1: Ya, hari ni ada partner adalahnya.
0: Hari minggu dia kena ada partner
1: ni. Ya, betul. Okey, ada Is. Kita nak ambil lagi lah pemanggil-pemanggil.
0: Mari kita buah.
1: Ada siapa tu di talian.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
1: Lee
2: dengan
1: Is. Waalaikumsalam. Orang bacok kata.
2: Orang bacok.
1: Orang patah irama ni.
2: Orang patah irama.
1: Okey. Orang patah tu nak tanya hujan ke duduklah kot tu?
2: Semalam. Tak hujan ni.
1: Tak hujan?
2: Tak hujan.
1: Malah ke patah.
2: Malam berkutu-kutu kata ramah.
1: Ui, ramah. Muka hujung minggu dia.
2: Tak ramah, tak ramah lah setiap minggu ni.
1: Yalah dah. Okeylah, Kak Shima. Kak Shima pula. Kak Su. Kak Su capek untuk siapa?
2: Hari ni DJ Liz dengan DJ Easy.
1: Ya. DJ Easy, DJ Liz.
0: Jadi Easy.
2: Easy Liz. Kata nak ucapkan selamat pagi untuk DJ Liz dengan DJ Easy lah. Selamat pagi, selamat sudah. Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pabejak Kemahai, Kak Mama Aceh, Kak Cik Sebelah Peri Aceh, Cik Usul Labuk, Kak Zemen Pendik, Abang Kak Ayah Ditupak, Kak Ayah Kabaru, Kak Amin Kuala Kerai, Pasangnya Kala, Kak Cik Kuk Lanah, Kak Ruk Lanah, Kak Cik Selising, dan kepada Kak Mah Bedim Lo, Kak Nunipo, Kak Simah tadi, terima kasih, dan kepada Demak Dut Hijau, kepada Dibedat Masur, Kak Usman Gubba, Kak Haji Lija, dan kepada Pak Mak Besu, Umi Jo, Pak Ku, Pak Mek Sibu, Pak Jak Kekia, Pak Suling, Mak Su Sadi, Pak Kasih, dan Pak Alang Ketubaru, Kak Atas Pulau Melaka, Kak Atas Bukit Panah, Kak Long di Pulau Condong, Umi Habibah Gunung, dan semualah pendengar Kelata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja, Liz dengan Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu.
0: Agak-agak Kak Asu tu letak ketah kau.
1: Panjir dia. Dia ingat sosok.
0: Macam
1: lancar.
0: Mana dia boleh lancar macam tu? Nak tips lah.
1: Sok umur, okey. Okey. Baik, Is, kita nak baca ada kiriman WhatsApp ni. Banyak
0: baik.
1: Ni.
0: Baik, banyak. Kita dapat banyak hari ni ni.
1: Ini saya nak baca dulu. Ada kiriman daripada Faizul Rantau Panjang.
0: Baik.
1: Dengan ucapannya, selamat pagi buat Pok Nikmat Tawek. Abang Pabengek 12, Abang Usman Gumai, Abang Mak Dusu Hijau, Pok Jakob Kio, Abang Hintu Pak, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru, Pak Awang, Kak Tis Lising.
0: Dan kita juga ada juga dari Pok Sumi ni. Assalamualaikum, Is Liz. Saya Pok Sumi Pasir Putih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk Is dan Liz di Konti. Semoga anda berdua sihat-sihat selalu. Pok Sumi buat ucapan kepada Haji Mes Seribung, Pok Suli Baco, Pok Mak Besu, Kak Shimam Mace, Kak Su Baco dan semua peminat Kelantan FM. Agar mereka semua berada dalam rahmat Allah selalu.
1: Okey, baik. Seterusnya, kiriman daripada Haji Riz Rikota. Salam mesra DJ dan peminat setia Gu Pagi. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kawan-kawanku di pagi ini. Bukakanlah pintu rezeki mereka seluas-luasnya dan jauhkan mereka daripada segala kesusahan serta perkara yang tidak baik. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Haji Riz.
0: Dan ni seterusnya, ya Allah panjangnya yang ni.
1: Panjang
0: Assalamualaikum dan hai DJ Is dan DJ-DJ semua. Saya nak ucap terima kasih kepada DJ Is dan DJ-DJ lain. Sebab sentiasa menceriakan pagi kami. Suka dengan suara DJ Is. Saya doakan semoga DJ Is dan DJ lain sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus berjaya menghiburkan para pendengar. Salam sayang dari Brunei untuk semua pendengar Kelantan FM dan untuk DJ-DJ Kelantan FM. Semoga hari Sabtu kita dipenuhi senyuman dan rezeki yang melimpah. Terima kasih Kelantan FM. Harap dapat jumpa DJ-DJ semua dari Irah. Lepas
1: Irah
0: tu kat bawah ni dia ada lagi. Salam dan selamat pagi Kelantan FM. Semoga pagi ni, hari ni ceria-ceria selalu deh. Suka dengan DJ East Kelantan FM. Jangan lupa sarapan dan juga pagi ni banyak rezeki datang. Amin,
1: amin
0: ya Allah.
1: Amin. Terima kasih. Orang Brunei kita pagi ni. Okey. Ya, yang ini kita ada juga kirimat daripada Fendi Macang. Okey, katanya salam selamat pagi buat dua DJ ZZ. Semoga sihat dan juga buat warga kerja Kelantan FM. Tanpa warga Kelantan FM tak dengar radio lah kita. Tak lupa juga buat peminat setia Kelantan FM baik dalam negeri dan juga luar negeri. Semoga kita semua dalam lindungi Allah selalu. Dari orang Labuk Macik. Terima kasih.
0: Dan kita ada Mohtar ni. Assalamualaikum DJ Liz dan DJ Is. Selamat pagi, semoga ceria selalu. Saya Mohtar Kampung Kusial nak ucapkan selamat pagi kepada Abang Mak Pertang, Pak Mak Besu, Abang Jakob Kiok, Pak Suli, Abang Mak Mak Tok Ngulu, Kak Su Bacok, Kak Simam Macang dan semua pendengar Kelantan FM. Semoga dilindungi Allah selalu. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz dan Is.
1: Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Sah. Ucapan selamat pagi buat Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ia, Pok Suli, Zul Alif, Kak Ma, Kak Long, Kak Pah, Kak Mi, Hajah Halijah dan semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Yang terakhir tu.
0: Ni kita dari Otai ni. Selamat bertugas DJ Is dan DJ Liz dan semua pendengar Kelantan FM. Kak Yah pun masuk dapur dah ni.
1: Terima kasih Okey, dan Is, kita nak ke utama 7 pagi dulu. Lepas tu akhir balik semulalah bersama dengan kami berdua. Baik. Di jam yang kedua nanti.
0: Okey.
1: Ada macam-macam lagi lah deh.
0: Sangat-sangat banyak. Jadi kena tunggu dah sampai pukul 10 nanti. Minggu pagi.
1: Go kita belakang.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Di Macam 97.3 MHz. Setan FM.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan, di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion ringgit setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula singkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
2: Masih lagi di Gu Pagi. Gu kita belaka Liz.
3: Ya, ada Liz dan juga Is pagi ni temankan anda semua untuk edisi hari Sabtu 27 Jun 2026.
2: Dan hari ni saya nak ajak, saya tak puas hati ni Liz.
3: Ya, apa pula?
2: Saya tak puas hati sangat-sangat. Sebab apa? Sebab map Malaysia ni sebenarnya ke? Buat kita ragu-ragulah.
3: Itulah. Dia ke ramalan semata-mata je, Is.
2: Itulah saja. Kan dia percaya bulat-bulat saja ni.
3: Dia untuk kita apa ni ambil maklum lah.
2: Bersiap-siaga lah.
3: Siap sedia dulu awal-awal.
2: Sebab dia kata pagi ni tiada hujan. Kita mari di konti tadi. Atas jalan tu basuh biru.
3: Betul tu. Adalah.
2: Air gapo tu? Air hujan lah ke?
3: Dia ada sesetengah tempat lah deh. Hujan lebat pagi tadi. Sekitar pukul... nak dekat pukul 5 pagi. Pukul 4.30 tu adalah hujannya. Gitulah Is.
2: Yalah. Dekat Kapun Lis ke kali?
3: Ya, betul.
2: Oh, betul.
3: Dia lah ke Kot Lanah lah atas sikit. Dekat Camp Desa Pahlawan. Dekat Malu Pulau Condong. Lebat.
2: Lebat kau tu deh. Okey, jadi map Malaysia ni menjangkakan bahawa hari ni meramalkan lah deh. Pagi ni tiada hujan. Molek-molek ada.
3: Okey.
2: Tapi kalau petir pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di sekitar Kelantan lah. Tak tahulah kat mana. Dan Malay pula ribut petir di beberapa tempat juga. Sekali lagi.
3: Okey. Itulah antaranya lah. Memang dia duduk main seminggu ni dia gitu je lah Is.
2: Sama.
3: Ramalannya untuk negeri Kelantan dia juga Is. Kita nak berkongsi. Khususnya untuk mungkin ada di antara kita ni nak pergi berlarut ala ke Perak ke ala ke Selangor ke, ataupun ada apa-apa sahaja urusan lah deh. Alah kok nak pergi ni. Yang mana Is, Loninyo ada beberapa kawasan di sana lah yang terjejas akibat daripada banjir. Yang mana ni saya baca ni, 516 penduduk terjejas banjir di Perak dan Selangor kini berlindung di pusat pemindahan sementara PPS lah. Tu setakat malam tadi. Okey, dan kalau di Selangornya pula, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat malam tadi, berbanding 522 orang daripada 233 keluarga malam maring. Ada juga media melaporkan sebanyak 32 rumah di Taman Langat Utama 2 RTB Bukit Canggang di Banting ni dia banjir selepas berlakunya kejadian ban pecah. Kira-kira 800 meter dari kawasan perumahan pada Rabu lepas. Lama juga Rabu kami Jumaat. Ini Sabtu
2: 4 hari dah. Kalau Perak tadi tu dah berapa hari?
3: Kalau di Perak pulaknya, kalau jumlah mangsa banjir di 2 PPS sementara ni seramai 110 orang. Daripada 31 keluarga.
2: Baik.
3: Dan PPS di Sekolah Kebangsaan SK Matang Gelugur daerah Larut Matang dan Selama menempatkan 59 mangsa daripada 15 keluarga dari Kampung Matang Pasir dan Kampung Matang Gelugur. Hak ni tak koyak daripada mana lagi nyoh. Cumanya Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan cuaca di 5 daerah iaitu Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan, Kampar, Batang, Batang Padang. Memang hujan lah semalam. Hujan lagi set-set dia nyoh yang mana berada di sana. Jadi kalau ada di antara daripada gugur pagi kita lah ni, nak gi alah kok nunu, berhati-hatilah, okey.
2: Dan juga kalau ada gugur pagi kita yang terjejas, mungkin ada duduk di Perak ke di Selangor ke, kami doakan semoga anda semua dipermudahkan urusan dan cepat-cepatlah kering banjir tu di.
3: Betul.
2: Ramai juga yang terjejas tu, sampai kena ada perpindahan tu bermakna teruk tu.
3: Betul lah. Jadi kita harapkan supaya semuanya dipermudahkan, tapi kena dengarlah deh arahan daripada pihak berkuasa. Kalau suruh pindah-pindahlah.
2: Betul. Ada juga yang berkeras, jangan gitu deh.
3: Tak usah lah lagu tu. Bahaya untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Okey. Is, lepas ini ada lagi perkongsiannya. Cumanya, tak sabar.
2: Kita tak sabar.
3: Tak sabar ni. Nampak tak? Kalau boleh tengok dekat live Facebook Kelantan FM ni, jangan duduk tanya apa pala saya duduk alik kan ni macam. Saya tengah standby ni nak tengok ni.
2: Benar sekali, sebab idola dia nak main ni.
3: Kumpulannya akan berentap. Bentang. Okey, selepas inilah kita akan kongsikan juga.
2: Baik.
3: Cumanya untuk anda semua, jom layan dulu ini lagu daripada Amirul Belalai dan juga Amalin. Untuk anda di Gu Pagi.
2: Gu

0: Trivia Piala Dunia.
1: Qatar meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA selepas seri satu sama dengan Switzerland hasil gol sendiri Miro Mohain pada minit ke-94.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Okey, baik itu. Ha, lagu Jamilah pagi-pagi ni.
1: Jamilah, nasib baik kita bukan Jamilah.
0: Bukan. Kita saya mencari.
1: Saya Jamil, awak Milah.
0: Jadilah Jamilah. Janganlah, nama kita dah ada Izz.
1: Kita Izzy.
0: Kita kekal dengan Izzy lah. Okey, baik Izz. Pagi-pagi ni kita tahulah hari cuti. Hari Sabtu bercuti, anak-anak pun bercuti, adik-adik kita yang bersekolah pun bercuti.
1: Betul.
0: Cumanya kalau bercuti ni janganlah duduk pergi telefon semacam.
1: Ya, adik yang pergi kelas tambahan bagus.
0: Bagus, silakan boleh. Hujung-hujung minggu lagu ni dek. Cumanya yang mana berada di rumah, dek main telefon kau main ikutlah. Benda-benda media sosial ke pun ni kena ada dia punya kawalan jugalah.
1: Betul, sebab adik saya dah mula ngeng-ngeng-ngeng nak telefon. Sudah. Sebab
0: umur berapa tu?
1: Oh, dah jampak.
0: Dah jampak.
1: Nak telefon dah.
0: Nak
1: macam
0: telefon.
1: Mana tu? Sebab kawan-kawan lah.
0: Okay, tengok saing ada.
1: Ibu bapa di luar sana masih lagi belum peka. Masih lagi orang kata, oh, bagi telefon ke anak-anak ni sekurang-kurangnya, agaknya tanya aku, agaknya bebanan aku tak? Bermain lah telefon tu, aku boleh relax-relax. Tak baik
0: macam tu. Tak boleh lah. Dia kena ada kawalan juga sebenarnya. Kalau perlu marah, marah je. Izz kena marah.
1: Betul. Tapi tak apa, kanak-kanak sekarang saya percaya dia orang lebih mudah faham apa yang kita royak. Sebab kanak-kanak sekarang ni dia lebih baik kita bincang. Sebab macam anak saudara saya ke adik saya ke, kalau kita duduk sembang empat mata borak seolah-olah macam berbincang, mereka lebih faham daripada Gisla.
0: Kena bawa berbincang lah tu.
1: Ya, kena bincang.
0: Macam perbincangan meja bulat.
1: Betul.
0: Aku main
1: Budak-budak sekarang memang gitu, Liz.
0: Biasalah, budak-budak Gen Z ke?
1: Alpha.
0: Alpha.
1: Tapi dia Gen Z kot.
0: Okay, Izz, sebabnya kalau kita nak ikut kaya berita ni lah, Izz. Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual serta penahanan 117 pemangsa kanak-kanak ni sejak daripada tahun 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial lah.
1: Ish, imej penderaan seksual.
0: Dia sipel lah ke untuk yang mana ini khususnya untuk pedofilia. Inilah kita risaulah.
1: Ini pedofilia campur dengan ada benda-benda yang tak betul ni. Okay. Jadi ini bagi melindungi golongan itu daripada eksploitasi dan ancaman jenayah cyber lah. Jadi Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, Inang Faridah Iskandar menegaskan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bukan bertujuan menyekat kanak-kanak daripada melayari internet.
0: Ya, betul. Tapi dia sebenarnya ISD adalah untuk membenteng ataupun menjadi benteng untuk kurangkan risiko adik-adik kita
1: jenayah
0: ni.
1: Jenayah cyber lah.
0: Ya, dihubungi individu hak mana kita tak kenal lah. Ada juga berpotensi mengeksploitasi golongan berkenaan lah.
1: Betul-betul, saya setuju. Sebab apa dia di sebaliknya kan, dia orang kata macam mana bila kita ni sebenarnya kanak-kanak ni bila terdedah dengan telefon, dia lah ni dah pandai ada grup WhatsApp. Okay, jadi macam-macam sebenarnya tak molek lah. Dan kebarangkalian untuk dia didekati pun melalui media sosial ni sangat mudah.
0: Ya, betul. Ada pemangsa-pemangsanya lah. Dan kita sebagai ibu bapa perlu mainkan peranan lah untuk menjaga keselamatan anak-anak. Sebab itulah ada had umur untuk media sosial ni. 16 tahun ke bawah tak boleh.
1: Betul.
0: Ada media sosial.
1: Yang jadi mangsa oleh pemangsa tu satu hal. Yang memangsakan diri dia, sebagai contoh, dia nak dapat duit daripada ibu bapa, tak dapat. Jadi dia menggunakan diri dia peluang yang masih bawah peluang tu. Contohnya menyebarkan gambar-gambar, video-video. Siapa-siapa nak gambar dia, bayar bla bla bla bla.
0: Gerti dah benda-benda lagu tu.
1: Kalau zaman-zaman kita dulu, cara lain. Zaman-zaman lah ni cara itu pula.
0: Jadi kena ambil peranan lah ibu ayah.
1: Kena.
0: Pastikan. Cek semua lah.
1: Cek.
0: Media sosial anak-anak khususnya yang mana masih berada di bawah umur adik-adik kita tu. Jaga dirilah. Jangan duduk mudah-mudah sangat. Okay? Dan Izz, selepas ini seperti biasa pukul 7.45 minit pagi kita nak dengarkan sketsa Buat Yang Samad dan Syahid dulu.
1: Baik.
0: Lepas tu balik semula lah bersama dengan kami. Tapi layan dulu ini lagu daripada Zizi Kivrana. Untuk anda.
1: Jam kedua dah. Jigu pagi.
0: Kau kita belakang.

0: Tiada.
1: Aku punya boleh-boleh saya. Aku kenal dia lalu. Aku kenal dia lalu saya.
0: Oh, muka abang mak dokeh berkali.
1: Apa pula boleh-boleh saya?
0: Dari abang mak daftar kau dok abang mak. Abang mak daftar kau dok abang mak.
1: Daftar ke apa pula saya?
0: Inilah aplikasi Woloncian Smartphone Petron atau VSP abang mak.
1: Apa dia pula pelik aku tak dengar lagi tu ni.
0: Oh ni nak tolu kita semuanya abang mak. Hok mudah kerja. Hok boleh mana-mana pelik-pelik. Abang mak ambil gambar. Abang mak atas dia lalu abang mak. Orang nak curi ke, orang SCD ke, orang nak merompok ke, orang nak drog ke. Abang mak atas dia lah ya abang. Yang gambar-gambar dia tu abang mak. Tapi dia kena daftar dulu abang mak. Nanti abang tengok dulu patut abang kita tanya polis. Abang mak kena ada telefon canggih sepuluh pun ni lah abang mak. Abang mak pergi Pak Google type VSP. Dia tubik selalu lomo polis abang mak. Logo polis dia tubik selalu abang mak. Lepas tu abang mak tekan daftar. Dia minta nama lomo telefon kita, negeri kita. Lepas tu abang mak tekan butang abang mak requested.
1: Panah saya. Aku dengar kali saya. Aku tak jenis ajak kata panah.
0: Tentu sama ada cikgu. Cikgu sama pas kelah abang mak. Jangan main-main. Lepas tu minta lombor tag di atas melalui SMS. Lepas tu abang mak tekan butang daftar. Jadi selalu lah abang mak. Boleh tak buat. Senih je akan kita belajar kan abang mak. Buah-buah kita 2, 3, 4, 5 orang ni jangan kita lepas abang mak. Kita jadi pulak lah mata-mata boleh. Bukan boleh mata-mata boleh.
1: Mereka tak betul lah. Lalu saya nak sebut tu. Mudah sangat berkali nak jadi polis baca tu. Tak apa-apa nak naik bas salah semua. Nak kita nak ikut semua naik bas tegani.
0: Kita jangan geger abis. Kita bertindak senyap-senyap abis. Kita bersatu buat kita bercerah roboh hilir tu.
1: Naik tak boleh hilir tak rendik.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.